Sejauh mana RRI menembus batas penjajahan? Kilas balik Radio Republik Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, Radio Republik Indonesia atau RRI lahir pada 11 September 1945 sebagai alat perjuangan dan propaganda kemerdekaan Indonesia. Berawal dari pertemuan para mantan operator radio Jepang di Jakarta, Radio Republik Indonesia dideklarasikan sebagai media perjuangan dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertama. Radio Republik Indonesia menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan pejuang di daerah, menyebarkan kabar perjuangan dan propaganda nasional secara cepat. Siaran Radio Republik Indonesia membakar semangat rakyat, seperti saat Bung Tomo mengobarkan perlawanan rakyat Surabaya pada 10 November 1945. Terkenal dengan prinsipnya, sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia menjadi simbol perlawanan dan penyatuan suara rakyat melalui gelombang udara dari medan perang hingga sudut kampung. Siaran Radio Republik Indonesia hadir untuk menyatukan rakyat dalam semangat perjuangan kemerdekaan.

Pernahkah Anda mencium bau busuk saat kentut? Lalu pernahkah Anda terpikir gas apa yang terkandung dalam kentut hingga menyebabkan bau busuk? Dilansir dari laman Hello Sehat, secara umum, 99% dari gas yang dikeluarkan saat buang angin adalah kombinasi dari nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon dioksida, dan metana. Sebagian besar gas tersebut tidak berbau, namun jenis makanan tertentu, seperti makanan berserat tinggi dan mengandung sulfur, bisa memicu timbulnya bau tidak sedap. Beberapa bakteri yang menghasilkan hidrogen sulfida juga bisa menambah bau khas, seperti telur busuk. Gas ini umumnya hanya memenuhi sekitar 1% dari keseluruhan gas yang dikeluarkan. Kentut sebenarnya sudah berbau sejak awal dilepaskan. Akan tetapi, butuh waktu beberapa detik hingga bau tersebut mencapai lubang hidung dan diolah di dalam otak. Itulah sebabnya beberapa orang merasa bahwa kentutnya berbau busuk.

Saudara pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, terima kasih kebersama Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5 dan 90,7 MHz. Bersama Anda pendengar sepanjang lintas siang, Bovendigul saya Lisa hadir kembali menemani Anda. Semoga terus menjumpai Anda dalam segala aktivitas Anda ya, dengan informasi juga hiburan rencana acara yang tentunya terus kami persembahkan menemani Anda. Kami jumpai dalam keadaan sehat ya dan juga baik ya dalam segala aktivitas Anda. Tentunya di edisi siar hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Ya, dan mendengar untuk rangkaian-rangkaian acara yang kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di lintas siang Bovendigo. Ya, ada informasi dan hiburan. Mendengar nantinya pada pukul 10 ya. Pada pukul 10 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan podcast Pesta Bola ya, dengan topik Pesta Bola Piala Dunia 2026. Ya, podcast Pesta Bola dengan topik Pesta Bola Piala Dunia 2026, pendengar, nantinya akan hadir di ruang dengar Anda. Ada perwakilan-perwakilan ya, tim pendukung yang akan hadir sebagai narasumber untuk dapat memberikan informasi ya kepada Anda, terutama masyarakat Kabupaten Bovendigul pencinta bola ya, Piala Dunia. Ya, ada perwakilan tim pendukung dari Brasil, ada dari Spanyol dan juga Argentina ya. Tentunya Anda yang ingin bersama kami mendengarkan jalannya podcast Pesta Bola ya, dapat boleh ikutan ya untuk mendengarkan informasi-informasinya dalam podcast. Sekali lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, nanti ada acara, ini hari Jumat ya, jadinya MPL tidak ada. Kita akan dengarkan ya, untuk kami hadirkan silang salat Jumat. Dinamika olahraga hadir ya, informasi-informasi olahraga. Usai nanti ada informasi cek fakta. Itulah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di lintas siang Bovendigul.

0: Dengar informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang ditangkap terkait kasus korupsi program makan bergizi gratis. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Nanik S. Deyang ditangkap KPK terkait korupsi, kasus korupsi MBG. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menayangkan informasi tersebut. Melansir dari kompas.tv, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menyampaikan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil Kejaksaan Agung Kejagung. Namun dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. Lebih lanjut, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BKN itu untuk dimintai keterangan. Dengar adalah informasi cek fakta kategori hoax ya. Kategori hoax, pendengar, kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 40

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seven
1: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Pendengar di Boven Digul dan dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bersama kita mendengarkan, mengikuti ya podcast Pesta Bola dengan topik Pesta Bola Piala Dunia 2026 dipandu Johannes de Goden.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Selamat pagi, salam olahraga untuk kita semua di pagi hari ini. Dari wilayah tepal batas, tentunya Pesta Bola juga hadir. Pada kesempatan hari ini, RRI sebagai radio Piala Dunia hadir untuk bersama-sama bagaimana menyemarakkan suasana Pesta Bola 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Tentunya ini menjadi harapan semua tim-tim untuk mendukung tim-timnya menjadi sang jawara. Pada kesempatan pagi hari ini, sudah hadir ketiga tim tangguh, tim unggulan yang siap menuju Pesta Bola 2026. Siapakah yang nanti akan memegang bintang itu? Kita menyapa dulu ketiga narasumber kita, ada dari tim Spanyol, tim Argentina, dan juga Brazil yang sudah hadir bersama kita. Tentunya masih ada tim-tim yang nanti akan kami hadirkan di studio kita. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Suasananya macam ceria-ceria, apalagi Spanyol ya. Hari ini mereka bisa masuk ke 16 besar ya. Bagaimana kira-kira hari ini?
3: Kita dari Spanyol, kita merasa senang dan bangga karena keberhasilan tadi, dengan poinnya 3-0.
2: Nah, ini juga sama dengan Brazil ini, sudah menuju ke 16 besar ini. Bagaimana perasaan kira-kira?
4: Ya, perasaan kami fans Brazil Boven Digul, kami sangat senang dan gembira karena ketika tim kami melawan Norwegia ya. Untuk sekelas Norwegia, kami sebagai pendukung fans berat Brazil Boven Digul, kami merasa kami bisa maju untuk delapan besar.
2: Oh, luar biasa. Nah, kita ke Argentina karena besok ini Argentina akan bertempur ini melawan Coverde, salah satu negara baru yang memang lagi gacor-gacornya ini. Kira-kira bagaimana ini, Pak Kahar?
5: Siap, karena kita Argentina ini terasa dia optimis akan menang. Walaupun mungkin dari Spanyol dengan Brazil sudah masuk ya untuk ke 18 besar ya. Kita ini terasa optimis dan yakin lah.
2: Ya. Oke, baik. Ini sangat menarik nanti ini bincang-bincang kita di pagi hari ini. Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Bahwa kita di Boven Digul walaupun memang saat ini dari sisi penayangan siaran memang untuk wilayah perbatasan sedang dibatasi karena kita berada di jalur perbatasan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa semangat pesta bola ada pada masyarakat di tapal batas. Nah, kita langsung saja di pagi hari ini ke yang memang pagi tadi ini bangga-bangga Nah, kalau kita melihat bahwa dari sisi pertandingan, sebelum kita melangkah jauh, nah ini apa sih mimpi besar yang ada pada Spanyol itu untuk bisa meraih bintang?
3: Oke, baik, terima kasih. Kami dari fans Spanyol, Movin Dijul, kami mimpi besar di situ adalah untuk mendapatkan medali Piala Dunia tahun 2026. Melihat tadi permainan antara Spanyol, tadi Spanyol luar biasa, baik dari sisi tengah, kiri kanan dan belakang, dan pada dasarnya memang Spanyol itu adalah pemain tiki-taka. Sehingga dalam pengusahaan bola, kekompakan mereka tadi pagi itu sudah menunjukkan yang boleh dikatakan 99%. Sehingga dan kehasilan itu mungkin pelatih Luis ini belajar dari Euro tahun 2004. Mimpi dari situ dengan formasi yang sama dari 2004 ingin untuk mendapatkan Euro tahun 2004. Sehingga sekarang pelatih Luis ini mimpi untuk menjadi mendapatkan dua bintang.
2: Itu menjadi
3: yang paling besar harapan, mimpi besar untuk kami tim Spanyol.
2: Baik, Pak Gusti. Ini kira-kira dari pertandingan ini, apa perbedaan terbesarnya antara fase grup dan juga babak knockout yang saat ini sedang berjalan di sana?
3: Baik, kalau perbedaannya di situ di fase grupnya, memang yang pertama ketemu dengan Tanjung Verde, yang di mana belum tahu bahwa sampai di mana atau kemampuan mereka seperti apa. Dan melihat di lapangan, memang ternyata mereka punya kejerakan atau jebrakan yang luar biasa. Sehingga dari Valverde ini, Tanjung Verde ini, ternyata punya kompetensi dalam hal dalam pertandingan bola kaki. Sehingga kita masuk di fase berikut, yang 4 tim. Sehingga yang terlihat perbedaannya di situ, yang menjadi kekuatan besarnya itu adalah Tanjung Verde, karena tanpa kebobolan. Sehingga masuk di fase 32 besar dan yang lawan tadi pagi Austria, di situ menunjukkan bahwa permainan sebenarnya Spanyol itu sudah ada pada lapangan, lini belakang, tengah, kiri, kanan, dan mereka selalu kompak. Maka dari awal saya bilang bahwa Spanyol itu pemain dasar adalah permainan tiki-taka. Itulah perbedaannya ketiga tim, cuma waktu fase grup itu.
2: Memang ini sangat menarik dan luar biasa juga pertandingan pagi tadi, kalau kita melihat dari fase grup dan juga knockout ini, bahwa sudah mulai menunjukkan skill-skillnya. Nah ini kita ke Brasil dulu nih, sebelum ke Argentina, karena besok Argentina akan ketemu dengan Cap Verde atau Tanjung Verde itu sendiri. Nah ke Brasil ini, mimpi besar yang memang sudah ada di dalam Brasil itu seperti apa?
4: Jadi mimpi besar itu dilihat dari 5 bintang ya.
2: 5 bintang?
4: Ya, 5 bintang. Jadi yang kita tahu, semua orang tahu bahwa Brasil itu juara terbanyak secara Piala Dunia dengan gelar 5 bintang. Tahun pertama yang mereka dapat pada tahun 1958. Pada saat itu mereka mengalahkan,
6: ada andil dari Igor Matanovic dalam gol tersebut. Kemudian Kroasia.
4: Terus di tahun yang kedua mereka dapat juara di tahun 1962. Jadi mereka tuh back to back. Back to back. Artinya dua kali. Itu mereka mengalahkan Ceko dengan skor 3-1. Terus berikut lagi di tahun 1970 mereka kembali final dengan Italia. Skor akhir 4-1, mereka menang, Brasil menang menjadi 3 bintang. Dan di 1994 mereka kembali final lagi dengan Italia.
7: Betul.
4: Dengan adu penalti mereka menang 3-2. Dan di 2002 mereka final dengan Jerman. Dan kembali menjadi juara yang kelima kali. Nah, dari situ pemain Brasil sekarang sangat yakin bahwa dengan 5 bintang mereka bisa meraih juara yang ke-6 kali. Berkat ada dari pemain-pemain legenda yang turun langsung di lapangan menonton. Dan juga kita tahu bahwa pelatih Ancelotti bukan pelatih sembarangan.
7: Iya.
4: Ya. Dia punya 5 gelar, 5 liga yang berbeda, terus Liga Champion dengan 5 kali.
7: Betul.
4: Ya.
7: Oke, baik Pak. Kalau kita melihat bahwa Brazil hari ini memang dalam posisi pertandingannya itu slow, tetapi memang memastikan kira-kira apa perbedaan yang terbesar seperti tadi di fase grup dengan saat ini di knockout itu sendiri?
4: Kalau di fase grup, awalnya kan pertama orang fans mulai tidak percaya dengan Brasil.
7: Betul.
4: Karena ditahan satu-satu dari Maroko. Tapi dimulai di pertandingan kedua, Brasil mulai mendapat permainan. Mulai dapat permainan dari cara bermain dari pelatih Ancelotti. Nah, dari situ di pertandingan ketiga mereka sudah bermain mulai seimbang. Dari belakang sampai depan membagi bola semua dengan baik. Dan kami fans Brasil yakin bahwa di tahun 2026 ini Brasil kembali sebagai juara yang ke-6 kali.
2: Baik. Ini ingin untuk bertahan naik menjadi 6 bintang. Kalau Spanyol tadi mereka punya gaya itu adalah tiki-taka. Ah, kalau Brasil punya apa ini?
7: Kalau ketenangan atau seperti apa itu?
4: Kalau soal apa tadi?
7: Tiki-taka kalau dari
4: Spanyol tiki-taka. Kalau dari Brasil kita lihat dari pelatih Ancelotti itu dia tidak tertarik dengan permainan tiki-taka. Dia condong ke menang pertandingan. Beda dengan Spanyol, beda dengan Prancis, beda dengan Argentina. Kalau Spanyol tiki-taka, kalau Prancis itu dia menyerang.
7: Okay.
4: Kalau Brasil condong ke
7: menang dan tenang. Oke, baik. Luar biasa ini. Ya. Ini menang tenang tiki-taka. Ya. Nah, ini kita ke Argentina ini yang esok hari akan berhadapan dengan Copa Verde ini sendiri atau Tanjung Verde. Ya. Nah, ini strategi apa atau mimpi yang pertama kita mimpi besar dulu dari Argentina itu seperti apa sih sebenarnya?
5: Terima kasih, Pak. Jadi saya rasa untuk mimpi besar kan jelas akan meraih bintang yang keempat kali.
7: Oh, bintang
5: itu
7: keempat
5: yang pertama.
7: Oke.
5: Okay. Karena ini memang memang betul-betul ngebut betul ini karena ini kan rencana untuk persiapan Messi untuk pensiun. Jadi saya yakin dia lebih panas daripada tahun 2022 kemarin. Ya toh saya rasa mungkin laga terakhir untuk Messi secara pribadi. Tapi saya rasa dari sisi pertahanan, penyerangan saya rasa itu kan tidak berubah. Hanya waktu babak penyisihan memang kan itu permainan yang biasa-biasa aja. Nah, nanti mungkin di sisi gugur ini yakinlah akan memakai formasi jelas 4-4-3-3.
7: Oh, masih
5: bertahan dengan menyerang. Nah, itu pun saya lihat pemainnya itu rata, Pak. Rata dan artinya begini. Walaupun tanpa Messi itu kelihatan, apalagi ditambah dengan Messi itu semakin percaya diri. Demikian.
7: Baik. Nah, kalau dilihat perbedaan kan terbesar itu di fase grup dan babak knockout itu sendiri itu seperti apa sih sejauh ini untuk Argentina?
5: Ya, kalau untuk perbedaannya sih memang sedikit waktu di fase grup kan artinya yang tidak terlalu landa apa. Tapi kan itu jelas namanya tim itu berusaha untuk menang. Dan saya rasa itu tidak akan kendor juga sih. ya semakin semakin apa semakin kuat, semakin cara apanya cara bertahannya, menyerangnya, dia kan apa, dia memakai sistem pertahanan dan menyerang. Hanya kekurangannya dia itu kalau saya lihat itu Argentina di waktu keasikan menyerang dia lupa bertahan di belakang.
7: Nah. Oke, baik. Ini sangat menarik lagi nih Pak. Ini untuk tiga fans ini ya. Kira-kira dari tiga fans ini untuk Spanyol sendiri tim yang paling meyakinkan di babak 32 besar ini apa sih sebenarnya kalau menjadi tantangan tersendiri oleh Spanyol itu yang menjadi ya lawan kerasnya itu.
3: Kalau kita dari tim Spanyol, maka nanti kita lihat hasilnya dari Kroasia dengan Portugal. Kalau Kroasia dari tim Spanyol mungkin itu yang paling berat lawannya. Kenapa di situ? Karena Kroasia itu mempunyai pengalaman di Piala Dunia 2022. Mereka dapat juara 3. Kalau Portugal, mereka belum mempunyai skill untuk mendapatkan bintangnya. Hanya Portugal satu saja pemain dianggap bahwa dia terkenal Piala Dunia dan pemain bintang, yaitu Cristiano Ronaldo. Tapi dari sisi itu tadi sepintas kita lihat permainan antara Portugal dengan Kroasia. Kalau bagi kita tim Spanyol lebih berat kalau melawannya nanti di 16 besar itu adalah tim Kroasia kalau mereka lolos. Nah, saya kalau lolosnya Portugal mungkin pemain kita dari Spanyol mungkin lebih leluas lah dalam pertandingan.
2: Oke, seperti itu. Kalau Brasil sendiri ya memang menjadi tim musuh bebuyutan itu nanti siapa?
4: Kalau kami fans Brasil yang paling diinginkan untuk bertemu itu fans Argen.
7: Ya. Berarti itu memang menjadi incaran dan tim yang terberat ya menurut Brasil ya. Oke. Nah ini kita ke Argentina dulu. Karena kalau kita melihat bahwa di esok hari ini lawannya juga mereka datang kekuatan penuh. Kita belajar dari Austria hari ini. Mereka pasti akan menyerang banyak. Karena pola dan teknik permainan dari Argentina ini terbaca lawan. Fokusnya ke Messi. Seperti pertandingan kemarin yang terakhir itu. Messi diturunkan di babak kedua. Karena melihat pola permainan sudah tidak hidup kembali. Yeah. Tetapi setelah Messi mulai masuk, hidup kembali. Nah ini kira-kira bagaimana ini Pak Har?
5: Ah, ini sudah yang jadi PR buat Scaloni ya. Sebagai pelatih. Itu kira-kira bagaimana tanpa Messi? Tapi saya rasa itu tidak mungkin Pak. Jelas akan Messi diturunkan. Dan kelihatan nanti itu akan tetap dia bertahan menyerang. Saya rasa yakin dan percaya Pak. Kalau untuk yang kita harap-harap memang, mohon terima kasih banyak buat fans Brasil. Memang kita tunggu-tunggu itu di semifinal Brasil dengan Argentina. Dan ini pun mohon maaf ya, ini cuma musuh bebuyutan dalam istilah bola bundar ya. Dari tahun 1920. Itu sudah musuh bebuyutannya Brasil. Ya mau bilang kita ketemu.
7: Terima
5: kasih banyak.
7: Itulah yang diharapkan seperti itu, ketemu. Tetapi hati-hati besok ini lawan Tanjung Verde yang memang kekuatan full dan mereka sudah membaca teknik permainan dari Argentina sendiri bahwa fokusnya di Messi. Nah ini bagaimana dengan dua sayap yang memang juga cukup lincah, tetapi bagaimana nanti Tanjung Verde untuk melihat hal-hal seperti ini? Karena kita belajar dari tadi pagi ini sendiri. Oke, ini sangat menarik juga. Kita kembali ke hari ini yang selalu senyum-senyum saja ini buat pendengar dan juga penyiar Wawa. Mereka sudah sangat bangga karena sudah masuk ke 16 besar bersama dengan Brasil, Prancis. Tapi kalau kita melihat ya, semuanya punya strategi dan teknik-teknik tersendiri untuk bisa menyandang lagi bintang itu pertahanan dari masing-masing pelatih tentunya sudah ada ini. Nah, untuk tim favorit ini sejauh ini khususnya Spanyol yang memang sudah masuk 16 besar. Nah, ini bagaimana strategi pola permainan? Apakah yang memang ditunjukkan pagi ini akan terus dilakukan atau memang melihat dulu strategi permainan-permainan dari tim lawan yang memang hari ini siapa yang menang, atau kira-kira mungkin ada lagi strategi yang mungkin sudah ada bocoran dari pelatih-pelatih Spanyol itu? Silakan dulu.
3: Oke, baik. Kalau kita melihat 2004 Euro itu, saya kembali di situ karena di situ Luis yang menjadi pelatih di situ. Di situ dia pakai 3 formasi. 4-3-3, 4-2-3-1, dan 4-1-4-1. Nah, itu strategi dia pakai. Sehingga 3 formasi ini dia tidak akan merubah. Hanya pola sistemnya nanti, karena situ ada sistem bertahan menyerang untuk formasi itu. Sehingga dia pakai 3 itu saja, tidak berubah. Sehingga tidak ada strategi lain. Dan pada dasarnya Spanyol itu di tahun 2010 juga dulu dia pakai 4-3-3. 4-3-3, kemudian sistem menyerang 4-1-4-1. Sehingga 3 formasi ini tidak akan berubah. Nah, kita lihat di formasi 2004 itu Euro kemarin pas final dengan Prancis, Inggris. Final dengan Inggris, itu yang mereka pakai. Maka saya bilang dari awal bahwa pemain Spanyol itu pelan.

0: fokus saja ke Yamal yang menyerang. Tetapi kali ini, pagi ini tadi semua lini ya sektor bermain habis. Kompak, nah ini kita ke Argentina ini, karena Argentina akan mau menuju ke 16, tapi harus lawan dulu Cape Verde ini sendiri. Nah ini strategi-strategi seperti apa? Karena pasti Cape Verde sudah membaca ini, membaca pola dan strategi permainan dari Argentina yang memang fokusnya ke Messi kali ini di akhir merumputnya. Nah ini kira-kira bagaimana ini, Pak?
1: Ya, saya rasa mungkin sama halnya dengan yang diterapkan dengan Pak pelatih. Kemungkinan besar kan itu formasi kan bisa berubah. Apabila di situ pertahanan tidak bisa dia pakai sistem pola permainan 4-3-3, ya mungkin rombak formasi.
0: Ya,
1: kemungkinan.
0: Berarti rombak formasi seperti lawan Prancis atau ya, seperti ya, apa ini strateginya
1: ya,
0: ini?
1: Ya, saya rasa seperti itu. Karena kan itu saya rasa rombak formasi itu kan yang terbaik lah. Dan artinya untuk membalik lawan dalam keadaan posisi terjebak tanpa dirotasi, tanpa digantikan, saya rasa mungkin agak susah. Jadi ya, memang harus dirombak formasi dari 4-3-3, mungkin bertahannya bagus, menyerangnya bagus, tapi penyelesaiannya tidak sesuai ya, mungkin ke 4-2-3-1 mungkin ke mana, atau mungkin dia kan pakai sistem sama dengan dari Spanyol. Dia pakai sistem 4-3-3. 4-3-2-1. Nah, itu dia pakai sistem.
0: Berarti intinya Argentina sudah mulai belajar dari pertandingan yang kemarin yang sempat kan kebobolan itu pertama. Oh ya, berarti sudah punya strategi tersendiri nih. Oke, kita ke Brazil ini. Ini kalau kita melihat strategi Brazil juga bikin fans juga deg-degan ini. Apalagi nanti lawan Norwegia yang memang gesit-gesit juga. Sudah pasti mereka akan datang dengan kekuatan full. Bagaimana mereka tantang dengan 5 bintang itu sendiri? Nah ini kira-kira strategi dan pola seperti apa yang akan Brazil lakukan nanti?
2: Jadi pola dari Carlo Ancelotti itu, dia lebih condong memakai pola 4-1-2-3. Di sebelah kiri, dia selalu fokusnya pada Vini,
0: betul.
2: Ya. Terus di saat ada kecolongan bola atau kekalahan, dia akan memasukkan Henry. Untuk menyerang. Lebih fokus menyerang, dia lebih condong memasukkan Henry.
0: Berarti untuk lawan Norwegia ini sendiri itu apakah strategi ini masih digunakan? Karena kalau kita melihat dari teknik permainan Norwegia santai, tapi wah ngeri juga ini untuk pemain depan dan lini-lininya juga ini hidup ini. Ini kira-kira bagaimana kalau pertahanan dari Brazil itu masih tetap bertahan seperti itu, apalagi pertahanan belakang yang memang kita lihat agak-agak kendor. Nah ini kira-kira bagaimana ini?
2: Kalau pertahanan belakang agak rapuh ya,
0: kita
2: lihat dari permainan, dari faktor umur memang pertahanan belakang agak rapuh bagi kami fans Brasil. Tetapi untuk menyerang sudah pasti lini kiri kanan hidup. Dari sayap kanan ada Rafinha, dari sayap kiri ada Vini. Terus tidak lupa juga dari tengah. Cuna selalu diperhitungkan untuk bisa membobol gawang.
0: Berarti itu sudah strategi yang diaturkan ya oleh Ancelotti itu sendiri. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Sebelum kita melanjutkan sesi bincang-bincang kita di pagi hari ini, bagaimana pola permainan kalau kita melihat kira-kira siapa menjadi bintang-bintang muda yang menurut tiga fans ini sudah terbaca yang memang gesit. Tunggu sesaat lagi kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
3: Halo, saya Duta.
4: Saya Eros.
5: Saya Adam.
3: Kami dari

0: Cilong Seven mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Jos.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, RRI Radio Piala Dunia 2026 akan selalu hadir menemani Anda semua yang ada di rumah. Hari ini babak 32 besar, kita sudah melihat skill-skill dari pemain-pemain kita sudah mulai menunjukkan bahwa mereka siap akan menuju ke putaran berikutnya. Nah, tadi sudah berbicara banyak terkait dengan strategi dan juga bagaimana pertahanan untuk bisa melaju terus tim-tim ini. Nah, tapi sebelumnya itu pasti di dalam setiap tim ini sudah punya fans tersendiri dengan pemain muda siapa yang paling mencuri perhatian di fase gugur ini sendiri. Silakan ke Spanyol dulu nih.
4: Oke, baik. Kalau kita dari Spanyol, kalau kita lihat dari fans Spanyol ini, memang pada umumnya Spanyol itu pemain muda semua. Pemain muda semua, mungkin dua orang saja yang istilahnya pemain senior. Yang pada dasarnya itu adalah pemain Spanyol itu pemain pemuda, muda semua. Sejak yang menjadi fans berat di situ adalah dari kami tim Spanyol itu adalah Yan Yamal, karena dia masih muda sehingga dia bisa berkompetensi untuk meraih untuk Piala Dunia ke depan, terutama 2030. Tapi harapan kami tetap besar, harapan untuk 2026 kami harus mendapatkan satu bintang.
3: Wah, luar biasa ini. Berarti ini sudah sedini mungkin sudah siap-siap ini.
4: Nah, sudah
3: karena siap. Ada kuning, ada juga Argentina sana ini. Atau Perancis. Nah, kalau Belanda kan sudah ya sudah ya. Tapi kalau ke Brasil sendiri, pemain muda yang memang saat ini sangat diidolakan siapa sih sebenarnya?
5: Kalau pemain muda untuk Brasil untuk sekarang yang sangat diidolakan, kita bisa lihat mungkin Henrique ya.
3: Henrique
5: di Real Madrid.
3: Oh.
5: Ya. Terus ada lagi yang mulai-mulai muncul seperti Ryan.
3: Betul.
5: Ya mungkin dua itu saja untuk pemain muda Brasil yang lagi berkembang ya.
3: Henrique dan Ryan ya.
5: Henrique dan Ryan.
3: Oke. Baik. Kalau Argentina sendiri ini kira-kira siapa sih sebenarnya pemain muda yang memang sudah siap digodok-godokkan menjadi pemain terbaik ini? Silakan.
6: Ya, makasih. Untuk saya rasa selain dari Messi, memang kan Messi itu kan boleh dikatakan favorit lah. Mungkin walaupun mungkin orang Spanyol Brasil jelaskan pasti ada ngepes ke Messi. Tapi kalau untuk kedepannya saya rasa kalau Messi sudah pensiun, kemungkinan yang akan ganti itu bisa saja ke Alvarez atau mungkin Molina yang mungkin lagi gacor-gacornya dia. Nah, saya rasa dari tahun ke tahun saya rasa Argentina selalu memberikan bibit pemain-pemain muda yang berbakat. Saya rasa kedepannya karena dari tahun 1902 itu sudah terbentuk organisasi bolanya dia. Itu dari tahun 1930 sudah apa mencetak rekor untuk masuk Piala Dunia dan walaupun dia runner up juara dua, tapi kan di situ sudah mulai bintang muncul dari 1978 sudah mulai muncul, dari tahun 1986 sudah mulai muncul bintang sampai sekarang. Jadi Argentina selalu memberi menciptakan bintang pemain-pemain muda yang berbakat.
3: Baik. Nah ini babak-babak seperti ini bahwa tadi masing-masing tim akan mempertahankan bahwa siap menjadi bintang. Nah dari Spanyol sendiri ini, saya kita mau tanya ke Spanyol. Seandainya nanti mau menuju ke bintang itu akan berhadapan dengan Argentina ataupun Brasil, seperti apa sih sebenarnya pola dan teknik? Apakah sudah terbaca kelemahan dari Argentina ataupun Brasil? Kita ke bagaimana pandangan dari Spanyol itu untuk melihat teknik dari Argentina kalau seandainya masuk?
4: Kalau kami masih lihat dari tim defense Spanyol, pada umumnya kan semua tahu bahwa pola permainan antara Spanyol dan Argentina berbeda. Afrika Selatan dengan Eropa. Eropa punya kapasitas seperti awal dari tadi itu bahwa dia tidak ada sepadan dengan tikitakannya. Hanya Argentina dia punya serangan. Itu saja serangannya. Tapi kalau kita dari Spanyol punya kelebihannya itu adalah tikitaka dalam passing bolanya. Dan pada dasarnya di situ juga bahwa mempunyai fisik-fisik yang masih muda. Sehingga kalau umpamanya ketemu dengan Argentina, karena 2010 ya pada babak penyisian kita dulu juga pernah kalah. Tapi terakhirnya kita dapat bintang, walaupun kita dari Spanyol itu hanya cuma satu. Kalau lihat pola permainannya antara Argentina kemudian Brasil dengan Spanyol, itu saya bilang dari awal tadi bahwa berbeda jauh dalam posisi pegang bola, passing bola, dan punya fisiknya. Dan kita punya kapasitas bahwa pemain muda semua di situ. Sehingga dasarnya Spanyol itu adalah pemain tikitaka.
3: Pemain tikitaka. Nah, berarti tetap mempertahankan dengan tikitakanya. Nah Argentina ini bagaimana kira-kira? Ini sudah dibaca ini strategi permainan. Nah ini menghadapi Spanyol ini seperti apa nanti ini? Kira-kira apakah memang mau bantai habis-habisan Spanyol atau Spanyol yang bantai Argentina itu seperti apa ini? Silakan.
6: Terima kasih. Jadi sebenarnya kita itu harap nanti ketemu final itu itu Spanyol dengan Argentina, bukan yang lain. Spanyol dengan Argentina.
3: Berarti Eropa ya?
6: Ya Eropa ketemu dengan Afrika, benua Amerika.
3: Iya.
6: Jadi saya rasa kalau untuk tikitaka kan saya rasa Messi itu sudah tahu lah. Dia kan dari gayanya dia kan dari dulu kan dari tikitaka dia waktu di Barcelona. Jadi saya rasa dia sudah terbaca lah kalau dia pakai sistem tikitakanya. Dia pakai, dia kan sering pakai mungkin tikitakanya Barcelona ala Real Madrid. Ya kan begitu kalau dari Spanyol. Itu kebaca. Itu kebaca kalau apabila ketemu nanti di final. Demikian. Kalau Brasil ini kadang memang berubah-berubah sih. Apakah dibilang gaya samba kah atau gaya apa itu kita, karena kan dia berubah kadang tiba-tiba langsung menyerang tanpa apa langsung itu yang kadang memang agak susah terbaca kalau umpama ketemu nanti di semifinal. Kalau saya sih secara pribadi untuk melihat dari kedua tim ini. Makasih.
3: Nah ini Brasil ini punya tantangan sendiri bahwa tidak dilirik juga oleh Argentina itu ketemunya nanti. Nah Spanyol malah menantang ini. Nah ini kira-kira bagaimana kalau melihat Spanyol punya strategi permainan, dan kira-kira bagaimana untuk melaju ini, apa yang akan dilakukan oleh Brasil terhadap Spanyol?
5: Ya jadi kalau Brasil ketemu Spanyol kita sudah tahu pasti yang menang Brasil ya.
3: Itu kenapa ini? Karena ini Eropa ini ya.
5: Kenapa yang menang Brasil? Karena di situlah kita lihat Carlo Ancelotti lagi.
3: Oh iya, ya. Betul.
5: Carlo Ancelotti ini dia sudah tahu cara bermainnya tikitaka, sudah membaca, ya. Jadi dia tidak pakai cara tikitaka untuk Carlo Ancelotti. Dia pakai sistem menyerang, main dari belakang terus langsung menyerang. Beda dengan tikitaka. Tikitaka kadang dipadam oleh Carlo Ancelotti.
3: Betul.
5: Kita lihat. Sudah seperti di Barcelona dan Real Madrid ya. gitu kira-kira.
3: Oke. Okay. Nah, kalau dengan Argentina sendiri itu seperti apa sih?
5: Argentina sendiri itu kita bisa lihat dari fans, kalau Ancelotti pasti padamnya di Messi. Mm-hmm. Ya. Karena lini serangnya ada di Messi. Dari Argentina. Apabila kalau dipadamkan Messi, maka permainan Argentina tidak akan berjalan. Mm-hmm. Akan mati.
3: Betul.
5: Dan yang fokus dari Brasil itu bola selalu lari ke arah kiri dan kanan. Mm-hmm. Kadang di Vini, kadang di Ryan atau Rafinha, ya.
3: Begitu. Oke. Okay. Baik, kalau kita melihat bahwa hari ini kita kan dari tim Brasil ya, jarang memainkan Neymar. Nah, ini kira-kira bagaimana menurut pandangan dari Brasil sendiri dengan hadirnya Neymar? Apakah ini diuntungkan atau memang biasa-biasa saja?
5: Kalau bagi saya, Neymar untuk sekarang biasa-biasa,
3: biasa-biasa saja.
5: Ya. Karena mungkin faktor umur, ya. Mm-hmm. Lebih condong ke yang lebih muda, ya.
3: Lebih muda.
5: Kalau untuk Neymar, dia sudah kebanyakan cedera. Mm-hmm. Jadi cara bermainnya tidak seperti di tahun 2014 dan 2018. Begitu kira-kira.
3: Baik. Nah, ini kita juga tidak terasa, ya, waktu semakin di penghujung. Pesan yang mau disampaikan pada kesempatan ini dalam pesta bola. Kita kan tentunya melihat bahwa pesta bola ini sebagai perekat untuk persaudaraan. Karena melalui pertandingan bola ini, saat ini kan banyak hujatan bahwa kamu mendukung tim lain. Tetapi sebenarnya bola ini kita belajar, ya, tentang bagaimana teknik tadi, ada tiki-taka, ada ketenangan, ada menyerang. Bagaimana juga kita belajar tentang permainan yang baik, yang tenang di lapangan. Nah, pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat kita sehingga tidak memunculkan isu-isu yang mengatakan bahwa kamu mendukung tim-tim lain tapi tidak melihat negara sendiri, itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau pesan dan tanggapan dari Brasil sendiri untuk pesta bola ini sendiri, silakan.
5: Ya, jadi pesta bola ini masing-masing orang sudah punya fans masing-masing. Mm-hmm. Kami fans Brasil berharap agar tidak saling menghujat antara sesama fans. Ya, kita doakan saja supaya kita punya fans bisa menjadi juara di tahun 2026. Itu kira-kira dari kami fans Brasil.
3: Ya. Berarti ini sebagai pemersatu, hujat boleh, tetapi kan seni-seni ya, juga, ya. Kalau Argentina sendiri mungkin ada pesan yang mau disampaikan atau ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan dalam pesta bola dunia ini.
6: Terima kasih. Saya rasakan kalau pesta bola kan cuma pesta persahabatan.
3: Iya, betul.
6: Jadi saya rasa kalau dari Argentina itu orangnya biasa-biasa, santai, rileks, kalah biasa, menang juga biasa. Dia tidak menghujat dan dihujat juga diterima. Apabila memang pada apa, cuma yang wajar-wajar saja. Yeah. Saya rasa itu biasa saja kok buat kita sebagai orang yang sudah dewasa dalam artinya ilmu bola kah atau ilmu yang lain. Mungkin kan tidak perlulah kita menghujat yang kalah, tidak perlu. Saya rasa bagaimana kita memberikan dorongan buat yang kalah, mau maaf ya, mungkin teman-teman yang sudah kalah di sana, ya marilah kita bergabung. Kalau perlu ke Argentina sekalian, tidak apa-apalah.
3: Pilih tim baru, ya.
6: Iya, tim baru. Demikian, terima kasih banyak.
3: Oke, okay, kalau Spanyol bagaimana kira-kira dengan pesta bola ini?
4: Aku baik dengan pesta bola ini. Kalau melihat bahwa di Buffen di Juli ini dengan jumlah fans yang paling banyak itulah Brasil dan Argentina. Nah, ini yang paling banyak fansnya di Boven di Jul. Sehingga harapan kami bahwa dengan pesta bola ini juga menjadi kekerabatan, silaturahmi antara kekeluargaan, terutama masyarakat Boven di Jul. Dalam hal umpamanya kita nobar bersama, salah satu nobar itu yang membuat kita untuk lebih dekat antara keluarga dengan fans-fans kita. Sebenarnya contoh kemarin kita konvoi itu, itulah salah satu kegiatan yang paling bagus sebenarnya. Dalam satu sisinya itu adalah bukan untuk hujat antara fans, tidak. Sudah kita mengenal bahwa oh ini fansnya saya, oh ini fans Argentina. Sehingga dari situ bahwa mungkin bisa komunikasi antara fans Contohnya Spanyol. Walaupun Spanyol kita di Juventus Juni itu bisa itu menjadi. Tapi saya sudah lihat bahwa itu fans Spanyol saya, itu dia, itu dia. Nah, sehingga pas kita ketemu di jalannya, Spanyol. Pasti ada kode-kodenya seperti itu. Sehingga saran saya mungkin ke depannya lebih tingkatkan pesta bola ini, terutama masyarakat Juventus Juli ini. Karena kita di Juventus Juli ini untuk menghiburnya saja itu adalah dengan kegiatan seperti ini. Tidak ada kegiatan lain. Nah, pas pesta bola dunia ya kita rayakan sama-sama, terutama dalam nobar, kemudian konvoi seperti itu, dengan umpamanya kabupaten-kabupaten lain. Kalau kita nonton di TikTok itu, wah itu masyarakat lain itu antusias sekali. Okay. Tapi ada juga masyarakat terlalu berlebihan juga. Yeah. Kita ini kan di negara Indonesia yang istilahnya adalah kesampingan saja. Mm-hmm. Jangan sampai tercenderung bahwa kita menjadi jiwa raga kita itu memiliki di sana. Contohnya Spanyol, harus Spanyol, harus buat begini seperti kita. Mm-hmm. Inilah sebagai penghibur saja. Pesta bola itulah sebagai wawasan supaya anak didik kita ke depan itu ikut pemain bola seperti ini. Mungkin seperti itu.
3: Oke. Okay. Nah, ini kepada pemerintah kita ini. Pesta bola ada pesta rakyat juga yang memang akan menentukan siapa bibit-bibit terbaik di daerah. Nobar itu penting. Yeah. Mungkin ada saran yang masukan kepada pemerintah Bovendigul sehingga dibuatlah program nobar itu sendiri. Silakan.
4: Oke, baik. Kita dari tim Spanyol, mungkin disarankan mungkin seperti itu pemerintah, untuk kedepannya mungkin lebih, kalau kemarin 2005 ada panitianya. Mm-hmm. Nah, mungkin di sini lebih ditingkatkan panitianya, terutama dalam program pembuatan gambar-gambar bendera, kemudian itu adalah nobar. Mm-hmm. Nah, si pemerintah mungkin situ diperhatikan. Ya, anak-anak kecil itu dilihat. Nah, saya lihat kalau di luar sana itu start dari 3 bulan, dari 3 tahun, 4 tahun dia sudah punya istilahnya fans tersendiri. Betul. Bahwa anak itu punya kompetensi mau seperti dia. Nah, si harapan kita di sini bahwa belajarlah dari negara luar supaya kita anak diri kita ke depan itu bisa memotivasi, bisa untuk berkembang menjadi pemain. Sehingga tingkatkan untuk pesta bola ini untuk kebersamaan antara masyarakat dengan pemerintah, kemudian kegiatan nobar bersama mungkin yang ditingkatkan dalam hal yang positif, mungkin seperti itu.
3: Oke, kalau Pak Kahar sendiri kepada pemerintah itu apa yang mau disampaikan?
6: Saya rasa kalau untuk nobar seperti itu perlu, Pak. Iya. Perlu pemerintah punya sedikit ambillah alih untuk kegiatan bersama tuh. Apalagi Bovendigul kan sudah menciptakan calon-calon pemain timnas loh.
3: Betul.
6: Bovendigul sudah menciptakan pemain calon timnas yang sekarang lagi ada di luar. Ya mungkin saya rasa tolonglah pemerintah khususnya untuk Bupati Despora perhatikan orang-orang yang mungkin punya kemampuan untuk di bidang itu termasuk bola, tolonglah. Ini kan juga nobar itu bagian motivasi. Bagaimana kesenjangan itu dihilangkan. Jadi boleh katakanlah tolonglah. Saya rasa cuma itu saja untuk pemerintah setempat. Saya sebagai masyarakat biasa mengharapkan itu sih untuk nobar itu.
3: Oke. Okay.
6: Terima kasih banyak.
3: Baik, Brazil.
5: Ya, kalau saya untuk bola itu berarti pemesar tuh
6: bangsa.
5: Bangsa ya. Jadi kelihatan di Bovendigul ini yang menyatukan kita hanya bola.
3: Bola, betul.
5: Ya, ada event bola, contohnya seperti futsal.
3: Ya, rame.
5: Kalau ada futsal pasti Bovendigul rame.
3: Iya.
5: Iya.
3: Betul.
5: Begitu. Jadi yang harapan saya dari pemerintah mungkin di kedepannya lagi ada nobar bersama ya, nobar
3: betul.
5: Bersama. Mungkin pemerintah bisa buat nobar di kantor bupati, atau mungkin buat nobar di kafe-kafe,
3: betul.
5: Atau mungkin di gedung aula kantor bupati bisa. Mungkin dari saya begitu.
3: Oke, okay. Berarti intinya kalau kita melihat bahwa nobar ini bukan saja soal apa, tapi UMKM ya, masyarakat juga akan berkembang di sana. Nah, ini sangat penting sekali. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Tentunya di pagi hari ini kita menyimak bahwa Spanyol dengan gaya tiki-takanya, Argentina dengan gaya menyerangnya, Brazil juga dengan gaya ketenangan Ancelotti dalam memimpin tim skuadnya itu sungguh sangat luar biasa. Hari ini kita tahu bahwa masing-masing sudah mempunyai strategi-strategi tersendiri. Nah, siapakah petarung yang sesungguhnya dalam pesta bola dunia? Mari kita tetap saksikan pertandingan demi pertandingan. Kami hadir untuk kebersamaan kita bahwa pesta bola pemersatu, apa yang disampaikan oleh Brazil, apa yang disampaikan oleh Spanyol, apa yang disampaikan oleh Argentina. Mari kita tetap bersama dalam satu ikatan keluarga besar Bovendigul. Bukan karena bola kita jadi musuh, tetapi bola ini adalah seni. Pesta bola bukan berarti kita mau euforia yang berlebihan, tetapi di sini kita belajar tentang teknik cara bermain bola yang baik untuk anak cucu kita. Salam olahraga RRI Radio Piala Dunia 2026. Salam.

0: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 48 negara, satu ambisi, satu trofi. Saksikan dramanya, rasakan energinya. Dengarkan komentator idola.
2: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih

memenuhi prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

Dan dari manapun Anda berada, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo, di Bancar Alawaskan, dari Jalan Trans Papua, dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz yang bersama Anda. Anda yang terus monitor bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga ucapkan terima kasih, selamat siang ya, dan selamat menikmati melaksanakan segala aktivitas Anda dengan berbagai profesi Anda, ya, berbagai kegiatan kesibukan yang Anda sedang kerjakan, Anda lalui ya. Semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran ya, bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi ya, baik dengan keluarga, baik dengan teman dan kerja Anda, dimanapun saat ini Anda beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, apalagi ya di musim ya, saat ini musim cuaca, musim kemarau ya, cuaca yang tentunya gampang juga membuat sakit ya. Dan tentunya pendengar, apapun yang Anda lakukan ya, tetap untuk menjaga kesehatan Anda. Pendengar, untuk rangkaian-rangkaian acara yang kebersamaan kita ya, selanjutnya akan kami persembahkan. Kita nanti akan kembali mendengarkan serangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang telah kami siapkan. Ada beberapa pesan, ada juga informasi-informasi kami rangkum ya, kami rangkai, ataupun juga pendengar kami lansir ya, kami kutip ya, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. dan hingga pukul 12, pukul 11.45 ya, atau menit yang ke-50, 45 ya, di situ nantinya untuk Anda menemani, terutama umat muslim ya, karena ini hari Jumat, pastinya akan juga bersiapkan diri untuk menjalankan sholat Jumat. Jadi ada nanti beberapa lagu-lagu islami kami hadirkan menjelang ya, pukul 12. Usai nanti kami hadirkan silang sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Kilometer 3 Tanah Merah. Akan kembali di ruang dengar Anda dengan serangkaian lagu-lagu religi ya, lagu-lagu islami. Hingga nanti pada pukul 13 ada informasi-informasi olahraga. Berakhir nanti kebersamaan kita, kami hadirkan informasi cek fakta. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada dengan berbagai aktivitas kesibukan Anda, tetapi pendengar ya, masyarakat Kabupaten Bovendigo, dan dimanapun Anda berada berbagai aktivitas, tetapi ini kita masih pada momen dimana masih ya digelarnya pesta bola dunia ya. Iya. Dan tentu sudah kita ikuti tadi ya, baru saja berlalu podcast yang menghadirkan informasi-informasi di ruang dengar Anda ya, di mana dihadirkan masing ya, ada tadi perwakilan-perwakilan dari tim pendukung ya. Oke. Dari Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang menjadi topik yang sudah dibahas tadi, diinformasikan tentu pendengar. Pesta Bola Dunia 2026, sepak bola bukan sekedar tentang menang atau kalah ya, tetapi juga tentang sportivitas, kerjasama, semangat, pantang menyerah, dan persatuan yang tentu menyatukan jutaan pencinta sepak bola ya, dari berbagai negara ya. Ya, ini jutaan pencinta sepak bola pendengar ya, jutaan pencinta sepak bola dari berbagai negara. Jadi pendengar, nikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat, saling menghormati perbedaan pilihan tim ya, dan menjadikan sepak bola sebagai ajang yang ya mempererat persaudaraan. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif dan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas tentu ya. Ya, 48 negara ya yang hadir, dan tentunya juga sudah dari berbagai penjuru dunia, dan setelah melalui persaingan yang ketat ya di babak penyisihan grup, kini hanya ya 16 negara lainnya ya harus mengakhiri perjuangan dan pulang dengan membawa pengalaman berharga dari ajang sepak bola ya. Tentu ada yang mengakhiri perjuangan ya, ada yang mengakhiri perjuangan dan pulang dengan membawa pengalaman berharga dari ajang sepak bola terbesar di dunia tentunya ya. Sudah bisa kita melihat ya,
menyaksikan, baik Anda yang cinta bola ya, dan sudah menonton, menyaksikan, ada yang harus mengakhiri perjuangan dan pulang dengan membawa pengalaman berharga dari ajang sepak bola terbesar di dunia, dan tentu ada yang masih ya perjalanan masih panjang ya, tim-tim yang bertahan akan terus berjuang, tentu ini juga demi satu tujuan, yakni mengangkat trofi Piala Dunia 2026 ya. Sehingga pendengar, kita ya terus menikmati setiap pertandingan dengan semangat, sportivitas, menghargai perjuangan setiap tim, dan menjadikan sepak bola sebagai ajang yang menyatukan masyarakat dunia tentunya. Baik, 7 menit pendengar sudah berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia. Bovendigul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Boven Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Boven Digul.

air ini tanah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kita hidup dalam keberagaman, ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

pendengar masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bu Vindigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 maka harga bersama Anda senantiasa diberikan hiburan. Tentunya ada beberapa lagu-lagu pop Indonesia yang tentu terus kami hadirkan di ruang dengar Anda dan juga informasi pendengar, informasi dan hiburan ya. Masih pada laman resmi rri.co.id yang dikabarkan pendengar BPOM tegaskan dukungan dan sinergi bersama Polri lindungi masyarakat. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan sinergi BPOM dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terus diperkuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kerjasama tersebut pendengar mencakup pengawasan peredaran obat, pangan, kosmetik, obat bahan alam, serta produk kesehatan. BPOM turut menghadiri peringatan ke-80 Hari Bayangkara yang berlangsung pada hari Rabu 1 Juli ya 2026 pendengar. Kehadiran itu menunjukkan komitmen lembaga dalam memperkuat kemitraan strategis bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Taruna menilai momen Hari Bayangkara mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor bagi perlindungan masyarakat. Dan peringatan Hari Bayangkara mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat diselenggarakan di Satuan Latihan Korps Brigader Mobil Polri dengan melibatkan berbagai unsur. Presiden Republik Indonesia pendengar Prabowo Subianto menghadiri langsung ya peringatan tersebut sebagai inspektur upacara. Dan pendengar kehadiran menandai dukungan pemerintah ya terhadap pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan melayani masyarakat. BPOM dan Polri pendengar selama ini bekerja sama melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan. Pengawasan dilakukan terhadap produk ilegal yang beredar melalui platform digital maupun jaringan distribusi lintas wilayah. Ya, kedua lembaga menerapkan pendekatan preventif dan represif secara seimbang dalam memperkuat langkah pengawasan produk. Ya, upaya tersebut pendengar, tentunya ini ditujukan agar masyarakat memperoleh produk yang aman, berkhasiat, dan bermutu sesuai ketentuan. Ya, informasi pendengar laman resmi rri.co.id ya, BPOM tegaskan dukungan dan sinergi bersama Polri lindungi masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
3: "5.000 rupiah, Mas."
2: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh. Sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas. Gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
3: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
3: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
2: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
3: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
3: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Dari manapun Anda berada, kami hadirkan silang sholat Jumat yang langsung dari Masjid At-Taqwa, kilometer 3 Tanah Merah.

disebutkan dengan ulama hadis tentang bacaan dasar ini

recommend this

yang mereka turun. Kemudian sebagai jadian ilmu yang bermanfaat dan doa yang soleh di dalam ibadah.

rumah bagi yang musafir, musafir yang

Tapi kan

должен судьбу покинуть. Во имя Господа Иисуса.

ميت طول.

الله أكبر.

Dedara di Bovendigul dan dimanapun Anda berada. Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua. Dan pendengar lintas yang Bovendigul masih bersama Anda. Ibarat kebersamaan kita pendengar kembali dengan serangkaian lagu-lagu religi, lagu-lagu islami ya, yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya pendengar, seusai kita ikuti tadi ya, telah berlangsung ya, di mana kami hadirkan silang sholat Jumat ya, tadinya dari Masjid At-Taqwa kilometer 3 Tanah Merah. Semoga memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat muslim ya, usai menjalankan sholat Jumat bersama dengan keluarga tercinta Anda. Semoga amal ibadah Anda

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Saudara pendengar, semoga memberikan kesukaan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat Muslim ya, dimanapun Anda berada. Kita hampir tiba pendengar pada pukul 13 waktu Indonesia Timur ya, dalam informasi olahraga, dinamika olahraga. Ya pendengar, hari Jumat ya bukan sekedar penanda akhir pekan kerja ya, tetapi juga menjadi hari yang penuh berkah dan kesempatan untuk memperkuat iman, memperbaiki diri, serta mempererat silaturahmi tentunya. Dan setelah menunaikan ibadah salat Jumat ya, semoga ya memiliki hati ya semua yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan semangat baru untuk melanjutkan aktivitas dengan penuh tanggung jawab ya, kepedulian terhadap sesama. Pendengar, ada satu kami lansir ya, di mana keunikan dari hari Jumat ya. Keunikan dari hari Jumat pendengar yang tentunya kami ingin informasikannya di ruang dengar Anda. Keunikan hari Jumat dibandingkan hari lain, tentu ini dalam pandangan Islam ya dan kebudayaan pendengar. Keunikan hari Jumat, yang pertama, hari paling mulia dalam Islam. Hari Jumat pendengar disebut ya sebagai penghulu segala hari. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Kemudian waktu mustajab untuk doa. Hari Jumat memiliki waktu mustajab di mana doa tidak akan ditolak. Menurut banyak ulama ya, ini terjadi pendengar pada antara dua khutbah Jumat atau menjelang maghrib sore hari. Dan salat Jumat hanya diwajibkan ya bagi laki-laki muslim yang balig ya, dan tidak memiliki uzur, dan tidak berlaku pada hari-hari lain. Dan turunnya surat Al-Kahfi, disunahkan membaca surat Al-Kahfi ya pada hari Jumat, hari diciptakannya dan dimatikannya manusia. Dalam hadis disebutkan bahwa hari Jumat Nabi Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, diturunkan ke bumi. Hari kiamat juga akan terjadi pada hari Jumat, dan hari berkumpulnya kaum muslimin. Momen persatuan umat Islam ya, di mana jamaah berkumpul dalam jumlah besar untuk mendengarkan khutbah dan sholat bersama. Hari berlimpah pahala tentunya, keunikan ya dari hari Jumat ya. Keunikan hari Jumat dibandingkan hari-hari lain. Kami lansir pendengar informasinya ya, kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Semoga memberikan informasi untuk Anda di mana adalah keunikannya dari hari Jumat dibandingkan hari lain. Kita akan jalan pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta, kelahiran tahun 1933, yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
2: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Obrolan Religi yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kini sudah tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan, kita dengarkan informasi olahraga, yang berita olahraga terangkum ya pendengar dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenis Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: nama yang terkuat di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal. Di satu penembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting. Kemudian penampilan tim yang luar biasa. Kami semua sangat gembira.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya mendapatkan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Setelah pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda.
3: Ada beberapa hal yang tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini 14 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2026 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Jadi,

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Setelah perandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten dan bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janis Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua dua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janis dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Untuk setelah Janis dan Aldila membalikkan sebentar keunggulan jadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga main 6 dengan memimpin 3-0 keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walls dan Luka Mendalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: UKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itu yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan dengan klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karis Marit, 73 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

0: Dengar pukul 13.37 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bu Fendigo. Dan kami hadirkan pendengar di Lintas Siang Bu Fendigo. Selanjutnya adalah informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar yang diklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan tersebut juga berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis, koperasi desa, dan sekolah rakyat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Badan Pusat Statistik menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus, sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun penghutang lainnya. Dengar adalah informasi cek fakta kategori hoax. Ya, sensus ekonomi 2026 diadakan karena kepentingan pajak. Ya, informasi kategori hoax, pendengar. Kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.
4: Selamat siang anak-anak. Anak-anak, Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
5: Hore, mama pulang.
4: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
6: Oh iyo, ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik toh, jadi tidak apa-apa toh, ma.
4: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
5: Memangnya kenapa, mama?
4: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
6: Aduh ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
5: Pele ma, nanti Adit bisa main ma punya HP, nonton TV.
4: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
7: Saya!
5: Saya!
4: Ayo! Jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak

0: di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Dengar pukul 14.02 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda, saya Lisa ya telah bersama Anda sepanjang lintas siang Bufendigo, lintas sore. Nantinya Anda akan ditemani oleh rekan Ina. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Diawali nanti dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar di Bovendigo, bagian dimanapun Anda berada, untuk lintas sore Bovendigo edisi Jumat tanggal 3 Juli 2026. Saya Ina melanjutkan kebersamaan kita dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti ya, dengan berbagai informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya dari portal resmi rari.co.id, dan juga hiburan-hiburan yang mana akan terus kami hadirkan mengisi waktu aktivitas Anda dengan berbagai rutinitas masing-masing, tentunya hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, perlu juga Anda ketahui pukul 14 kami hadir dalam program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan juga seperti biasa siang ini Anda bisa ikutan berbagi salam dan juga merekam lagu-lagu dangdut apa saja yang ingin didengarkan. Bahkan juga bila Anda memiliki pantun ya, mempunyai pantun, boleh dibagikan untuk kita semuanya siang ini. Oke, saudara pendengar, di line telepon 0811495433, 0811498666, atau via WhatsApp kami di 0811498822. Ya, sepertinya sudah ada yang ikutan ya di awal jumpa kita siang ini. Saya sapa dulu. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dandut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Dika, apa kabar?
1: Dengan Dika di Italia, Bu.
0: Oke, silakan Dika, lagu dangdut punya siapa?
1: Lagu dangdutnya dari Ona Hetharua, LDR.
0: Oke, LDR.
1: Iya, salam ya. Ini dengan kasih apa ya, soalnya Dika baru...
0: Dengan Kak Ina.
1: Oh iya, buat Kak Ina lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga dan semua buruh
0: COVID-19. Terima kasih.
1: Terus salam buat, terus salam Bang Anissa Kerwinata di Jambi. Salam sayang, paling sayang. Semoga terhibur dengan lagu yang akan diplay. Ya nanti, semoga sehat selalu juga bersama keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus Ibu Putri sekeluarga. Salam sehat Ibu Farida, Ibu Natalia juga, salam sehat Bang Nasrun, Kakak Tias, terus Kak Ayu Masohi, Pak Usu, Pak Widian, Siguria, dan buat semua aja tanpa terkecuali yang selalu monitor dari Bovin Digol.
0: Oke, terima kasih Mbak Dika.
2: Halo, selamat siang Kakak. Selamat siang Kak.
0: Iya, selamat siang, silakan.
2: Halo. Ya. Salamnya pertama semua buat kakak yang bertugas, salam sehat, salam bahagia, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Dika, sekali lagi terima kasih yang kalian sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya bersama keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Putra Tengah, Bunda Ima di Momere, Ibu Utri dan keluarganya di Maroke, Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwan. Buat semuanya saja dirangkul jadi satu. Saya minta lagu ini boleh, Kak?
0: Lagu ini punya siapa?
2: Halo, ya, saya minta lagu ini, Cuma Kamu, okay, dari Ipan Mansur.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih,
2: selamat siang. Menjelang sore.
0: Iya, Dika dan juga Cakra sudah ikutan. Langsung saja kami hadirkan LDR dan juga akan disusul dengan Cuma Kamu.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Terima kasih pendengar di Bovon Digul, bagian dimanapun Anda berada. Ya, dua persembahan lagu yang tadi direquest oleh Dika dan juga Bang Cakra ya. Semoga sudah menemani waktu istirahat kita semua, waktu aktivitas kita semua di siang hari ini. Ya, pendengar, sudah ada yang ikutan lagi di monitor 29 lepas pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Saya sapa dulu. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut adalah kita, Mbak Ina.
0: Iya, selamat siang.

0: petugas, semoga selalu diberi kesehatan. Ya, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih Pak Usu di Sambas. Ya, pernyar dua penelpon kita dari Sambas sudah ikutan dengan merekos lagu. Ada Una Sudra, Terbayang-Bayang, dan juga Rita Sugiarto. Tega hadir ke ruang dengar Anda.

0: Pagilah pendengar dimanapun berada, pukul 14:42 waktu Indonesia Timur. Masih meramani pendengar sekalian dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, suasana di Bovendigul siang ini panas cerah ya. Ya, semoga melancarkan, dapat mendukung kelancaran aktivitas-aktivitas kita masing-masing. Anda juga yang berada di kantor, Anda juga yang berada di tempat-tempat usaha, bahkan Anda juga yang sedang melaju di jalan ya, dengan tugas-tugas yang selalu Anda kerjakan. Oke, semoga suasana siang hari ini juga memberikan semangat tersendiri bagi Anda dan juga rekan-rekan sekerja Anda. Ya, sudah ada yang ikutan, kami sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita, dengan saya Bung Luhut dari Tapanuli.
0: Oke Luhut, apa kabar Luhut?
1: Ya, berbaik-baik sehat, cuaca juga cerah.
0: Iya.
1: Gimana?
0: Bovendigul juga cerah siang ini.
1: Tapi kabarnya kabar baik juga ya?
0: Iya.
1: Semoga kabar-kabar sehat ya. Aku mau dengerin lagunya dari Lesti. Ya, kura-kura dalam perahu.
0: Judulnya apa?
1: Kura-kura dalam perahu.
0: Kura-kura dalam perahu?
1: Ya.
0: Oke.
1: Karena tadi sudah menang Portugal, jadi semangat. Sudah bisa ikutan juga dan tambah semangat. Iya.
0: Oke.
1: Dan Portugal juga sudah masuk dalam 16 besar. Portugal juga mulai semangat dari tadi pendengar di radio baik. Nah, semua pendengar. Oke, salamnya yang pertama buat si bayinya, selamat juga sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Putra Tengah.
0: Iya.
1: Ada juga Bang Ramadan. Ada Bang Rinta, Putra Jaya, ada Dr. Bobe, Dibu Jati. Ada Barida, Bunda Ina, Bunda Dalia. Sampai Dibu Sri, Bang Ahmad Irwan. Pak Purnama Sari juga, Tuan Nusi, dan semua-semuanya saja lah dari Sabang sampai Merauke yang mendengarkan dimanapun berada. Gimana, ada tuh lagunya yang dari Lexi?
0: Ada.
1: Oke, terima kasih Mbak Ina, lagunya ditunggu. Mbak Ina, selamat juga sampai tuntas. Selamat siang, dan itu adalah kita, terima kasih.
0: Terima kasih Luhut, selamat siang. Ya, pendengar di belakang Luhut ada juga yang ikutan ya, kami sapa dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang Pro Dangdut, kita, Bunda Natalia, Mbak Ana ya?
0: Mbak Ina.
2: Aduh, Mbak Ina, sorry.
0: Iya.
2: Bunda Natalia,
0: tolik. Oke, Bunda Natalia, silakan. Mau request lagu dangdut, penyanyi siapa?
2: Lagunya kita, apa ya?
0: Penyanyi siapa?
2: Penyanyinya kita tak tahu, tapi penyanyinya saya tahu. Mbak Ina boleh tolong
0: jangan. Lagu dangdut.
2: Iya dangdut kan.
0: Jadi lagunya apa? Tidak terlalu jelas suaranya ibu.
2: Iya nak kecil, ringan ini. Atau Mbak Ina, anu aja Mbak Ina lagunya itu aja kan? Di mana ada kamu aja situ ada. Lady Diana aja.
0: Lady Diana.
2: Ada kamu di situ aku.
0: Oke, nanti dicari ya.
2: Iya Mbak Ina, salam-salam ya.
0: Boleh.
2: Yang pertama ada Ibu Putri bersama Pak Freddy ya, selamat siang, salam sehat. Ada Bang Luhut tadi ya, baru lewat. Ada juga Bang Putra Tengah, yang ada di Pak, Bang Leng, ada Kalimantan Utara. Ada juga Bunda Ima. Ada Ibu Ani Kota Mobazu, ada Ibu Taman Sari, ada Bang Andi Cakrawinata ya, ada Kang Ahmad Irwan. Semuanya semua saya sampur rata ya, kakaknya yang lagi monitor dari asam desa tanpa terkecuali. Salam sehat semuanya ya, salam manis, salam kompor selalu. Buat Mbak Ina tetap semangat ya.
0: Iya, terima kasih Bunda.
2: Terima kasih ya, Mbak seperti yang ada di sini. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, Bunda. Ya, pendengar dari Toli-Toli ya, yang sudah ikutan bersama kami siang ini. Dan juga tadi Luhut Arito Panole ya, menemani, sudah hadir juga berbagi salam dan juga request lagu Lesti ya, Kura-kura dalam Perahu. Oke, saudara pendengar di Bovendigel dan sekitarnya, kami hadirkan dua lagu sekaligus ya, tadi dari Toli-Toli yang juga merequest lagu dangdut ya. Semoga siang ini juga tetap terhibur. Dan bagi Anda yang akan melaksanakan rutinitas atau kegiatan di suasana sore hari ini juga, tetap kompak dan semangat selalu.

di Bovan Degelan sekitarnya kebersamaan kita siang ini dalam program Rodang Dutang Detralah Kita edisi Jumat 3 Juni 2026. Kami sudah ya buat cakra di Jambi, di Karita Leabo, dan juga Pak Usu, Ibu Wanusu di Sambas, dan juga Tanya Dalhut di Tapanuli, dan juga Ibu Bunda Toli-toli ya. Oke, yang sudah ikutan juga, semoga kita selalu kurang-kurang via udara. Dan terima kasih atas kebersamaan kita dalam program Prodangdut Dangdut Rara Kita di hari ini. Ya, Lesti dengan lagunya Kura-kura Dalam Perahu sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Prodangdut Dangdut Rara Kita. Ya, pendengar, kita jalan menit 58 lewat terpukul 14 akan hadir juga doa kerahiman ilahi, dan pukul 15 kami mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita lintas Sekorwin Nusantara 1 Jayapura.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pendengar di Boven di Galang sekitarnya, kami mengajak Anda mengikuti warta berita Solintas Tanah Papua, Sekolah Nusantara 1 Jayapura pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Tanah Papua, edisi Jumat 3 Juli 2026.

0: Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Pesawat perintis terbakar di Yahukimo, tim gabungan terus berupaya menuju lokasi kejadian. Papua usulkan PLTS komunal untuk percepat elektrifikasi wilayah 3T. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Pesawat perintis ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo. Hingga saat ini aparat gabungan masih terus berupaya menuju ke lokasi kejadian. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
1: Sebuah pesawat perintis milik Associated Mission Aviation atau AMA ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Kamis pagi 2 Juli 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pesawat yang melintas di sekitar lokasi kejadian yang melihat pesawat sudah dalam kondisi terbakar. Mendapatkan informasi tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kondisi terkini dari pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY yang diketahui terbang dari Wamena dengan membawa 7 orang penumpang dan 1 pilot. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah menerima informasi dan video yang beredar, pihaknya langsung melakukan investigasi serta berkoordinasi dengan pihak maskapai. Namun hingga saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens belum dapat memastikan informasi mengenai ada atau tidak adanya korban dari insiden tersebut, sebab tim juga masih menunggu pengecekan langsung di lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dijadwalkan pada Jumat pagi tim akan diterbangkan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab insiden tersebut serta mencari tahu apakah ada korban dari peristiwa tersebut.
2: Kita telah mendapatkan berita, tentunya berita ini juga telah beredar di masyarakat ya. Ada sebuah rekaman dari udara, ada sebuah pesawat terbakar di ujung landasan. Kita mencoba menginvestigasi, ternyata betul itu kejadian ada di daerah Kabupaten Yahukimo, kurang lebih 64 kilo dari Yahukimo. Kita mencoba melakukan investigasi, berkoordinasi dengan maskapai, sampaikan bahwa sana jalur penerbangannya adalah dari Wamena menuju Balinggama, dari Wamena, Balinggama, Balinggama balik lagi ke Wamena. Dan betul memang kejadian tersebut terjadi. Namun, untuk hal-hal lainnya, seperti korban dan penumpang yang selamat, kita masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Belum ada jalan yang terbuka, satu-satunya transportasi ke daerah tersebut hanya melalui bandara perintis ini, Balinggama ini. Kami sudah mapping, ya, menginventarisir kejadian tersebut dan mempersiapkan langkah-langkah. Insya Allah dimungkinkan besok kita akan ke lokasi.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, sesuai dengan manifest, pesawat tersebut dipiloti oleh Nicholas Gosselin, warga negara Amerika Serikat, serta membawa 7 orang penumpang. Namun hingga berita ini disiarkan, pihaknya belum bisa memastikan kondisi pilot maupun seluruh penumpang. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, Satgas Damai Kartens juga sedang mendalami adanya dugaan keterlibatan dari kelompok kriminal bersenjata. Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi.
2: Belum bisa dipastikan karena kita sendiri belum bisa kontak dengan orang ataupun masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Terkait dengan jauhnya jarak, tidak ada sarana komunikasi yang bisa tembus ke sana. Penumpangnya sejumlah 7 orang dari manifest penumpang yang kita dapat dari maskapai tersebut. Satu dipiloti oleh warga negara US, ya, warga negara Amerika, pilotnya. Rutenya Wamena, Balinggama, Balinggama kembali ke Wamena. Motif, ya, kemungkinan besar kalau memang dugaan kita kepada kelompok kriminal bersenjata, berarti motifnya adalah ingin menunjukkan kepada dunia eksistensinya mereka, serta mencari perhatian ya, dan nggak punya Tuhan.
1: Untuk penanganan awal, Satgas Operasi Damai Kartens menghadapi sejumlah kendala, diantaranya akses menuju ke lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan pesawat udara, sebab lokasi lapangan terbang Balingga yang berada di ketinggian sekitar 2.292 meter di atas permukaan laut, serta faktor cuaca turut menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang akan menuju ke lokasi. Terkait dengan itu, Satgas Operasi Damai Kartens memastikan akan terus melakukan penyelidikan. Aparat juga akan mengedepankan proses penyelidikan secara profesional dan berkoordinasi dengan dan seluruh instansi terkait lainnya untuk mengungkap penyebab insiden sekaligus memastikan keamanan aktivitas penerbangan Perintis dan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Usulan tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius Fakiri kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta. Program ini menjadi bagian dari Papua Terang yang bertujuan mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke kampung-kampung. Pemerintah Kabupaten juga diminta segera menyampaikan kebutuhan elektrifikasi untuk diusulkan dalam program nasional tahun 2026 dan 2027. Gubernur Fakiri berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat hadirnya layanan listrik bagi masyarakat di wilayah 3T. Saudara, pemerintah Kota Jayapura memperkuat sinergi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo untuk mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan saat pembukaan rapat kerja konsultasi daerah 1 DPK APindo Kota Jayapura pada Kamis pagi. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, APindo merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun iklim usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Wali Kota mendorong APindo memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui kemitraan dengan jaringan retail modern. Dengan demikian, produk-produk asli Papua memiliki akses pasar yang lebih luas dan mampu bersaing. Selain itu, pemerintah Kota Jayapura berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga membuka ruang dialog apabila terdapat kebijakan yang dinilai memberatkan pelaku usaha. Sementara itu, Ketua DPK APindo Kota Jayapura, Lewi L. Awom, mengatakan, rapat kerja konsultasi daerah 1 bertujuan menyelaraskan program kerja APindo dari tingkat pusat, provinsi hingga kota dengan visi dan misi pemerintah Kota Jayapura. APindo disampaikan oleh Lewi berkomitmen menjadi wadah bagi pengusaha lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguasaan sektor usaha masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tim unit penjinak bom J-bom Detasemen Gegana Sat Brimopolda Papua berhasil mengevakuasi sebuah mortir aktif peninggalan Perang Dunia II yang ditemukan warga di Jalan Santa Rosa, belakang Gudang Bulog, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. Mortir tersebut ditemukan saat proses penggalian pondasi rumah. Setelah menerima laporan dari masyarakat, Polresta Jayapura Kota segera berkoordinasi dengan tim J-bom untuk melakukan penanganan sesuai prosedur. Evakuasi dipimpin Waka Subden 2, J-bom Detasemen Gegana Sat Brimopolda Papua, Ibtu Syahrul Mubarak, bersama 10 personil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mortir yang memiliki panjang sekitar 23 cm dan berat kurang lebih 2 kg itu dipastikan masih aktif serta merupakan peninggalan Perang Dunia II. Setelah berhasil diamankan dari lokasi penemuan, mortir dibawa ke Bumi Perkemahan Buper Waina Distrik Heram untuk dilakukan pemusnahan oleh tim Cibom. Kapolsek Jayapura Selatan AKP Sakarudin mengimbau masyarakat agar tidak menyentuh atau memindahkan benda mencurigakan yang diduga merupakan amunisi maupun bahan peledak. AKP Sakarudin menambahkan kemungkinan besar masih ada sejumlah benda peninggalan Perang Dunia II maupun bahan peledak lainnya tertanam di kawasan tersebut. Untuk itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan benda yang mencurigakan agar dapat ditangani secara profesional guna mencegah potensi bahaya bagi keselamatan warga. Saudara, pemerintah Provinsi Papua memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan program prioritas sektor kelautan dan perikanan di Papua. Upaya tersebut dilakukan dalam koordinasi nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta yang membahas percepatan program ketahanan pangan dan swasembada protein nasional. Dalam forum itu, Papua mendorong dukungan pemerintah pusat mengingat besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki daerah. Sejumlah program yang dibahas meliputi pembangunan kampung nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, pengembangan budidaya udang, percepatan swasembada garam, serta modernisasi armada kapal perikanan nasional. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan, potensi kelautan Papua dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir apabila didukung program yang tepat dan berkelanjutan. Gubernur berharap sinergi pusat dan daerah dapat memperluas investasi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta memperkuat kontribusi Papua dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Saudara Warta Berita Lintas Tanda Papua, Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara serta pemirsa, tim penyidik unit pelayanan perempuan dan anak atau PPA Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur di distrik Muara Tami. Seorang pria berinisial AK 31 tahun yang merupakan ayah tiri korban telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Alamsyah Ali mengatakan, dari hasil pemeriksaan tersangka diduga melakukan perbuatan kekerasan seksual sebanyak 2 kali terhadap korban yang masih berusia 10 tahun. Kasus ini terungkap pada Senin 8 Juni 2026 setelah ibu korban mencurigai kondisi fisik anaknya yang tampak semakin kurus. Korban kemudian menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya, sehingga keluarga segera melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan itu, penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Jayapura Kota segera melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, serta mengumpulkan alat bukti hingga akhirnya menetapkan AK sebagai tersangka. Saat ini tersangka telah diamankan di Polresta Jayapura Kota untuk menjalani proses hukum. Penyidik juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan serta layanan pemulihan secara menyeluruh. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal 47 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, junto Undang-Undang tentang Perlindungan Anak terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. AKP Alamsyah Ali menegaskan pihaknya memastikan hak-hak korban tetap terlindungi melalui pendampingan dan koordinasi dengan instansi terkait tetap terpenuhi. Dan tidak ada toleransi terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, terlebih korbannya merupakan anak di bawah umur. Dari Kota Jayapura, pendengar, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menghadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI di Medan, Sumatera Utara pada Rabu 1 Juli 2026. Forum tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi antar pemerintah kota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan. Abisai Rolo hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jayapura, Nerlinche Wamua Rolo. Rakernas 18 APEKSI dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dengan mengusung tema Kota Tangguh Bangsa Berdaulat. Ada 96 pemerintah kota mengikuti rakernas tersebut, terdiri atas 83 wali kota, 4 wakil wali kota serta perwakilan sekretariat daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA. Selain sidang rakernas, kegiatan juga dirangkaikan dengan Indonesia City Expo 2026 yang berlangsung pada 1 hingga 3 Juli 2026. Pameran itu diikuti 60 pemerintah kota yang menampilkan produk unggulan daerah, inovasi pembangunan serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas peluang investasi. Dalam Rakernas 18 APEKSI, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, antara lain penguatan ketahanan pangan di kawasan perkotaan, adaptasi terhadap perubahan iklim, percepatan transformasi digital pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keikutsertaan pemerintah Kota Jayapura dalam forum tersebut diharapkan semakin memperkuat kerjasama antar daerah, memperluas pertukaran inovasi, serta menghasilkan berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan Kota Jayapura yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kembali dari Kota Jayapura, pendengar, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menanam pohon rambutan di kawasan hutan Kota Cadika Medan, Sumatera Utara pada Kamis 2 Juli 2026. Penanaman pohon tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Usai penanaman, Abisai mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam mendukung pelestarian lingkungan. Ia berharap pohon yang ditanam dapat dirawat dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Abisai juga berharap pohon rambutan tersebut menjadi pengingat kebersamaan antar pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan penanaman pohon di kawasan hutan Kota Cadika diikuti 96 wali kota dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari Rakernas 18 APEKSI yang berlangsung di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua masih menerima siswa baru pada 3 jurusan untuk memenuhi kuota seleksi SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kita simak laporan Naldi Kesaulia.
1: Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua mencatatkan sebanyak 190 siswa telah resmi diterima pada seleksi penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Meski beberapa jurusan unggulan telah memenuhi kuota, pihak sekolah memperpanjang hingga bulan Agustus, yakni jurusan kuliner, tata busana, kecantikan, dan spa. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SNK Pariwisata Papua, Ana Rebeka Rumbiak, kepada awak media Kamis kemarin. Dikatakan jurusan yang kuota terpenuhi, yakni pengembangan perangkat lunak dan game, usaha layanan pariwisata dan perhotelan.
2: Dari jurusan PPLG itu sudah 36 orang dan itu sudah close karena hanya satu rombel. Dan untuk jurusan perhotelan 70, jadi masih tersedia 2 kursi. Sementara untuk usaha layanan pariwisata 36 sudah close karena hanya satu rombel. Untuk kuliner sudah ada 36 dan masih tersedia satu rombel lagi, jadi masih kurang 36 murid. Sementara untuk jurusan busana, tata busana yang mendaftar dan dinyatakan diterima adalah 10 anak, sehingga masih kurang 26 anak, 26 kursi yang tersedia. Dan kecantikan baru 7 anak yang dinyatakan diterima dan masih tersedia 29 kursi. Dan untuk itu kami masih terus membuka penerimaan secara khusus untuk 3 jurusan yang kuotanya masih tersedia, dan 3 jurusan yang lain yaitu PPLG, hotel, dan ULP sudah close. Kami akan buka sampai mungkin di bulan Agustus untuk memenuhi kuota yang masih tersedia.
1: Dikatakan saat ini pihak sekolah masih gencar sosialisasikan berbagai kemudahan dan bantuan masif dari pemerintah yang dapat meringankan beban orang tua siswa untuk memperbanyak animo pendaftar. Di antaranya bantuan seragam sekolah dan praktek di lapangan, termasuk subsidi uang kompetensi kealihan.
2: Dengan bantuan pemerintah yang semakin banyak dan lebih banyak memihak ke siswa dengan membantu, kita harap bahwa akan memperlancar proses pembelajaran, operasi siswa, dan mengurangi beban orang tua. Dalam arti bahwa untuk biaya komitenya sudah dibantu oleh pemerintah sehingga orang tua bisa mendukung dia untuk transportasi ke sekolah. Karena kebanyakan anak beralasan bahwa transportasi tidak ada. Nah, dengan demikian, biaya yang biasanya dipakai untuk membayar komite itu dialihkan untuk transport anak ke sekolah. Dan kan sudah untuk kemarin-kemarin terbantu dengan MBG, sehingga untuk uang jajan dan sebagainya bisa dikurangi. Dan juga untuk kami di sekolah bisa menambah untuk dana untuk praktek siswa, sehingga mungkin volumenya bisa ditingkatkan.
1: Selain itu, sebagai langkah awal bagi siswa yang telah dinyatakan lolos, pihak sekolah bersama orang tua akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah yang direncanakan berlangsung selama 5 hari berdasarkan petunjuk teknis dari pemerintah. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, berita terakhir. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengapresiasi kegiatan donor darah dan literasi kesehatan yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-73 Bank Indonesia. Menurutnya kegiatan sosial tersebut menjadi wujud kepedulian terhadap sesama, sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Selain donor darah, kegiatan tersebut juga diisi dengan edukasi dan literasi kesehatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Menurut Rustan Saru, penyuluhan kesehatan seperti ini perlu terus dilakukan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjaga kesehatan diri dan keluarganya. Ia juga menjelaskan pemerintah Kota Jayapura telah membentuk tim kesehatan secara berkala, melakukan pemeriksaan kesehatan dari rumah ke rumah sebagai bagian dari upaya deteksi dini berbagai penyakit. Rustan mengimbau masyarakat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disediakan pemerintah, terutama di puskesmas, tanpa harus menunggu sakit terlebih dahulu. Melalui peringatan HUT ke-73 Bank Indonesia, pemerintah Kota Jayapura berharap sinergi antar pemerintah, lembaga, dan masyarakat terus diperkuat untuk membangun budaya hidup sehat, meningkatkan kepedulian sosial, serta mewujudkan masyarakat Kota Jayapura yang sehat, produktif, dan sejahtera. Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mlubefar bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua, budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren.
3: Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh. Aku selalu salah
4: tingkah saat didakan. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah.

Terima kasih mendengar di Bafan Degel, bahkan dimanapun Anda berada, terus bersama kami di 90.3 MHz dan pemancar relay kami di Warabwa 97.5 MHz. Selamat sore saja untuk semua warga masyarakat Bafan Degel dimanapun Anda berada, yang juga disebutkan dengan rutinitas rutin hari ini. Semoga perjalanan yang baik dan lancar, Anda juga yang selalu proaktif dengan kegiatan olahraga Anda ya, semoga dilancarkan pula dan juga selalu menjaga keamanan, ketentraman bersama, kekompakan juga, sehingga kegiatan sore ini bisa berjalan dengan mudah dan juga tubuh yang kuat, sehat dan juga selalu bahagia. Oke, lagu-lagu pilihan masih terus hadir dengan informasi terkini, terupdate dan terpercaya dari portal resmerary.co.id akan terus kami bagikan untuk Anda. Ya, kita nikmati sampai kau jadi milikku, ada Judika menemani Anda.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
2: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Saudara pendengar di Bovendigul dan sekitarnya, kami bagikan informasi dari riri.co.id yang mana tingkatkan mutu layanan kepala BPOM bahas strategi inovatif bersama PAN-RB. Saudara dari Jakarta dikabarkan kepala BPOM Taruna Ikrar meminta dukungan Kementerian PAN-RB untuk memperkuat pelayanan publik BPOM di berbagai daerah. Dukungan tersebut terutama dibutuhkan dalam penguatan kerjasama layanan BPOM melalui mal pelayanan publik setempat. Audiensi tersebut membahas dukungan BPOM terhadap kebijakan prioritas Presiden serta penguatan layanan publik melalui MPP. BPOM juga menyoroti isu sumber daya manusia, penataan organisasi, dan layanan unit pelaksana. Taruna memaparkan peran BPOM dalam mendukung sejumlah kebijakan prioritas Presiden Republik Indonesia. Salah satunya terkait tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis atau MBG. BPOM turut mendukung pengembangan program koperasi desa Merah Putih serta layanan apotek desa. Dukungan juga diberikan pada program 3 juta rumah bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kerjasama tersebut mencakup pengembangan sistem informasi pengadaan dan perbantuan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang atau jasa. Perbantuan itu melibatkan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa atau JFPPBC. Inovasi Smart Laura dikembangkan Balai Besar BPOM Palangkaraya untuk mendukung pemenuhan layanan publik. Sistem tersebut memanfaatkan doorbell dan CCTV sebagai sarana komunikasi dua arah bagi masyarakat. Ya, saudara, di manapun berada, tingkatkan mutu layanan. Kepala BPOM bahas strategi inovatif bersama PAN-RB. Anda bisa kunjungi laman resmi rari.co.id dan membaca informasi selengkapnya. Sudah pukul 16 waktu Indonesia Timur, kami juga

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seven.
1: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia, RRI, yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: tetaplah bersamaku.
1: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Pendengar setia RRI di Boven Digel dan sekitarnya, pukul 16.26 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk warga masyarakat Kota Tanah Merah yang pada sore ini juga tengah berinteraksi ya, baik Anda juga yang sedang duduk manis ya di pinggir kedai ya, atau juga Anda memajang jualan Anda ya, buah-buahan, durian, rambutan, dan juga manggestan ya. Ya, ataupun juga buah salak. Oke, dan buah-buah lainnya. Sore ini Anda lagi bersantai bersama keluarga Anda ataupun rekan seperjuangan Anda ya, semoga tetap lancar, dan pastikan apapun yang Anda jual ya, ataupun Anda saat ini perjualan buah-buah ya, semoga laris manis. Oke saudara, Anda juga yang saat ini masih manggal ya di tempat parkiran ya, mungkin di titik nol sana di sebelah BRI ya, di sana juga ada super angkut. Selamat sore untuk dong semua ya, pastikan pelayanan jasa Anda juga sore ini ada 1-2 orang juga yang melakukan membutuhkan pelayanan Anda. Semoga pelayanan Anda juga diberikan dengan semaksimal mungkin dan juga dapat membuahkan hasil yang baik pula. Oke, bagi Anda juga sore ini yang mengikuti kegiatan-kegiatan rutin ya, mungkin sedang berlatih futsal, bola voli ataupun bola kaki ya, tentunya di lapangan besar ya, semoga dilancarkan. Yang pasti ketersediaan air minum, air putih juga sudah ada, sehingga Anda lakukan latihan fisik di sana, Anda kecapean atau kehausan sudah disiapkan dan juga bisa mengonsumsi air sehingga tidak terhidrasi. Ya, dan tetap menjaga kekompakan ya dalam melakukan pelatihan di sore hari ini, semoga tetap berjalan dengan baik dan lancar. Oke pendengar, kembali dengan informasi yang juga kami sudah siapkan seputar ekonomi digital. Yang mana sore ini ya, kami bagikan juga informasi seputar UMKM ya, yang mana kami unduh dari portal resmirari.co.id. Yang mana Dekrana siapkan 300 ton, dorong UMKM tembus pasar nasional. Saudara, Dewan Kerajinan Nasional Dekranas menyiapkan 300 ton untuk HUT ke-46 di Makassar, yaitu mulai dari tanggal 8 hingga 12 Juli 2026. Ajang ini menjadi ruang promosi produk UMKM dari seluruh Indonesia. Persiapan kegiatan telah berlangsung sejak setahun lalu melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Panitia menggandeng Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan dalam penyelenggaraan acara. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, kegiatan ini tidak berhenti pada perayaan tahunan. Menurutnya, pameran menjadi sarana memperluas pasar bagi produk kerajinan daerah. Ia juga menyebut kolaborasi antar lembaga menjadi kunci kelancaran pelaksanaan kegiatan. Persiapan ulang tahun Dekranas sudah disiapkan sejak setahun lalu dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, kata Tri dalam keterangan pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Jakarta Kamis kemarin. Tri juga mengatakan pameran akan menghadirkan produk kerajinan dari berbagai provinsi di Indonesia. Tidak hanya seremonial saja, tetapi kami akan menampilkan produk dan kerajinan dari berbagai provinsi. Oke, saudara, di Makassar dipilih sebagai tuan rumah untuk memperluas pemerataan kesempatan bagi kawasan timur Indonesia. Tahun sebelumnya, peringatan HUT Dekranas digelar di Balikpapan. Oke, saudara pendengar, Dekranas siapkan 300 ton, dorong UMKM tembus pasar nasional. Ya, pasti dengan informasi terkini dan juga terupdate ya, dari berita-berita lainnya juga ya, kami bagikan seputar UMKM ya, untuk kebersamaan kita sore ini, yang pasti juga dalam program siaran kami yang terus hadir pada hari Jumat, yaitu informasi seputar ekonomi digital. Ya, tentunya Dekranas siapkan 300 ton, dorong UMKM tembus pasar nasional.

Hai pendengar setia, di era serba digital seperti sekarang, peluang sukses terbuka lebar asalkan kita tahu caranya. Yuk simak 5 tips sukses di era ekonomi digital versi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Yang pertama, upgrade skill digital. Dimana jangan stuck di zona nyaman. Belajar skill baru seperti digital marketing, coding, ataupun analisis data bisa bikin kamu lebih kompetitif. Yang kedua, manfaatkan media sosial Anda. Instagram, TikTok, dan link lainnya bukan cuma buat hiburan. Jadikan platform tersebut untuk promosi bisnis ataupun personal branding Anda. Yang ketiga, jeli melihat peluang. Ekonomi digital lahirkan profesi baru. Cari sesuai passionmu. Yang keempat, transaksi aman dan cerdas. Hati-hati dengan penipuan online. Selalu gunakan platform resmi dan verifikasi sebelum bayar ataupun beri data pribadi Anda. Dan yang terakhir, yang kelima, kolaborasi dan networking. Sukses di dunia digital tidak sendirian. Bergabung dengan komunitas online ataupun webinar bisa buka pintu kerjamu.

Tahukah Anda mengapa mata uang Indonesia rendah? Pertama, banyaknya impor barang dari luar. Mata uang rupiah dapat melemah disebabkan oleh banyaknya impor barang dari luar ke dalam negeri. Misalnya, jika Anda sering belanja banyak barang branded dari luar negeri, maka hal tersebut dapat memicu melemahnya nilai rupiah. Kedua, jumlah utang negara. Mengingat pembayaran utang biasanya dilakukan dengan menggunakan dolar Amerika, maka rupiah juga bisa mengalami pelemahan ketika permintaan terhadap dolar naik. 3. Menguatnya kondisi ekonomi negara lain, khususnya Amerika Serikat. Rupiah dan dolar Amerika Serikat jadi dua mata uang yang tak berjalan selaras. Apabila rupiah menguat, maka dolar Amerika akan melemah. Hal ini berlaku juga sebaliknya, ketika dolar Amerika menguat, maka rupiah pun akan melemah. 4. Kondisi politik. Misalnya, ketika Indonesia terkena dampak dari isu politik yang negatif, biasanya hal ini dapat memicu turunnya minat investor luar dalam menyuntikkan modal mereka, yang tentunya akan berdampak pada pergerakan harga atau nilai tukar rupiah di perdagangan internasional. 5. Terjadinya resesi atau krisis moneter. Sebagai contoh, pada tahun 1998, ketika Indonesia mengalami krisis moneter pertama kali, nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah sempat mencapai angka tertinggi di kisaran Rp13.000. Meski begitu, pada April 1998, kurs dolar mulai menjinak dan turun di angka Rp8.000.

Saudara pendengar di Woven Eagle, baik yang dimanapun Anda berada, terus bersama kami di 90.3 MHz. Ya, tanda waktu sudah menunjukkan pukul 16.54 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita jelang pukul 17 akan disampaikan warta berita daerah untuk edisi penyiaran hari ini. Ya, pendengar, selamat sore, semangat sore ya untuk Anda semuanya. Selamat mengisi rutinitas di sore ini. Kegiatan-kegiatan Anda bersama keluarga, bahkan juga orang-orang tercinta Anda, ya semoga tetap bahagia dan juga menjaga kekompakan, kebersamaan ya di sore ini dalam kegiatan yang saat ini juga Anda tengah lalui bersama. Kami terus hadir dengan lagu-lagu yang memberikan semangat tersendiri ya, membangkitkan mood Anda di sore ini untuk terus melakukan hal-hal yang baik bersama keluarga tercinta Anda. Oke, yang mendiami 20 distrik 112 kampung juga, semoga tetap terhibur dan juga semakin lancar kegiatan Anda di sore hari ini. Ya, saudara, tentunya tadi juga kita berbagi informasi ya seputar ekonomi digital ya. Ya, tentunya juga informasi yang kami bagikan tadi seputar UMKM ya, semoga bisa menambah informasi-informasi terkini kita bersama. Dan juga saudara, tentunya di zaman digital ini ya, tentunya semakin canggih, semakin maju teknologinya ya. Anda juga yang punya usaha dan punya kerja-kerja sampingan ya, yang pasti juga selalu mengerti ya bagaimana cara penggunaan ekonomi digital ya, sehingga bisa juga mempermudah Anda dalam proses mengupload ataupun mempublikkan mempublikkan usaha-usaha Anda melalui teknologi ataupun ya teknologi digital. Oke, saudara pendengar di manapun Anda berada, ya semoga kebersamaan kita sore ini juga, informasi yang sudah kami bagikan selalu menjadi informasi terkini kita bersama dan juga lebih giat untuk mempelajari

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. Sari berita, Bovendigul kembali raih opini WDP, terkendala temuan aset dan kas. Itulah topik utama berita kami sore ini, dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya, hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya sore ini, Jumat 3 Juli 2026, bersama saya, Yosefina Gumaya.

Saudara, kami awali berita pertama. Opini wajar dengan pengecualian WDP kembali disandang pemerintah Kabupaten Boventigo atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Sejumlah temuan BPK

0: terkait pengelolaan aset, investasi dan gas menjadi penyebab daerah ini belum meraih opini WTP. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
1: 5 tahun berturut-turut pemerintah Kabupaten Bovendigul masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari BPK. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu segera dibenahi. Wakil Ketua Panitia Khusus Pansus Pembahasan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2025 DPRK Bovendigul, Chenmi Winamal menjelaskan, terdapat beberapa temuan utama yang menjadi dasar pemberian opini WDP. Temuan pertama berkaitan dengan pengelolaan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bovendigul pada perusahaan daerah Bovendigul Sejahtera yang dinilai belum memadai. Perusahaan daerah tersebut tidak dapat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2024 dan 2025. Sehingga nilai investasi permanen pemerintah sebesar 11,84 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
2: Nilai investasi permanen pemerintah Kabupaten Bovendigul pada perusahaan daerah Bovendigul Sejahtera tahun 2025 sebesar 11.664.286.164 rupiah tidak dapat diyakini kewajarannya.
1: Temuan berikutnya menyangkut pengelolaan aset tetap. BPK menemukan adanya selisih pencatatan antara saldo aset tetap dan akumulasi penyusutan aset pada neraca dengan kartu inventaris barang atau KIB. Selisih tersebut mencapai 868,8 miliar untuk aset tetap dan 49,42 miliar untuk akumulasi penyusutan. Perbedaan tersebut tidak dapat dijelaskan secara rinci sehingga kewajaran nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan belum dapat dipastikan.
2: Pengelolaan aset tetap belum memadai, terdapat selisih pencatatan saldo aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap antara neraca dan kartu inventaris barang KIP masing-masing sebesar 86.802.833.034,84 rupiah dan 49.421.508.770,18 rupiah.
1: Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, persoalan pendidikan Bovendigul bukan dikarenakan kekurangan guru, tetapi kedisiplinan. Selengkapnya, Imam Komarudin melaporkan.
3: Persoalan pendidikan di Kabupaten Bovendigul bukan disebabkan minimnya jumlah tenaga pendidik. Penilaian itu disampaikan Ketua Paguyuban Keluarga Masyarakat Jawa Kabupaten Bovendigul Darmaji. Menurutnya, guru sebenarnya telah tersedia, namun masih ada yang tidak menjalankan tugas di sekolah tempat mereka ditempatkan. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan pengalamannya selama 5 tahun menjadi pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul. Ia mengaku kerap menerima laporan mengenai sekolah yang disebut tidak memiliki guru, padahal data menunjukkan tenaga pendidik telah ditempatkan di sekolah tersebut.
4: Dan kalau di Bovendigul mengatakan di sekolah sana tidak ada guru, mohon maaf, salah. Kita data punya guru ada, cuman nggak ada di tempat. Saya 5 tahun jadi pengawas. Itu jadi kalau ada, waduh Bapak, di sana tidak ada guru. Mohon maaf, bukan tidak ada, tapi tidak ada di tempat.
3: Darmaji menjelaskan masyarakat maupun pemerintah kampung dapat meminta data tenaga pendidik kepada Dinas Pendidikan. Ini untuk mengetahui guru yang bertugas di setiap sekolah. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi dasar pengawasan agar pelayanan pendidikan berjalan lebih baik. Ia juga mengingatkan agar kemudahan administrasi yang diberikan pemerintah tidak disalahgunakan. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga kedisiplinan aparatur serta komitmen seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan memanfaatkan potensi daerah demi kemajuan Bovendigul. Darmaji menambahkan, pemerintah telah memberikan kemudahan dalam sistem administrasi, termasuk pembayaran gaji guru melalui rekening. Namun kemudahan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki Bovendigul guna mendukung pembangunan. Menurutnya, kemajuan daerah akan tercapai apabila seluruh pihak memiliki pola pikir yang sama untuk bekerja, mengawasi, dan memanfaatkan sumber daya yang ada demi kesejahteraan masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini sedang Anda kutip disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio ASIK FM. Berita terakhir, masyarakat Bovendigul tantang Kapolres Baru mengentaskan penyakit sosial masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Digoden.
5: Saat ini Kabupaten Bovendigul dan lebih khusus Kota Tanah Merah tidak lagi seperti wajah di tahun 2005 lalu yang adem dan ramah. Saat ini banyak wajah baru dan oknum masyarakat sudah terkontaminasi dengan pengaruh miras, judi, dan ganja. Namun pemerintah, kepolisian hanya melihat hal ini biasa-biasa saja. Padahal pengaruh penyakit masyarakat ini sangat meresahkan kehidupan masyarakat lainnya. Tidak ada tindakan, tidak ada langkah tegas. Padahal Perda Bovendigul sangat jelas, Perda tahun 2018, pelarangan. Terkait hal ini, tokoh masyarakat Bovendigul Organes Asmurov sangat menyayangkan tidak ada langkah tegas dari kepolisian selaku penegak hukum, bahkan berdalih dengan kebijakan aturan baru yang mengedepankan hukum adat, padahal hukum positif akan berjalan beriringan dengan hukum adat itu. Karena hukum adat juga tidak mengizinkan adanya peredaran miras, judi, dan lain-lain. Karena itu, dengan adanya Kapolres yang baru, Nyonya Dian Novita Peters, SIK, masyarakat tantang, mampukah Kapolres baru menuntaskan penyakit masyarakat saat ini?
6: Kapolres Bovendigul yang baru, dia bisa melihat permasalahan sosial yang terjadi selama ini, misalnya judi, togel, terutama penekanan kepada miras.
5: Organes Asmuruf juga minta kehadiran sosok perempuan menjadi Kapolres di Bovendigul menjadi ibu yang tahu akan persoalan yang terjadi di daerah. Karena itu, harapan masyarakat kepada seorang ibu untuk perangi penyakit masyarakat di Bovendigul. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore ini. Saya Yusufina Komaya, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik semua di Bovendigul, kamu sudah tahu belum? Badan Pusat Statistik akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari Mei sampai Agustus 2026. Sensus ini bertujuan untuk mendata usaha-usaha yang ada di Kabupaten Bovendigul, baik usaha besar, usaha sedang, sampai usaha kecil seperti kios, penjual pinang, usaha rumahan, bengkel, ojek, dan lain-lain. Dengan data ini, kami sudah membantu pemerintah untuk bikin kebijakan ekonomi sampai rencana pembangunan yang tepat sasaran supaya usaha-usaha di Indonesia bisa lebih maju.
1: Halo masyarakat Bovendigul, dimanapun berada, mari torang sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 di seluruh kampung-kampung yang ada di Tanah Digul yang kita cintai bersama. Saat petugas sensus datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi usaha yang benar dan lengkap. Ingat, setiap jawaban yang pace-mace berikan hari ini akan menjadi dasar pembangunan Bovendigul esok hari. Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Ingat, data akurat, Bovendigul pun kebijakan tepat. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Bovendigul yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele Ma, nanti ada teh bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
4: Baiklah pendengar di Bovon Tegalan sekitarnya pukul 17 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Perlu juga diinformasikan bahwa sore ini wilayah Bovon Tegalan sekitarnya azan maghrib akan dikumandangkan pukul 17 lebih 40 menit. Pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan suguhkan lagu-lagu Islami nanti di menit 30 lewat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ya, kini hadir lagu-lagu pilihan ya, penyemangat suasana sore hari Anda, sore hari kita bersama dengan segala apapun usaha kegiatan yang telah kita lakoni ya sore hari ini. Oke, yang mendiami 20 distrik, 112 kampung, senantiasa terhibur dan juga selalu bahagia ya.

Pendengar dan kini miliknya Iga Mawarni yang terdengar di ruang dengar Anda sudah mengantarkan kita Komunit 32 lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ya, dan kami akan sudahi lagu-lagu pilihan yang hadir menyemarak suasana sore kita bersama. Dan kini kami akan hadirkan lagu-lagu Islami ya, guna menemani saudara-saudari kita yang akan mempersiapkan diri guna melancarkan jalannya sholat maghrib nanti sore ini. Oke, dengan lagu-lagu Islami yang sudah disiapkan hadir ke ruang dengar Anda.

Pendengar setia RRI di Kota Tanah Merah dan sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Bovendigul dan sekitarnya pukul 17.40 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang kami yang bertugas sore ini mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lagu-lagu Islami masih hadir menemani saudara-saudara sekalian yang sore ini juga baru saja usai melakukan sholat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Terima kasih pendengar Radio Bovon Digul. Bagaimanapun Anda berada, pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami masih terus hadir dengan sebuah suguhan lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang mana dari portal resmi rri.co.id. Ya pendengar, di manapun Anda berada, kami bagikan informasi yang juga kami unduh dari rri.co.id, yaitu mendengar mortir aktif peninggalan Perang Dunia Kedua ditemukan di Jayapura. Saudara, mortir aktif peninggalan Perang Dunia Kedua ditemukan di kawasan permukiman Jalan Santa Rosa, Kelurahan Ardepura, Distrik Jayapura Selatan. Benda berbahaya itu ditemukan saat penggalian fondasi rumah Kamis 2 Juli 2026. Saudara, Polresta Jayapura Kota segera berkoordinasi dengan unit penjinak bom atau J-bom Detasemen Gegana Sat Brimopolda Papua. Tim kemudian mengevakuasi mortir dengan prosedur keamanan yang ketat. Hasil pemeriksaan menunjukkan mortir tersebut masih aktif. Benda itu memiliki panjang sekitar 23 cm dengan berat sekitar 2 kg. Setelah dievakuasi, mortir dibawa ke Buper Waena, Distrik Heram. Tim J-bom selanjutnya melakukan pemusnahan terhadap bahan peledak tersebut. Ya, pernah itu informasi mortir aktif peninggalan Perang Dunia Kedua ditemukan di Jayapura. Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan memilih informasi regional. Di sana Anda bisa baca berita selengkapnya.

0: mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Ya, pendengar di Boven Tegel dan dimanapun Anda berada, pukul 18.33 menit ya waktu Indonesia Timur, suasana petang bersama keluarga. Sehabis Anda melakukan kegiatan-kegiatan ya yang juga telah dilakukan, dan saat ini juga Anda bersih-bersih ya, mungkin Anda baru saja tiba di rumah dan akan membersihkan badan Anda dengan mandi ya, semoga selalu juga menggunakan air dengan seperlunya ya, karena cuaca ya, karena kita ketahui bersama ya, musim panas yang melanda seluruh tanah air, bahkan juga di luar negeri ya, yang pasti ini juga berimbas hingga di pelosok-pelosok tanah air juga, terkhusus di Boven Tegel ya, yang mana juga dengan sumber air yang sudah tidak banyak lagi ya, yang pasti di sumur ataupun juga sungai ya, sungai-sungai kecil ataupun kali-kali kecil yang sudah tidak mengalir deras lagi ya, putus-putus ya, dan juga ketersediaan air mungkin di rumah dan juga kebutuhan air bersama keluarga juga ya, irit ya, ya semoga ini juga menjadi perhatian kita bersama, sehingga penggunaan air pada keperluan pembersihan diri atau mandi ya juga diperhatikan. Oke, semoga ketersediaan air untuk keluarga juga tetap ada dan bisa memenuhi keperluan keluarga Anda. Oke, saudara pendengar, kami berbagi informasi seputar Piala Dunia 2026. Saudara, Ronaldo waspadai kekuatan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Saudara, Kapten Tim Nasional Portugal Cristiano Ronaldo mewaspadai kekuatan Spanyol jelang pertemuan kedua tim di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ronaldo menyebut Spanyol sebagai salah satu tim favorit untuk meraih gelar juara. Meski demikian, Ronaldo menegaskan Portugal siap menghadapi rival sesama semenanjung Liberia tersebut. Ia memastikan timnya telah memahami kekuatan dan karakter pemain Spanyol dengan sangat baik. Pemain berusia 41 tahun itu menilai laga melawan Spanyol akan berlangsung ketat dan sulit diprediksi. Menurutnya, kedua tim memiliki kualitas yang seimbang sehingga peluang kemenangan tetap terbuka. Portugal memastikan langkah ke babak 16 besar setelah menundukkan Kroasia dengan skor 2-1. Kemenangan itu membawa Portugal menghadapi Spanyol yang sebelumnya mengalahkan Austria dengan skor 3-0. Laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Portugal dan Spanyol berlangsung pada Selasa 7 Juli 2026. Pertandingan tersebut akan dimainkan di Stadion Dallas Arlington, Amerika Serikat, mulai pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, itu informasi seputar Piala Dunia 2026, yang mana Ronaldo waspadai kekuatan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Pendengar di Bovendigel dan sekitarnya, kebersamaan kita untuk lintas sore Bovendigel edisi Jumat 3 Juli 2026. Akhirnya saya Inamon undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani rekan Indar usai penyampaian warta berita Gama Papua Sekarwil Nusantara 1 Jayapura pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua edisi Jumat 3 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan dilengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Saya Sofia Mdubefor. Kita mulai berita pertama dari Jayapura. Pesawat perintis ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo. Hingga saat ini aparat gabungan masih terus berupaya untuk menuju ke lokasi kejadian. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
2: Sebuah pesawat perintis milik Associated Mission Aviation atau AMA ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Kamis pagi 2 Juli 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pesawat yang melintas di sekitar lokasi kejadian yang melihat pesawat sudah dalam kondisi terbakar. Mendapatkan informasi tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kondisi terkini dari pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY yang diketahui terbang dari Wamena dengan membawa 7 orang penumpang dan 1 pilot. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah menerima informasi dan video yang beredar, pihaknya langsung melakukan investigasi serta berkoordinasi dengan pihak maskapai. Namun hingga saat ini Satgas Operasi Damai Kartens belum dapat memastikan informasi mengenai ada atau tidak adanya korban dari insiden tersebut, sebab tim juga masih menunggu pengecekan langsung di lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dijadwalkan pada Jumat pagi tim akan diterbangkan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab insiden tersebut serta mencari tahu apakah ada korban dari peristiwa tersebut.
3: Kita telah mendapatkan berita, tentunya berita ini juga telah beredar di masyarakat ya. Ada sebuah rekaman dari udara, ada sebuah pesawat terbakar di ujung landasan. Kita mencoba menginvestigasi, ternyata betul itu kejadian ada di daerah Kabupaten Yahukimo, kurang lebih 64 kilo dari Yahukimo. Kita mencoba melakukan investigasi, berkoordinasi dengan maskapai, sampaikan bahwa sana jalur penerbangannya adalah dari Wamena menuju Balinggama. Dari Wamena, Balinggama, Balinggama balik lagi ke Wamena. Dan betul memang kejadian tersebut terjadi. Namun, untuk hal-hal

0: lainnya seperti korban dan penumpang yang selamat, kita masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Belum ada jalan yang terbuka, satu-satunya transportasi ke daerah tersebut hanya melalui Bandara Perintis ini, Balinggamba ini. Kami sudah mapping, ya, menginventarisir kejadian tersebut dan mempersiapkan langkah-langkah. Insya Allah dimungkinkan besok kita akan ke lokasi.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, sesuai dengan manifest, pesawat tersebut dipiloti oleh Nicholas Gosselin, warga negara Amerika Serikat, serta membawa 7 orang penumpang. Namun hingga berita ini disiarkan, pihaknya belum bisa memastikan kondisi pilot maupun seluruh penumpang. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, Satgas Damai Kartens juga sedang mendalami adanya dugaan keterlibatan dari kelompok kriminal bersenjata. Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi.
0: Belum bisa dipastikan karena kita sendiri belum bisa kontak dengan orang ataupun masyarakat yang ada di lokasi tersebut terkait dengan jauhnya jarak, tidak ada sarana komunikasi yang bisa tembus ke sana. Penumpangnya sejumlah 7 orang dari manifest penumpang yang kita dapat dari maskapai tersebut. Satu dipiloti oleh warga negara US, ya, warga negara Amerika pilotnya. Rutenya Wamena, Balinggamba, Balinggamba kembali ke Wamena. Motif, ya, kemungkinan besar kalau memang dugaan kita kepada kelompok kriminal bersenjata, berarti motifnya adalah ingin menunjukkan kepada dunia eksistensinya mereka, serta mencari perhatian, ya, dan nggak punya Tuhan.
1: Untuk penanganan awal, Satgas Operasi Damai Kartens menghadapi sejumlah kendala, diantaranya akses menuju ke lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan pesawat udara, sebab lokasi lapangan terbang Balingga yang berada di ketinggian sekitar 2.292 meter di atas permukaan laut, serta faktor cuaca turut menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang akan menuju ke lokasi. Terkait dengan itu, Satgas Operasi Damai Kartens memastikan akan terus melakukan penyelidikan. Aparat juga akan mengedepankan proses penyelidikan secara profesional dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait lainnya untuk mengungkap penyebab insiden sekaligus memastikan keamanan aktivitas penerbangan Perintis dan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Selanjutnya dari Biak, resmi dibuka Festival Biak Munara Uampasi 2026 masuk agenda nasional Karisma Event Nusantara. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
3: Perhelatan Akbar Budaya dan Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Festival Biak Munara Uampasi FBMW 2026 resmi dibuka di venue utama Gelanggang Remaja Lapangan Cendrawasi Biak Senin 1 Juli 2026. Pernyataan pembukaan disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Mansnembra, dan kegiatan tahunan ini kembali mengukuhkan posisi Biak Numfor dengan masuknya FBMW ke dalam daftar agenda nasional Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dalam sambutannya sekaligus pernyataan pembukaan resmi, Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua, serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Pencapaian masuknya FBMW ke Karisma Event Nusantara adalah bukti kerja keras bersama sebagai langkah dalam memajukan pariwisata daerah. Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengumumkan rencana besar ke depan. Pada Bulan Budaya Nasional Oktober 2026, Biak Numfor akan menjadi tuan rumah karena Budaya Kawasan Pasifik. Acara ini direncanakan melibatkan negara-negara Pasifik seperti Papua Nugini, Fiji, dan Selandia Baru.
4: Inilah momen untuk kita menunjukkan bagaimana kita yang ada di Sairen bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak memiliki apa-apa, tetapi kita memiliki alam laut yang luar biasa, alam pesisir yang luar biasa, identik dengan budaya pesisir kita, Sairen. Festival ini menunjukkan kepada dunia luar bahwa dia memiliki kekayaan adat istiadat yang eksotis, unik, dan syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Tentunya ini sejalan dengan upaya-upaya kita bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di bidang pariwisata. Pariwisata merupakan sektor unggulan bersama dengan sektor perikanan, diharapkan menjadi lokomotif ataupun penghelat dalam perekonomian di Kabupaten Biak Numfor dan juga kabupaten-kabupaten yang ada di kawasan Sairen.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor, Turbayoni dengan Ubun melaporkan pelaksanaan FBMW 2026 mengusung tema Elok Alamku, Pesona Budayaku. Tema ini bermakna inklusif, berkelanjutan, sekaligus mendorong kemajuan UMKM dan revitalisasi budaya lokal demi kesejahteraan masyarakat. Tahun ini tersaji 13 rangkaian acara wisata budaya dan wisata minat khusus dengan 4 event baru hasil inovasi berbasis standar karisma event Nusantara.
4: Festival Biak Munara Wampasi tahun ini merupakan representasi dari Provinsi Papua dalam karisma event Nusantara dan semakin istimewa karena dukungan dan kehadiran kita semua secara khusus bagi wisatawan baik mancanegara dan domestik yang menjadikan Biak sebagai destinasi wisata pada saat perhelatan Festival Biak Munara Wampasi tahun ini. Terima kasih untuk support system yang luar biasa yang diberikan dan terbangun sampai dengan saat ini.
3: 13 event unggulan yang ditampilkan dalam Festival Biak Munara Wampasi 2026 pada 1 hingga 7 Juli 2026 yaitu Parade Perahu Tradisional di Pantai Anggopi menampilkan 17 perahu Mansusu dan Wairon dengan ritual budaya diikuti 77 orang. Parade War dan Suling Tambur melibatkan 24 sanggar seni dan 6 grup suling tambur, total peserta sekitar 900 orang. Parade Yospan diikuti 15 kelompok pelajar SMP dan SMA dengan total 180 peserta. APNBRN, pertunjukan budaya khas dari Kampung Bosna Braidi, Distrik Yawosi dengan 34 seniman. Snapmor di Kampung Nurwar, Distrik Oridek dihadiri kurang lebih 1.500 hingga 2.000 orang, lengkap dengan tarian war, musik, dan UMKM lokal. Eksotika Tour, jelajah sejarah Goa Jepang, Perang Dunia II, dan keindahan air terjun Wapsdori. Pada Edo Island Tour di Pulau Owi, diikuti 134 peserta dari dalam negeri hingga Jerman dan Selandia Baru. Run Tours di Pulau Rurbas Kecil, sensasi wisata lari santai di pulau diikuti sekitar 50 pelari. Pameran ekonomi kreatif diikuti 65 peserta, baik kuliner atau kerajinan, serta instansi dan peserta dari Kabupaten Supiori dan Kabupaten Asmat. Birds Watching menarik 28 peserta, termasuk wisatawan mancanegara dari Amerika Serikat. Simfoni Wampasi, wadah kolaborasi musisi lintas generasi untuk menjadikan Biak kota kreatif di bidang musik. Lomba foto bawah laut diikuti peserta dari Singapura hingga Sulawesi dengan juri bersertifikat internasional. Hiburan rakyat selama 7 hari diisi 288 seniman dengan tema harian beragam. Ririn Arini melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodam 17 Cendrawasih menggelar karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat untuk tahun anggaran 2026 di wilayah Papua Selatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan wilayah melalui pembangunan sarana fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan, sekaligus mendorong semangat gotong royong serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Berikut kita simak laporan dari RRI Merauke bersama Dwi Juniarti.
5: Pangdam 24 Mandala Trikora Mayjen TNI Fritz Willem Pilamonia dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapok Sahli Pangdam 24 Mandala Trikora Brigjen TNI RD Eko Wijayanto Arif mengatakan karya bakti merupakan wujud nyata kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat melalui semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dikatakan program ini tidak hanya berorientasi pada komponen fisik, tetapi juga membangun semangat gotong royong, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua, khususnya di daerah Merauke. Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Momentum ini juga sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkokoh nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan semangat persatuan.
6: Kegiatan ini merupakan bagian dari program Angkatan Darat bersama dengan Kementerian Pendidikan dalam rangka untuk mensinergikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan ini ada beberapa renovasi yang dilakukan, yang dilaksanakan, ada renovasi sekolah, laboratorium, dan beberapa fasilitas umum yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat. Ini merupakan bagian yang yang disinergikan, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pendidikan, terutama juga terkait dengan renovasi-renovasi tersebut.
5: Untuk diketahui, pelaksanaan karya bakti skala besar tahun anggaran 2026 mulai digelar tanggal 1 Juli sampai dengan 29 Agustus 2026 atau 60 hari yang bertempat di wilayah Kodam 24 Mandala Trikora. Karya bakti skala besar ini dibagi menjadi dua, yaitu sasaran fisik dan non-fisik. Adapun sasaran fisik terdiri dari pembuatan jembatan Aramco 15 titik, MCK 11 unit, pembuatan sumur bor 9 titik, rehab sekolah 4 unit, rehab asrama sekolah 4 unit, dan rehab gereja 3 unit. Sementara untuk sasaran non-fisik berupa donor darah 500 kantong darah, kitanan massal sebanyak 25 orang, pembagian sembako 150 paket, dan makan besar bersama dengan kuota 1.000 orang yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2026. Dwi Junior tim melaporkan.
2: Saudara serta pemirsa Warta Berita Gempa Papua, Anda ikuti dari Jaya RRI Jayapura, Korwil 1 Papua. Saudara, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polres Nabire melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Rumah Julius dan Nomira yang sebelumnya tidak layak huni kini telah diresmikan oleh Kapolda Papua Tengah. Laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
7: Perayaan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Nabire tidak hanya diwarnai dengan kegiatan seremonial, tetapi juga aksi nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Polres Nabire meresmikan hasil program bedah rumah bagi keluarga Julius dan Nomira yang berlokasi di Jalan Jakarta, Kelurahan Karangtumaritis, Distrik Nabire, Selasa 30 Juni 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini, didampingi Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu. Hadir pula para pejabat utama Polda Papua Tengah, Wakapolres Nabire, pejabat utama Polres Nabire, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga sekitar. Program bedah rumah ini merupakan salah satu rangkaian bakti sosial menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi bukti nyata kepedulian Polri dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak. Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Nabire beserta seluruh jajaran, para tukang dan relawan yang telah bekerja keras menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Kapolda juga berpesan kepada keluarga penerima manfaat agar merawat rumah itu dengan baik sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga.
8: Dan Mira juga sudah menjadi lebih baik. Saya apresiasi
7: itu. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu menjelaskan, pembangunan rumah dimulai sejak 27 Maret 2026 dan selesai menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Menurut Kapolres, rumah yang sebelumnya ditempati keluarga Julius dan Nomira berukuran sekitar 6x2,5 meter dengan kondisi sangat memprihatinkan. Bangunan dalam keadaan miring, atap bocor, serta dinding yang telah lapuk sehingga tidak lagi layak dihuni. Selain membangun rumah warga, Polres Nabire juga melaksanakan rehabilitasi 27 petak asrama rekompu Polres Nabire dengan 7 unit diantaranya mengalami kerusakan berat. Kapolres menegaskan keberhasilan pembangunan rumah tersebut merupakan hasil gotong royong seluruh personil Polres Nabire bersama dukungan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
9: Selain ada bedah rumah satu ini, kami sementara merenovasi 7 juta rumah asrama dinas Polres Nabire. Nah, direkompu depan Polres sementara pengerjaan sudah masuk 70% dari rumah ini. Ada 7 rumah yang perlu memang kita
7: rasa haru dan syukur disampaikan Julius dan Omira selaku penerima manfaat. Ia mengaku tidak pernah membayangkan dapat memiliki rumah permanen yang layak huni. Atas nama keluarga, ia menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua Tengah, Kapolres Nabire, serta seluruh jajaran Polri yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada keluarga.
10: Semua jajaran ini sudah dipondok Papua maupun dari Polres Nabire dan Pakar Kepala, saya mengucapkan
7: pantauan RRI rumah baru keluarga Julius dan Omira kini berdiri megah dengan ukuran sekitar 13x13 meter. Selain dibangun secara permanen, rumah tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah perlengkapan rumah tangga sehingga siap ditempati dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
2: Selanjutnya dari Serui, dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan dapur sehat atas mengatasi stunting atau dahsyat. Pusat Informasi dan Konseling Remaja serta Mini Lokakarya Distrik Yapen Utara dan Distrik Kosiwo. Kita simak laporan Salo Ayomi dari RRI Serui.
11: Pada peringatan Hari Keluarga Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Kepulauan Yapen gelar kegiatan dapur sehat atasi stunting. Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mini Lokakarya di tingkat distrik kampung seperti di Kampung Yobi dan Sormasen Distrik Yapen Utara dan Kampung Sarwandori Distrik Kosiwo. Kepala Dinas DP3 AKB Yapen Rosita MPD dalam arahannya di depan peserta di Kampung Yobi dan Sormasen Distrik Yapen Utara mengatakan DP3 AKB hadir untuk memberi edukasi informasi kepada ibu menyusui, ibu hamil, baduta tentang pemenuhan gizi yang baik untuk pencegahan stunting. Pada kegiatan ini pihaknya menyediakan 35 bahan makanan seperti sayur, daging, buah-buahan, bumbu yang diolah untuk diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta.
12: Saya datang bersama-sama dengan ibu-ibu kader semua, baik kader dahsyat, tapi juga kader TPK yang sama-sama akan bekerja untuk memberi makan kepada ibu hamil menyusui anak baduta. Nah, mungkin dari kader TPK selalu melakukan pendampingan bersama-sama dengan 3B, tetapi kalau kader dahsyat yang baru bergabung, ini bagian yang mungkin baru pertama kali. Kalau hari ini kita datang dengan 35 bahan makanan, ya, di dalamnya ada bumbu, ada beras, ada telur. Nah, semua ini nanti mama kader dahsyat tapi juga kader TPK akan sama-sama bekerja membawa makanan yang akan disiapkan dan diberikan kepada 3B. 3B itu apa ya? 3B, ibu hamil, ayo sama-sama, ibu hamil, ibu menyusui anak baduta. Mama dong ingat baik-baik, karena orang ini yang harus kita kasih makan.
11: Kegiatan dahsyat dapur sehat ini dilaksanakan juga di Kampung Sarwandori, Distrik Kosiwo. Kepala DP3 AKB Rosita di depan peserta menjelaskan, bahan makanan yang diberikan mengandung gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Tujuannya adalah agar ibu-ibu mengetahui makanan berupa sayur, buah-buahan, daging yang pantas dikonsumsi selama masa kehamilan, menyusui, bahkan kepada baduta.
12: Nah, di dalam bahan-bahan makanan ini sudah Iya. Jadi minimal kalau dosu pagi bubur ayam atau pagi kacang hijau. Ini ada kacang hijau nih ya. Kacang hijau juga harus dikelola dengan baik. Begitu.
11: Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting, Dasyat, Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mini Lokakarya di tingkat distrik dan kampung, seperti di Kampung Yobi dan Sormasen, Distrik Yapen Utara, dan Kampung Serwandori, Distrik Kosiwo, mendapat perhatian peserta. Rosita berharap setelah kegiatan dapat mendorong ibu-ibu untuk mulai menyiapkan makanan yang bergizi seimbang bagi keluarga untuk pencegahan stunting. Harapannya informasi berupa edukasi hidup sehat bersih, gizi seimbang dapat menolong masyarakat. Salo Ayomi melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Bovendigul. Bupati Bovendigul melantik pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar masa bakti 2026-2030. Pelantikan ini diharapkan memperkuat persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Berikut laporan Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul.
13: Bupati Bovendigul Roni Omba secara resmi mengukuhkan dan melantik jajaran pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar Kabupaten Bovendigul masa bakti 2026-2030. Kegiatan berlangsung di Sekretariat IKBM Kilometer 4 Tanah Merah. Berlangsung meriah dan penuh nuansa kekeluargaan. Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Papua Selatan bersama rombongan jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh masyarakat Bugis Makassar, perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta ratusan warga Bugis Makassar yang selama ini menetap dan berkontribusi di berbagai sektor kehidupan di Kabupaten Bovendigul. Suasana semakin semarak dengan penampilan seni budaya khas Sulawesi Selatan sebagai bentuk pelestarian budaya leluhur. Bupati Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Bugis Makassar yang telah menjadikan Bovendigul sebagai rumah kedua dan ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat Bugis Makassar selama ini berperan dalam berbagai bidang mulai dari perdagangan, jasa, pertanian, hingga sektor sosial kemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa pelantikan dan pengukuhan pengurus bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat organisasi, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan sinergi antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
14: Kita hidup berdampingan, bekerja, dan meraju ke masa depan. Kehadiran masyarakat Bugis Makassar di Kabupaten Bovendigul selama ini telah memberikan kontribusi nyata yang sangat baik dalam berbagai bidang kehidupan, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, maupun pembangunan daerah. Semangat kerja keras, gotong royong, dan nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendukung kemajuan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang kita cintai bersama. Ikatan Keluarga Bugis Makassar yang berada di Tanah Merah Kabupaten Bovendigul dapat terus menjadi wadah pemersatu, memperkuat rasa keluarga, menjaga nilai-nilai budaya, serta membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul. Selamat menjalankan amanah kepada Ketua dan seluruh pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar Tanah Merah Kabupaten Bovendigul periode 2026-2030. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan menyertai kita sekalian.
13: Bupati juga berpesan agar pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjadi perekat persatuan dan internal organisasi, sekaligus membangun hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang. Ia mengajak seluruh keluarga besar Bugis Makassar untuk terus berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan daerah, menjaga ketertiban, dan mempertahankan semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Gempa Papua malam hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Saya Sofia Mnubifor mewakili kerabat kerja yang bertugas dan juga tim redaksi Warta Berita Gempa Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
15: Telah kita ikuti Warta Berita Gempa Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus.
1: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asal.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bufun Digul Malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Saya Indah Dari, kembali mengudara malam hari ini di hari Jumat ya, 3 Juli 2026. Semoga malam hari ini sudah mendengar ya, Anda dalam keadaan sehat tentunya dan always happy. Selamat malam Sabtu untuk Anda semua sudah mendengar ya, jelang akhir pekan Anda di esok ya, hari Sabtu 4 Juli 2026. Selamat malam di malam hari ini juga saudara pendengar ya. Selamat beristirahat untuk Anda semua setelah sehari ya disibukkan dengan pekerjaan ataupun rutinitas Anda di hari ini ya. Mau menyapa juga untuk Anda yang ada di tempat-tempat usaha malam hari ini, selamat malam untuk Anda semua ya. Yang lagi melayani pelanggan, laris manis selalu ya. Kemudian untuk Anda juga pendengar yang ada di Pemancar Lili Waloko 97.5 FM ya, selamat malam saja untuk Anda di sana. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda malam hari ini pendengar? Terpantau malam hari ini cuaca di Bufun Digul di hari Jumat ini ya cukup cerah ya, sejauh ini masih aman kondusif ya. Untuk Anda juga pendengar yang ada di mendengarkan kami melalui radio visual kami ya, RRI Digital, selamat malam saja untuk Anda semua ya. Selamat menikmati santap malam Anda, untuk Anda yang juga mungkin baru selesai menyiapkan santap malam dan baru saja dihidangkan dan dinikmati malam hari ini ya. Selamat malam untuk Anda semua, dan seperti biasa di hari Jumat ya, sudah kami hadirkan tadi Warta Berita Gema Papua, produksi dari RRI Jayapura, sekaligus mengawali jumpa kita dalam program Bufun Digul Malam. Saya Indah Dari dari pukul 19 atau pukul 7 malam hingga nanti pukul 24 ya, atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan lagu-lagu religi Islamis selepas lagu-lagu ataupun Gema Papua tadi pendengar ya. Dan dilanjutkan nanti akan ada siraman rohani kami hadirkan juga, yang dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman Johan. Malam ini topiknya terkait dengan sholat hajat ya, untuk pendengar umat muslim yang ada di wilayah Tanah Merah dan juga sekitarnya ya. Selamat malam saja untuk Anda semua. Ada Fadli malam hari ini juga menemani kita semua ya dengan selimut putih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dalam kebaikan. Dan tak lupa pula kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin Allah uji dengan musibah, dengan penyakit. Semoga Allah meringankan musibahnya dan mengangkat penyakitnya. Amin. Allahumma amin. Pendengar sekalian, seringkali setiap kita berada pada posisi yang sangat membutuhkan pertolongan, sangat mengharapkan ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hajat yang menjadi sebuah kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak dan sangat kuat dorongan untuk bisa terlaksana. Pendengar sekalian, sayangnya masih saja kita saksikan beberapa perilaku konyol sebagian umat Islam yang kurang baik dan tidak boleh dijadikan tolak ukur. Misalnya mereka malah meminta pertolongan kepada makhluk. Sudah tahu makhluk? Dia adalah ciptaan Allah yang lemah. Yang lebih parahnya, siapa yang dia mintai pertolongan? Dukun, paranormal, orang pintar, dan sejenislah dengan mereka. Bahkan tidak jarang ada yang langsung meminta kepada roh orang-orang yang sudah mati. Ada yang ke kuburan, atau ada yang malah menjadi budak, hamba dari jin, hamba syaitan, atau makhluk-makhluk halus lainnya. Pendengar sekalian, tentu itu semua adalah cara yang tidak boleh ditiru, karena itu bertentangan dengan kemurnian akidah, bahkan membawa kita kepada dosa syirik. Tahu syirik? Adalah dosa mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Dosa syirik itu tidak bisa diampuni di akhirat nanti. Allah Maha Pengampun, tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu dosa syirik, dan Dia Allah mengampuni apa atau dosa yang selain syirik itu, liman sya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat ke-48. Pendengar sekalian, syariat Islam memberikan sarana buat kita untuk meminta agar hajat kita ini diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar lewat doa-doa yang terucap di lidah saja, tetapi lewat sebuah gerakan ibadah ritual khusus, yaitu salat, yang secara khusus diniatkan untuk sarana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ini kemudian oleh para ulama diistilahkan dengan sebutan salat hajat. Maka pendengar sekalian, judul pertemuan kita pada hari ini adalah tentang salat hajat. Apa itu salat hajat dan bagaimana hukum serta tata cara salat hajat ini? Pendengar sekalian, kata hajat, hajah, itu antara lain bermakna al-ma'rabah, yaitu keinginan atau dorongan atas sesuatu. Asy-Syatibi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hajat yaitu
segala yang menjadi kebutuhan, baik dari sisi meluaskan atau mengangkat kesempitan yang dapat membebaskan dari keberatan dan masyakkah, dan diikuti dengan hilangnya maslahat. Pendengar sekalian, lalu apa hukum salat hajat ini? Para ulama sepakat bahwa salat hajat itu memang termasuk ke dalam salat sunnah yang disyariatkan dalam agama Islam. Dasarnya adalah sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa hadisnya adalah dhaif, yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man kanat lahu ila Allah hajatun aw ila ahadin min bani Adam, falyatawadda falyuhsin al-wudu thumma yusalli rak'atayn thumma yusni 'ala Allah wa yusalli 'ala an-nabi thumma yaqul." Barang siapa yang mempunyai kebutuhan kepada Allah atau kepada seseorang dari Bani Adam, maka berwuduklah dan perbaikilah wuduknya, kemudian salatlah 2 rakaat, lalu hendaklah ia memuji Allah Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan, "La ilaha illallah al-halimul karim, subhanallahi rabbil arshi nazim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamah min kulli ismin, la tada'li dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha, ya arhamar rahimin." Tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah yang maha penyantun dan maha mulia. Maha suci Allah, Rabb Arsy yang agung. Segala puji milik Allah, Rabb sekalian alam. Aku memohon kepadamu hal-hal yang menyebabkan datangnya rahmatmu dan yang menyebabkan ampunanmu, serta keuntungan dari tiap kebaikan dan keselamatan dari segala dosa. Janganlah engkau tinggalkan pada diriku dosa kecuali engkau ampuni, kegundahan melainkan engkau berikan jalan keluarnya. Tidak pula suatu kebutuhan yang engkau ridai melainkan engkau penuhi, wahai yang maha penyayang di antara penyayang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, "Tsumma yas'alullah min amri dunya wal akhirah ma syaa fa innahu yaqaddar." Kemudian ia meminta pada Allah urusan dunia dan akhiratnya, maka ia akan ditetapkan. Hadis ini dibawakan oleh Imam At-Tirmizi pada bab tentang salat hajat. Ada juga riwayat lain dari Utsman bin Hunayf, yaitu bahwa seorang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, "Berdoalah engkau kepada Allah untukku agar Allah menyembuhkanku." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'ta akhartu laka fa huwa khairun wa in syi'ta da'amtu." Apabila engkau mau, aku akan menundanya untukmu di akhirat dan itu lebih baik. Namun apabila engkau mau, aku akan mendoakanmu. Orang itu pun mengatakan, "Doakanlah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyuruhnya untuk berwudu dan memperbagus wudunya serta salat 2 rakaat. Kemudian berdoa dengan doa, "Allahumma inni as'aluka wa atawajahu ilaika Muhammadin nabiyyar rahmah. Ya Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi tuqda. Allahumma fashaffi'hu fiyya."
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Muhammad Nabi ya Rahmah. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau menghadap kepada Rabbku denganmu dalam kebutuhanku ini agar ditunaikan. Ya Allah, terimalah syafaatnya untukku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Pendengar sekalian, lalu bagaimana tata cara solat hajat ini? Pada dasarnya, solat hajat itu sama saja dengan semua solat sunnah. Hanya para ulama itu berbeda pendapat tentang berapa jumlah rakaat solat hajat ini. Sebagian besar ulama itu mengatakan 2 rakaat. Tetapi ada juga yang berpendapat 4 rakaat. Bahkan ada yang sampai berkata itu menjadi 12 rakaat. Kita masuk dulu pendapat yang pertama yang mengatakan 2 rakaat. Ini adalah pandangan mazhab Al-Malikiyah, mazhab Asy-Syafi'iyah dan mazhab Al-Hanabilah. Bisa kita katakan jumhur ulama itu mengatakan 2 rakaat. Jadi mereka berpendapat ini, mayoritas atau jumhur ulama ini, bahwa jumlah rakaat salat hajat itu ya 2 rakaat. Bahkan sebagian dari mazhab Al-Hanafiyah juga berpendapat bahwa salat ini hanya terdiri 2 rakaat saja. Dasarnya karena hadis yang kita sebutkan tadi menyebutkan dengan jelas jumlah rakaatnya, yaitu tsumman yusalla raka'ataini. Lakukan salat berapa? 2 rakaat. Jadi berapa jumlahnya? Ya 2 rakaat sudah cukup. Lalu kita berdoa. Kemudian yang kedua, ada ulama yang mengatakan 4 rakaat. Inilah pendapat dalam mazhab Al-Hanafiyah yang secara resmi berbeda dengan pendapat-pendapat umumnya para ulama mazhab. Mereka menetapkan bahwa salat hajat itu 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abidin yang menukil dari At-Tajnis dan yang lainnya, bahwa salat hajat itu 4 rakaat yang dilakukan sesudah salat isya. Jadi dia sesudah salat isya 4 rakaat. Dalam hadis yang menurut mereka berderajat marfu, itu disebutkan bahwa pada rakaat pertama itu bacanya surah Al-Fatihah dan 3 kali ayat kursi. Sedangkan pada rakaat kedua, ketiga dan keempat setelah membaca surah Al-Fatihah, maka dianjurkan untuk membaca 3 surah pendek berturut-turut, yaitu surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas. Ibnu Abidin berkata, kami melakukan salat hajat seperti ini dan hajat kami dikabulkan. Begitu dalam kitab Hasyiyatu Ibnu Abidin. Itu pendapat yang kedua. Pendapat ketiga itu mengatakan 12 rakaat. Jadi pendengar sekalian, pendapat yang menyebutkan bahwa salat hajat itu terdiri dari 12 rakaat itu merupakan pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali, yang sebenarnya beliau ini kan bermazhab Syafi'i. Beliau adalah Syafi'iyah yang tadi mengatakan 2 rakaat. Tapi beliau berbeda, beliau mengatakan 12. Dalam hal ini beliau tidak menuruti pendapat yang berkembang di dalam mazhab beliau sendiri, yaitu mazhab Syafi'i, dan beliau cenderung berijtihad sendiri. Dan semua itu bisa kita dapat dari kitab beliau yang sangat masyhur, yaitu Ihya Ulumuddin. Dasar pendapat beliau yaitu karena adanya riwayat di mana di antaranya dikatakan bahwa inna minad du'a alladhi la yaraddu ay yusalli al-'abdu sintay ashrata rak'atan yaqra'u fi kulli rak'atin bi ummil kitab wa ayatin kursi wa kun huwallahu ahad fa in faragha kharra sajadan thumma qala subhanalladhi labisa al-'izza wa qala bihi subhanalladhi تعطف بالمجد وتكرم به سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه سبحان الذي لا ينبغي
at-tasbihu illa lahu. Di antara doa yang tidak akan ditolak adalah bila seseorang salat 12 rakaat dengan membaca pada tiap rakaat itu surah Al-Fatihah dan ayat kursi dan kun huwallahu ahad. Bila telah selesai maka dia tersungkur bersujud kemudian membaca Maha suci Allah yang mengenakan kebesaran, Maha suci Allah yang terkait dengan kejayaan dan dimuliakan dengannya, Maha suci Allah yang menghitung segala sesuatu dengan ilmunya, Maha suci Allah yang tidak layak pensucian kecuali hanya untuknya. Subhana zil manni wal fadl, subhana zil izzi wal qarni, subhana zil taul, as'aluka bima'aqidil izz min arshika wa muntahar rahma min kitabika wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatikat tammatil 'ammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun an tusalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Maha suci Allah yang memiliki pemberian dan anugerah, Maha suci Allah yang memiliki kekuatan dan kemurahan, Maha suci Allah yang memiliki karunia. Aku meminta dengan kedudukan yang tinggi dari arsy-Mu dan sepenuh rahmah dari kitab-Mu dengan nama-Mu yang agung dan kebaikan-Mu yang tinggi, dengan kalimat-Mu yang sempurna dan melingkupi yang tidak akan terlewati oleh orang baik ataupun orang jahat, untuk berselawat kepada Muhammad dan keluarganya. Thumma yas'al hajatahu allati la ma'siyata fiha fayujabu insyaallah. Kemudian hendaklah dia meminta hajatnya yang tidak ada kandungan maksiatnya, maka akan dijawab insyaallah. Itu kata beliau. Sayangnya kebanyakan

yaitu beliau mengatakan jumlahnya adalah 12 rakaat. Wallahu a'lam. Lalu untuk doanya tadi kita sudah sebutkan ya dalam hadis, yaitu bisa berdoa dengan Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyir rahmat. Ya Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litqadha. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Itu boleh karena sesuai hadis yang sahih tadi. Kemudian juga bisa berdoa dengan doa la ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah rabbil arshil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaimi maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamah min kulli ismin. La tada' li zamban illa ghafarta wala hamman illa farrajata wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Ini juga terdapat dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Intinya, apapun kebutuhan kita, apapun permasalahan kita, maka mintalah solusinya, mintalah jalan keluarnya hanya kepada Allah saja, bukan kepada makhluk, karena hanya Allah saja yang maha kuat. Maka pendengar sekalian, jangan sekali-kali datang kepada dukun, kepada orang pintar, kepada paranormal, karena itu semua hanya akan menjadikan kita lebih jauh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menunaikan hajat-hajat kita. Semoga apa yang kita cita-citakan Allah wujudkan dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bopendi Gol Malam, pendengar pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Selepas siraman rohani malam hari ini yang dibawakan oleh Ustaz Abdurrahman Johan, sholat Jumat untuk umat muslim yang ada di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya ya. Semoga bisa menjadi referensi untuk kita semua. Malam hari ini kita masih melanjutkan kebersamaan kita saudara selepas lagu-lagu rohani dan juga siraman rohani. Kami hadirkan lagu-lagu daerah, nanti akan diselingi juga dengan informasi bertajuk daerah ya. Dan informasi menarik lainnya hasil liputan dari ataupun portal berita kami yang kami rilis ya di rri.co.id. Pukul 21 juga akan ada informasi menarik lainnya dari Pro 3 Jakarta yang dikemas dalam penyampaian Warta Berita Sentral. Menyusul pukul 22 kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Selepas itu pendengar, selepas Ruang Rindu kita berjumpa dalam musik keperaduan ya. Sekaligus menutup jumpa kita malam hari ini di pukul 23 hingga nanti pukul 24 ya, atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Dan dua segmen terakhir di pukul 22 dan pukul 23 ya, line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS nanti akan kami buka. Kemudian untuk Anda juga pendengar malam hari ini yang baru mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital, saya Indah Dari malam hari ini menemani Anda ya. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari Anda dan juga waktu istirahat Anda di hari ini Jumat 3 Juli 2026.

0: semua. Langsung dikunyah semua.
1: Iya, kalau mau gas.
2: Campur dengan nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
3: Ini tinggal dengar musik ya.
4: Hitam kulit, keriting rambut, aku patuh.
5: Kamu tahu ke tidak? Buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut Arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecaenia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dia pun nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya, sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi Pace Mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas dari buah pinang.

Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan lebih tinggi.

Prosatoneri Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama Prosatoneri Bovendigul malam ini pendengar ya. Saya Indah Dari masih menemani suasana malam hari Anda. Kebersamaan kita hingga nanti pukul 24 ya. Atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Dan lagu-lagu daerah pendengar ya masih menemani ruang dengar Anda malam hari ini. Selamat malam untuk Anda juga baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital pendengar ya. Seperti biasa lagu-lagu rohani, maksud kami lagu-lagu daerah ya, dan juga informasi bertajuk daerah akan menemani Anda di setiap harinya pukul 20 atau pukul 8 malam ya, hingga nanti pukul 21 warta berita sentral dari Pro3 Jakarta. Pendengar, kami hadirkan informasi yang kami lansir dari portal berita kami www.rri.co.id. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta meresmikan pemeran Warstra Langka bertajuk Menjaga Warisan Budaya untuk Masa Depan di Jakarta. Pemeran tersebut juga menjadi bagian rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-50 Museum Tekstil dan Himpunan Wastra Prema tahun ini pendengar. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Muhammad Tamari mengatakan bahwa pameran penampilan ataupun pameran menampilkan puluhan koleksi wastra pilihan atau seluruh koleksi yang dipamerkan merupakan hasil kurasi dari berbagai koleksi bersejarah yang tersimpan sebelumnya. Ia juga menyampaikan bahwa sebanyak 60 wastra terpilih ditampilkan merupakan seleksi dari 500 koleksi. Karya-karya tersebut juga berasal dari sumbangan toko serta para pecinta wastra yang peduli terhadap pelestarian budaya. Di sisi lain, ia juga mengatakan bahwa Museum Tekstil menerima hibah 114 kain ulos dari kolektor Torang Sitorus, di mana penambahan koleksi tersebut dinilai semakin memperkaya khazanah wastra Nusantara yang disimpan di museum. Menurutnya juga pendengar, hibah tersebut memiliki arti penting karena menjadi koleksi ulos pertama yang dimiliki Museum Tekstil. Kehadiran koleksi baru itu juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat mengenai keragaman swastra. Itu tadi informasi pendengar ya, di mana Dinas Kebudayaan Jakarta memamerkan puluhan wastra langka di Museum Tekstil Jakarta. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya ya, silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Informasi lainnya masih akan kami

Sesaat lagi saudara pendengar ya, informasi menarik lainnya masih bertajuk budaya malam hari ini. Ada trites, makanan khas suku Karo ya, yang juga merupakan salah satu kuliner yang bisa dikatakan unik ya. Saat lagi kami hadirkan.

0: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Tahukah Anda, memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong mahal, tetapi mereka beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga.

Pernah mendengar salah satu makanan ataupun kuliner tradisional saat ini ya, ada trites. Indonesia tentu adalah negara yang kaya akan kebudayaan, sehingga setiap daerah memiliki keunikan yang menjadi ciri. Salah satunya adalah kuliner ataupun makanan. Kita melihat di Karo, Sumatera Utara, ada kuliner unik yang tentunya namanya adalah trites, dan mungkin Anda sudah pernah mendengar nama ataupun istilah salah satu kuliner ini, pendengar ya. Trites disebut sebagai makanan unik karena bahan dasar yang digunakan tidak biasa, bahkan terkesan ekstrim, yaitu makanan sapi atau kerbau yang sudah berada di lambung. Diketahui saudara pendengar bahwa bahan utama dalam membuat trites adalah sari-sari dari makanan sapi atau kerbau yang sudah dimakan namun belum dicerna dengan sempurna dan masih berada di bagian rumen, bukan yang berada di usus besar. Trites akan memiliki bau yang menyengat dan terasa pahit jika tidak diolah dengan benar, sehingga masyarakat Karo juga sering menyebutnya sebagai pagit-pagit. Dalam bahasa Karo, pagit berarti pahit. Trites pendengar memiliki kuah berwarna kehijauan yang berasal dari sari-sari makanan dan juga daun singkong yang direbus lama. Diketahui bahwa proses pembuatan trites memakan waktu yang cukup lama, di mana ketika sapi ataupun lembu yang disembeli, makanan yang sudah berada di bagian rumen dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian disaring menggunakan kain. Rumen kurang lebih kayaknya lambung ya, jadi makanan yang sudah berada di bagian lambung dari sapi ataupun lembu dikeluarkan, pendengar, terlebih dahulu, kemudian disaring menggunakan kain. Setelah mendapatkan sari-sari makanan dari proses penyaringan, sari-sari tersebut kemudian direbus untuk menghasilkan kaldu sebagai bahan utama pembuatan trites. Dan proses ini memakan waktu 3 hingga 6 jam waktu perebusan. Umumnya juga, pendengar, trites ini dimasak masih menggunakan kayu bakar karena masyarakat Karo menganggap rasanya akan lebih nikmat jika menggunakan cara tradisional. Setelah mendapatkan kaldu, bahan pelengkap seperti daging, kikil, daun singkong, serta rempah-rempah ditambahkan untuk menambahkan cita rasa pada trites dan untuk mengurangi bau khas dari makanan tersebut. Diketahui juga bagi masyarakat suku Karo, trites adalah warisan budaya yang juga wajib untuk dilestarikan. Saat ini, pendengar, masyarakat suku Karo biasanya menghidangkan makanan ini di hari-hari penting seperti pesta rakyat, memasuki rumah baru, dan juga acara penting dalam perayaan adat Karo lainnya. Walaupun memang, pendengar, terkesan sebagai makanan ekstrim dan memiliki bau yang khas, diketahui bahwa masyarakat Karo juga meyakini bahwa trites memiliki khasiat untuk mengobati masalah perut seperti mah. Dan meskipun biasanya makanan ini dihidangkan saat acara penting adat Karo, sekarang juga, pendengar ya, diketahui bahwa trites ini dapat dinikmati di rumah makan khas Karo. Nah, itu tadi, pendengar ya, kurang lebih salah satu kuliner khas suku Karo yang ada di Sumatera Utara, pendengar ya, bisa dikatakan juga merupakan salah satu makanan kuliner ataupun kuliner yang khas, unik, dan juga dikatakan tadi agak ekstrim ya. Bagaimana, pendengar, menurut Anda, apakah Anda sudah pernah menikmati ataupun memang Anda baru saja mendengarnya malam hari ini? Itu tadi, pendengar ya, informasi yang juga tentunya mencerminkan keberagaman budaya Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Sepertinya tidak hanya trites ini salah satu kuliner yang juga memang bisa dikatakan cukup unik, pendengar ya. Namun memang masih ada lagi beberapa kuliner dari berbagai daerah tentunya ya, yang juga memang mungkin belum kita ketahui sampai saat ini ya. Itu tadi ada trites, mungkin untuk Anda yang juga pernah ataupun baru sekali mencobanya, seperti apa, pendengar ya, bisa nanti Anda berbagi cita rasa, berbagi cerita di segmen Ruang Rindu ya, pukul 22 atau pukul 10 malam. Cukup unik sebenarnya, pendengar ya, tadi disampaikan bahwa memang
makanannya diambil dari dalam lambung, oh, baik itu hewan lembu ataupun sapi ya. Jadi memang bukan makanan yang sudah berada di ususnya, namun masih berada di lambung begitu ya. Itu tadi pendengar ada treatise makanan khas suku Karo.

Berkat ada Sinar Kartulo malam hari ini ya, mengantarkan kita pada pukul 20.51 menit waktu Indonesia Timur. Itu tadi beberapa informasi yang sudah kami hadirkan malam hari ini ya, yang juga bertajuk daerah ataupun bertajuk budaya ya. Sekaligus kita jelang malam hari ini warta berita, ada Dijo Au Mulak malam hari ini ya. Lagu dari adat Batak kembali malam hari ini.

yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kita hidup dalam keberagaman, ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi

0: dan suap kepabianan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Desprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabianan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rijal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
1: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
0: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
2: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
0: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
4: Inter akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan GAM BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
6: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
5: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
7: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
5: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
8: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
5: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
10: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
9: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
10: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
11: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
10: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
12: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
13: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
12: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
14: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah
13: pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
3: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
15: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
16: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
15: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kerja keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
16: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
17: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
16: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah melentuk semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi. Terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirab Nuli Tiloli, Proti KRRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Trennya itu dolo, Sogi.
1: Kenapa?
0: Kok pas sisa uang 5.000 dolo, ah?
1: Ah, Bel, kamu... Saya baru keluar lagi, kamu belum minta uang ini. Dari uang yang lebih ada.
0: Aku kasih saya 50.000 sudah. Daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
2: Eh, tidak boleh begitu. Kalian mabuk baru palang-palang orang minta uang itu stop sudah.
0: Apa kok? Kok mau apa?
2: Tak larang toh, kamu hanya bikin malu. Saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
3: Kamu bicara apa? Itu yang saya tanya. Bicara apa? Kamu tuh
0: macet, pele, lapar. Mana nasi ini?
4: Eh, kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
0: Nasi mana?
4: Eh, kok punya uang biasa kasih saya dulu kan? Dari kemarin saya bilang pace beli beras. Tidak ada, kok bilang sabar. Makan itu sabar sudah. Kok pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kok kenyang dengan kok punya mabok di situ sudah.
5: Kenapa ribut-ribut ini?
4: Aduh bapak, pace ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi baru kasih pecah. Barang-barang ini.
5: Enggak. Kenapa kok mabuk baru kasih pecah barang-barang terus ganggu orang lain ini?
0: Jangan nasihat saya mau mabuk ah. Itu saya punya hak, punya uang, kenapa kamu yang sibuk?
4: Saya tahu itu kau punya uang, saya tidak larang kau beli minuman, itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah.
0: Ah.
4: Saya kasih nasihat toh, kau harus paham Paci. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga. Itu lebih baik daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri. Ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau harus bisa hargai kau punya diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu Pace, dengar baik-baik.
6: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
4: Ko jaga sa jaga ko. Mari kita jaga Bovendigul.

Pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih mendengarkan Bovendigul malam di 90,3 dan juga 97,5 FM selepas warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Sejumlah informasi tadi Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id atau www.rri.co.id. Menemani kembali kebersamaan kita malam hari ini, pendengar, kami hadirkan drama radio produksi dari RRI Bandung di edisi malam hari ini ya. Hari Jumat 3 Juli 2026, menolak 1 miliar. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak. Kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, Bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak.
4: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita. Lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
5: Bagaikan malam tak berbintang.
4: Lagu tahun 70-an.
5: Ku kenal dia di sana, hati sedarawan.
4: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
6: Monda mandi, coba mendekatimu.
4: Lagu tahun 2000-an.
7: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
4: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Dimanapun Anda berada malam hari ini, pendengar Anda masih bersama Prosatria Ribov Nikul menemani Anda selepas drama radio ya. Tadi sudah kami hadirkan Menolak 1 Miliar dari RRI Bandung. Sekaligus kita jelang segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ditemani Iwan Fals dengan Kemesraan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk Anda malam hari ini ya, yang mendengarkan siaran kami di 90,3 dan juga 97,5 FM, di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS seperti biasa sudah dibuka malam hari ini ya. Perawani waktu istirahat Anda jelang akhir pekan di hari esok ya. Di malam ini, malam Sabtu di tanggal 3 Juli 2026. Dan pendengar malam hari ini ya, kita akan membahas, ada musisi dari Indonesia, ada Christine Panjaitan ya, menemani Anda sepanjang segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Bicaralah Yang Baik-Baik adalah buku karya M. Rohanuddin. Buku ini menekankan pentingnya komunikasi yang positif dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Rohanuddin mengajak pembaca untuk selalu menjaga perkataan agar tetap baik, bijak, dan penuh empati. Buku Bicaralah Baik-Baik karya M. Rohanuddin dirilis pada tahun 2019. Buku ini diterbitkan oleh PT. Elex Media Komputindo dan sejak peluncurannya telah menjadi salah satu referensi populer dalam kategori pengembangan.

0: Dimanapun Anda berada malam hari ini pendengar, menemani waktu istirahat Anda ya. Pendengar, kami masih menemani dalam segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu. Hingga nanti pukul 23 akhir kebersamaan kita di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Seperti biasa di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-2222. Tumen malam hari ini agak sepi pendengar, di manakah Anda semua berada? Apakah lagi sibuk dengan jelang akhir? Jelang jelang akhir pekan ya, atau esok ya, jelang laga Argentina versus Tanjung Verde di pukul 7 pagi kalau nggak salah waktu Indonesia Timur ya. Mungkin sudah persiapan malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda semua pendengar ya. Atau Anda juga malam hari ini yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat malam pendengar. Di malam hari ini Ruang Rindu ada saya Indah Daria, menemani Anda untuk edisi hari ini Jumat 23 Juli 2026 pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kita sapa penelpon yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu berbagi rindu.
0: Iya, Ruang Rindu berbagi rindu. Selamat malam tuan rumah.
1: Ah, saya bukan tuan rumah.
0: Jadi orang baru stok lama kah?
1: Saya tuan tanah.
0: Oh, tuan tanah. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Malam ini agak sepi ini, di mana ini? Ini di mana? Ya? Ini di mana semua ini agak sepi ini?
1: Saya posisi di dalam MMS dekat Pertamina.
0: Oh, MMS. Bagaimana? Sikon di sana malam hari ini?
1: Aman-aman saja, tapi motor laju banyak.
0: Oh, laju ya? Biasa. Tidak ada tanda-tanda hujan di luar?
1: Tanda-tanda bulan terang saja.
0: Bulan terang ya. Betul, sekarang sudah bulan terang kah?
1: Iya. Anda tidak lihat?
0: Beberapa malam memang ada lihat-lihat langit. Bagaimana dalam kamar terus mau lihat langit bagaimana? Tapi memang agak terang-terang sedikit. Berarti sudah bulan terang ya?
1: Iya, kalau keluar lihat langit itu datang sama kakak dia.
0: Sampai kapan ini?
1: Terapnya di luar saja.
0: Ih, nanti kedinginan. Ini ada musim dingin nih.
1: Ya.
0: Masuk angin nanti.
1: Ah, keluar angin.
0: Oh. Keluar anginnya ya.
1: Iya, tidak bisa.
0: Tapi semua kan semua kan malam.
1: Iya, baru habis makan malam.
0: Puji Tuhan.
1: Coba enggak?
0: Ya, alhamdulillah sudah tadi.
1: Di studio ada kue ya.
0: Di studio ada kopi dan buah durian, ada manggis, ada jeruk. Malam hari ini kaya akan buah. Dikasih.
1: Kalau saya sih manggis saja.
0: Manggis ya, enak, suka banget. Di Boven berapa ya? 5.30 ribu kalau nggak salah.
1: Aduh, kalau saya 10.5 ribu.
0: Ada pohon kah? Bisa kirim ke RRI kah?
1: Daun saja.
0: Yang di Ambung gua ada pohon apa di sana? Nangka. Kemarin ada.
1: Okay. Kan baru bukan nangka lagi, cempeda.
0: Oh, cempeda juga. Itu hampir mirip-mirip ya?
1: Iya, mirip nangka semua lah. Siapa yang koleng-koleng lagi?
0: Tidak tahu siapa yang koleng-koleng.
1: Saya lagi masih rayu-rayu. Saya masih rayu nih.
0: Lagi curhat buah-buah ini.
1: Iya. Ada yang sudah koleng-koleng, jadi saya mau main dia di depan lagu kan?
0: Ada malam hari ini.
1: Oke. Lagu rindu tuh.
0: lagu rindu ada Pergilah Kasih, Nona Lisa, Krisye, Selamat Bahagia Kasih.
1: Ya itu sudah, Selamat Bahagia Kasih sudah.
0: Oke, sip.
1: Ya, seperti ya salam dulu.
0: Boleh.
1: Coba pada yang koleng-koleng lagi.
0: Boleh.
1: Ya, seperti ya salam buat pertama buat Mbak Indah lagi. Yang lagi sedang bertugas, dalam punya bertugas. Buat Pak Dika di Kaliabu, selamat malam. Buat Bunda Ima, Bunda Panusu, Maria, Pak Luhuti, Praksnya Batak sana Sulawesi, Utara Sulawesi. Jadi Sumatera sana, selamat malam. Ah, semua saya di Indonesia Barat sana, selamat malam. Buat di Indonesia Tengah juga selamat malam. Indonesia Timur, Jayapura, Sorong, semuanya selamat malam. Merauke, Bu Utri, Pak Freddy, selamat malam. Bu Pendigul untuk semuanya, selamat malam. Dan tak lupa juga buat Putra Monggoni, selamat malam. Saya kemarin ada lihat Putra Monggoni.
0: Di mana posisi? Di mana kemarin ketemu?
1: Saya posisi di depan rumah di pilau sini, ya, saya ada lihat. Oh. Di jalan.
0: Jalan-jalan sore
1: selamat
0: kan?
1: Selamat malam. Ah, dan pagi, siang-siang.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Selamat malam, Bung Putra. Siap-siap kah Bung Putra, aduh ini saya punya ambil ini. Selamat malam. Buat orang di Kompleks 75 sana, selamat malam. Dan tak lupa juga nih, RRW Setia dari tahun 97 nih. Sampai sekarang masih berada. Karena Bung Meles. Pondok Blokan. Selamat malam Bung Elis. Bung Elis ini kalau dengar kakak dia sih suka ketawa.
0: Kenapa itu?
1: Ya.
0: Kenapa?
1: Itu setia. Itu kita dulu setia sekali. Waktu RRI mulai buka rally dari BSKSI tahun 97 itu. Dan ini sudah yang penyemar RRI di Bokan ada beberapa orang. Oh. Yang lain sudah almarhumah, almarhum.
0: Berarti sudah lama ya?
1: Kalah. Oh, sudah lama, Mbak Indah mungkin belum lahir.
0: Itu lagi.
1: Selamat malam, Bung Lelis. Di Amboyan. Setia. Buat namet orang di angkasa sana semuanya, namet-namet semua selamat malam. Itu penyemar-penyemar ini. Setia, betul-betul itu. Oke, itu saja Mbak Indah. Ada lagu tuh?
0: Ada.
1: Iya, oke. Salam buat di RUVD, selamat malam. Dari ruangan A sampai Z yang terakhir. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke,
1: Mbak Indah. Yang koleng-koleng silakan masuk itu Nuna Cantik secara tinggi.
0: Oke, terima kasih. Dadah. Selamat beristirahat Kakak Tias, tuan rumah buka pintu ya Mas Ambung, gue hilang kabar di mana posisi. Selanjutnya ada siapa di mana? Ruang Rindu. Halo.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Bang Luhut di semak-semak mana ini? Suaranya pelan banget ya ampun.
2: Sudah
0: mengantuk-mengantuk. Tumben Mas udah ngantuk. Hujan ya di sana?
2: Enggak.
0: Seharian gimana di sana?
2: Cerah
0: ya? Gimana mau ditemani lagu apa untuk jelang bobonya? Judulnya apa?
2: Tak sangka.
0: Tak sangka dari?
2: Panjat.
0: Dari siapa?
2: Panbers.
0: Oh, Panbers. Oke. Lagunya untuk siapa malam hari ini?
1: Pertama buat Bebek, sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Pratama yang terhadapnya Bawi. Ada Bang Putra Bome, Terajaya, Bang Rimba, dan Rida, Natalia, Bintang. Ada juga Buah Misi, ada Bapur Nama Sari, Bang Ahmad Irwan, juga yang dulu itu waktu itu ya. Ini dalam lagu untuk dari yang bagian dulu. Dan ada juga dan cuma-cuma aja lah, di mana pun ada.
0: Oke.
1: Itu lagunya.
0: Oke. Terima kasih. Selamat malam Bang Luhu. Selamat malam Sabtu. Agak sayu-sayu matanya malam hari ini Bang Luhut ya. Kurang semangat. Lagi galau mungkin ya. Oh, lagi ngantuk katanya tadi. Ada siapa di mana? Halo, Ruang Rindu. Ruang Berbagi.
3: Berbagi rindu, memori lewat
0: lagu. Halo. Cakep, selamat Anda mendapatkan malam hari ini. Halo Bu Wiga, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam diskon. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari selamat dapat, malam sih kakak Indah.
0: Dapat diskon ya. Diskon malam hari ini.
3: Diskon 50%.
0: Iya. Dalam artian kalau di radio boleh request dua lagu ya. Kok malam ini agak sepi ya pendengar. Tolong. Ini semua di mana ya? Jangan biarkan saya sendiri di sini.
3: Ini tidak sendiri, tidak sendirian, Kak Indah. Ada. Ditemani.
0: Bu Wiga sehat. Wow, Wonosobo.
3: Alhamdulillah. Lagi super dingin.
0: Super dingin.
3: Kemarau.
0: Iya. Tapi dingin ya?
3: Wah, dingin banget.
0: Ada yang lihat sampai 1 derajat lah itu di medsos. Waduh, saya bilang.
3: Iya.
0: Membeku itu daun-daun.
3: Oh, bukan membeku lagi, ketutup es.
0: Betul. Sangat-sangat luar biasa. Katanya di sana kemarin, ada di ada toko-toko franchise gitu nggak ada ini ya, nggak ada AC-nya katanya.
3: Ya, ada. Kalau nggak ada gimana? Kalau ruangan seperti supermarket ada AC-nya, ada. Iya. Kalau enggak bahan makanan gimana?
0: Katanya ada beberapa yang dikemas itu pada gelembung. Tapi tetap ada ya, tetap ada.
3: Iya, karena ini apa? Ada di lupa, dingin. Di sini biarpun dingin ya es krim tetap laku.
0: Oh,
3: kok
0: tetap
3: kakak
0: laku.
3: Ida.
0: Ada yang iya, komen di TikTok gini, itu yang jual es teh jumbo laku nggak sih di Wonosobo?
3: Wih, laku banget. Biasa saja, iya. Malam pun, sore kayak gini biasa itu. Biasa, es krim, es teh gitu.
0: Masih ya?
3: Iya, kalau yang beli ya orang sini. Kalau orang luar Wonosobo ya mungkin nggak kuat ya, sudah dingin. Minum dingin gitu. Iya.
0: Berarti yang cukup warlock aja yang udah terbiasa ya?
3: Iya, terbiasa. Kalau orang luar ya bilangnya sih dingin sekali. Kalau saya sudah biasa ya biasa saja. Cuma dibandingkan kemarin itu dingin sekarang gitu.
0: Sekarang berapa derajat?
3: Sekarang masih 18.
0: Wow, tidur malam aja nggak 18 saya, luar biasa.
3: Kemarin waktu saya sama Kak Ana itu, waktu Kak Ana siaran 15.
0: Wow, duh, Luar biasa. Ya,
3: sampai ke anak. Bu, gimana? Ya enggak gimana, gimana saya? Biasa. Air, air, air galon itu seperti air es. Kak Indah.
0: Seperti air es ya?
3: Minyaknya tidur. Mau goreng. Mau goreng beku. Minyaknya tidur.
0: Nah, beku. Lihat beku. Juga beku.
3: Ya, beku. Tapi orangnya enggak beku loh. Saya enggak beku loh.
0: Berarti di sana jual pakaian yang hangat-hangat lumayan, Leng.
3: Eh, iya. Ya, jaket-jaket yang hangat-hangat gitu.
0: Nanti saya ekspor ke sana ya.
3: Iya. Terus kaos kaki yang hangat gitu. Ekspor ke sini, penghangat. Oke, spesial siap. Penghangat.
0: Nanti dikirimkan ya.
3: Oke, siap.
0: Lagu dulu, mau lagu apa?
3: Lagunya Indo ya.
0: Indo ya?
3: Indo, dari siapa ya? Dari Samson, Luluh.
0: Luluh. Oke, okay, ya. Yeah. Oh, Lalu. Maksudnya Indonesia ya. I think Luluh dari Samson ya.
3: Luluh dari Samson.
0: Indo, luar Indo juga boleh.
3: Indo aja dulu lah.
0: Oh, Indo ya.
3: Saya Indo iya.
0: Saya nyarinya Indo Lalu. Ya. Pikir judulnya Indo. Oke, okay, sip mengudara ke Wonosobo.
3: Luluh tapi enggak luluh gitu loh.
0: Luluh tapi enggak luluh, membeku. Gimana ya?
3: Hati luluh, orangnya membeku.
0: Oke, sip.
3: Oke, salam-salam buat Kak Indah, selamat tugas. Sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah.
3: Semangat, jangan ngantuk dulu. Terus, salam buat Bang Bintang. Sebelum sepertinya kemarin itu ini kayak flu itu sudah sembuh belum itu ya?
0: Alhamdulillah. Ma. Siapa itu?
3: Bang Bintang.
0: Oh, Bang. Oh, sayang alhamdulillah. Kemarin belum ada kabar nih lagi hilang.
3: Terus tadi Bang Luhut ya?
0: Bang Luhut, Bang Luhut tadi dia lagi lemah, lesu,
3: mana
0: letih, dia lagi
3: lesu, letih, ngantuk.
0: Maaf ya,
3: semangat Bang Luhut, semangat Bang Luhut. Terus buat Pak Ramadan, selamat malam Bunda Ima, Pak Bunda Utri, Bunda Natali, Bu Farida. Terus siapa lagi ya? Oh, ini Kakak Tias. Selamat malam Kakak Tias. Mbak Beauty, selamat malam, salam sehat. Bang Putra. Bang Putra di mana tuh ya, Bang Putra?
0: Di Sulawesi kalau nggak salah.
3: Yang satunya Bang Putra siapa itu? Bang Putra Boven apa ya? Ada Mas Ambongo. Selamat malam. Terus siapa lagi yang di Proven?
0: Mbak Beauty ya.
3: Mbak Beauty sudah. Mbak Beauty selamat malam. Ada lagi
0: Bunda Ima di Momere.
3: Bunda Ima di Momere. Bu Farida, Bu Pak Ramadan di Sorong, Pak Iwan di Loksomawe. Terus semuanya saja ya. Semuanya selamat malam, selamat istirahat. Mbak Indah.
0: Ya.
3: Masak apa?
0: Tadi masak apa ya? Tadi di rumah. Oh, itu ayam goreng sama ubi ini. Kalau di Jakarta bilangnya ubi cilembu ya. Ada lihat di medsos katanya ubi cilembu yang kuning ya.
3: Ada lagi ubi yang lebih enak lagi.
0: Apaan tuh?
3: Ubi yakon itu dimakan mentah enak sih, dikukus enak.
0: Saya baru dimakan
3: mendengar. Mentah seperti kayak jambu apa ya, seperti kayak jambu. Ini kriuk gitu.
0: Warnanya gimana? Enak.
3: Warnanya kekuning-kuningan gitu. Kalau di sini 1 kilonya 75.
0: Apal, itu di sana aja udah 75.
3: 10 kali lipat.
0: Mungkin di sini udah
3: 10 kali lipat ubi biasa.
0: Belum pernah lihat, Indah belum pernah ini.
3: Yakon, ubi yakon. Ubi yakon gitu. Kalau yang kecil, ada yang kecil, ada yang besar gitu. Ini, itu lebih enak, dimakan mentah juga enak itu.
0: Kok bisa dimakan mentah ya?
3: Oh bisa, bisa dimakan.
0: Ini ada salam dari Bang Bintang.
3: Manis-manis enak. Salam dari?
0: Bang Bintang.
3: Oh, Bang Bintang. Selamat Bintang malam Bang Bintang. Oh, bintangnya bersinar. Ini di sini bersinar loh. Cerah soalnya. Makanya dingin.
0: Berarti
3: sehat-sehat ya Bang Bintang.
0: Amin, amin. Berarti itu bisa dimakan mentah ya?
3: Iya, enak. Okay. Segar gitu. Seperti buah ya, segar gitu. Ubi yakon namanya. Warnanya kekuning-kuningan. Ada yang ya tergantung keadaan, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kalau yang besar itu sudah 75, kalau di sini 10 kali lipat lebih, 12 kali lipat. Ya Pak, mahal. Kalau Cilembu sini banyak Cilembu.
0: Cilembu banyak ya?
3: Banyak Cilembu ya. Ubi yang ungu tua itu ungu.
0: Yang ungu yang warna
3: warna ungu itu. Itu kalau dikukus dimasak itu lembek sekali, kurang bagus. Kalau yang ungu bagusnya buat keripik.
0: Oke.
3: Itu cari ubi yakon gitu.
0: Ubi yakon ya?
3: Ubi yakon. Enak, betul enak.
0: Okay. Nanti kakak ini cari.
3: Oke. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Selamat tugas.
0: Oke. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih ceritanya hari ini. Jangan dulu tidur, Ibu Wiga dan semua pendengar ya. Baik pendengar, kita terima satu penelpon lagi ya. Kasihan tadi sudah cukup lama mengantri. Ada siapa di mana? Halo, Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, ini sepertinya teleponnya udah di mana, orangnya di mana. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
4: Halo juga.
0: Iya. Iya, Bang Nasrun, suaranya masih di Merauke, belum sampai Bovendigul, agak putus-putus. Di mana Bang Nasrun?
4: Ya, ibu ada sahabat-sahabat. Aceh, pelajar, orang yangnya mereka juga pikirkanlah belakangnya.
0: Oke.
4: Boleh kita bantu, tapi sekedar lah. Bukan waktu juga mas, sampai setengah jam nih.
0: Halo.
4: Yo, halo.
0: Tenang. Masih ada musik peraduan ya. Mau lagu apa malam hari ini? Masih ada waktu. Lagu apa?
4: Elon.
0: Judulnya?
4: Aku
0: masih cinta. Sip, lagunya untuk siapa?
4: Bukan Mbak Indah, sama juga semua krunya dari kita bertugas malam lalu, sama cerahat. Semua yang sabar tentang kompas, semuanya tanpa kecuali ya, aku tidak satu-satu. Selamat malam, kompas malam.
0: Tadi kasih. Dari Elo ya, dari Elo tadi.
4: Ya?
0: Elo ya.
4: Bukan.
0: Dari siapa tadi penyanyinya? Masih cinta betapa. Dari? Halo?
4: Halo, dari Pak. Saya lupa tadi jadi mana saya sudah.
0: Aku masih cinta dari?
4: Ya. Lagunya Anu, lagu di Gusti.
0: Lagunya siapa?
4: Untuk cinta.
0: Untuk cinta? Nanti Kak Indah cari ya. Oke, terima kasih. Selamat
4: malam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, Bang Nasrum, nanti dicari ya. Suaranya masih dimroke. Ini putus-putus jaringan ya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Gadis Kretek adalah novel karya Rati Kumala yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Buku ini mengambil latar belakang sejarah Indonesia, terutama pada masa awal abad ke-20, dan mengisahkan cerita tentang industri kretek yang terkenal di Indonesia. Novel ini terkenal karena kemampuannya menggabungkan elemen sejarah dengan cerita yang menggugah, menawarkan pandangan yang unik tentang Indonesia melalui lensa industri kretek.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro Satelir Ibu Fendigul. Menemani Anda pendengar, kita kembali dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu Lewat Lagu. Bang Nasrun, lagunya Kakak Indah pilih ya. Ada Mayang Sari, masih adakah? Masihkah ada? Masihkah ada? Masihkah ada di sana? Mohon maaf ya, tadi lagunya sepertinya kurang sesuai dikarenakan suaranya agak delay malam hari ini ya. Mungkin jaringan pendengar ya. Baik, kita tutup malam hari ini. Satu lagu penutup segmen Ruang Rindu, nanti yang sudah mengantri di line telepon segmen Musik Keperaduan ya. Mengingat 4 menit lagi ya, kita akan bersama dalam segmen Musik Keperaduan menemani kembali waktu istirahat Anda tentunya malam hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Pendengar, mohon maaf ya kalau memang belum sesuai beberapa lagu yang juga sudah dihadirkan di ruang dengar Anda. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah mengudara ya. Ada Krisya tadi, Kakak Tias. Ada Panbers untuk Bang Luhut, mungkin udah tidur ya. Setelah lagunya berlalu, beliau juga hilang, tertidur maksudnya ya, keperaduan. Kemudian ada Ibu Wiga dengan Luluh dari Samson, namun tidak dengan cuaca di sana yang sepertinya belum luluh ya. Ada Mayang Sari ya untuk Bang Nasrun tadi. Baik, satu lagu penutup Kakak Indah hadirkan malam hari ini. Kenapa suara saya tiba-tiba hilang? Satu lagu penutup malam hari ini pendengar ya, untuk Anda yang juga mungkin belum tertidur, saya hadirkan dari Dedi Dores ya. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

Pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, segmen musik peraduan ya, sekaligus menutup perjumpaan kita di pukul 24. Hadir kembali menemani Anda edisi hari ini Jumat 4, maksud kami 3 Juli 2026. Selamat malam untuk Anda semua pendengar di malam hari ini, pendengar yang juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat malam pendengar ya. Line telepon seperti biasa di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222. Selamat beristirahat untuk Anda semua pendengar di hari ini ya. Selepas disibukkan dengan beragam aktivitas Anda, mungkin lebih agak padat di hari ini ya dari hari-hari sebelumnya. Malam waktunya Anda beristirahat tentunya pendengar ya. Meskipun memang belum terselesaikan pekerjaan Anda, diharapkan sepertinya memang kesehatan menjadi prioritas utama ya. Masih bisa dilanjutkan hari esok. Baik, pendengar di Pemancar Liwaropko juga tak lupa ya. Selamat malam, bagaimana cuaca di sana malam hari ini? Jelang akhir pekan malam hari ini di Boven, seperti yang disampaikan Kak Ketias, di luar lagi bulan terang ya. Untuk Anda juga yang mungkin sering menjelajahi maksudnya mungkin biasa putar-putar kota Tanah Merah, bisa lihat langit di malam hari ini ya. Apakah masih dengan sinaran bintang-bintangnya seperti yang tadi di Ruang Rindu disampaikan ya, lagi bulan terang maksudnya ya. Atau mungkin Anda malam hari ini lagi perjalanan panjang menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya pendengar ya. Selamat malam saja untuk Anda semua ya. Hati-hati dalam perjalanan. Yang sudah sampai di rumah, bersih-bersih and then istirahat ya. Sebelum tidur pastikan Anda berdoa dulu ya. Baik pendengar, tadi sudah ada yang ngantri di Ruang Rindu. Ngantri telepon ya maksudnya, bukan mengantri BBM. Kita sapa dulu kalau masih standby atau sudah pergi nih. Coba kita cek ya. Selamat malam, halo Musik Peraduan. Halo. Selamat malam. Oke, sepertinya dia memilih untuk berpaling ya. Tidak apa-apa, mati satu tumbuh seribu ya. Canda ya pendengar. Baik, di bulan Juli pendengar tak terasa ya. Ini sudah di pertengahan menuju akhir ya, selepas bulan Juni, dan ini sudah bulan 7 ya di tahun 2026. Seperti apa sepanjang

0: tahun ini, apakah sudah ada beberapa, apa istilahnya kalau di akhir tahun ya, harapan-harapan lah. Istilah gaulnya apa sih? Biasa dibilang pokoknya keinginan-keinginan di tahun ini apakah sudah mulai terwujud jelang mendekati akhir tahun ini, atau justru Anda bagian dari orang-orang yang juga tidak memiliki apa ya? Ada beberapa orang yang tidak punya seperti harapan-harapan di tahun ini. Jadi biarlah hidup berjalan sesuai dengan semestinya. Apa biasanya istilah harapan tuh apa sih kalau di akhir tahun? Gitulah. Jadi ada beberapa orang yang juga memang setiap akhir tahun kita selalu identik dengan hal-hal yang ingin dicapai ya di tahun itu. Namun ada beberapa orang yang tidak memiliki catatan-catatan apa yang perlu digapai di tahun itu. Itu ternyata ada, saya pernah nonton podcast kalau gak salah ya, Marisa Anita, pendengar itu, coba kalian dengar podcastnya ya. Beliau adalah orang yang juga memang bukan anti medsos ataupun ansos, anti sosial, tapi dia cukup membatasi waktunya di media sosial. Bahkan dia adalah salah satu orang yang tidak memiliki media sosial seperti TikTok, Instagram. Kalau gak salah dia hanya punya X atau Twitter. Dan itu sebagai ruang untuk dia mempromosikan film ataupun pekerjaannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dia adalah salah satu orang yang tidak memiliki harapan-harapan di awal tahun atau di akhir tahun jelang tahun-tahun berikutnya ya. Nah, jadi menurut beliau, ya sudah, biarkan hidup berjalan sesuai dengan semestinya. Ya, ya memang sepertinya harus seperti itu ya. Atau Anda justru bagian dari mereka, sepertinya bukan dibilang ambisius, hanya memang adalah beberapa catatan yang perlu dicapai di tahun ini. Plus minus tentu ada ya, kalau berbicara dengan harapan-harapan. Satu sisi kalau nggak salah statementnya adalah kalau kita sudah mencoba untuk menulis ataupun mengharapkan, ditakutnya kita terbebani dengan apa yang ingin dicapai. Jadi menurutnya ya sudah, biarkanlah semesta mengaturnya seperti apa. Bukan berarti tidak berusaha dan tidak punya tujuan ya pendengar. Itu menurut Mbak Marisa. Ya kalau menurut Anda yang juga memang punya catatan-catatan di kehidupan di tahun-tahun selanjutnya, plus minusnya apa ini yang dirasakan? Apakah Anda justru lebih semangat menghadapi ataupun menjalani tahun-tahun ini? Atau justru seperti yang dikatakan, justru terbebani begitu ya. Jadi tidak leluasa karena memikirkan sepertinya ada beban di pundak ya. Baik, dari tadi saya kayak sepertinya malam hari ini berpidato di Musik Keperaduan. Kita sapa dulu mendengar ya. Kakak Tia, selamat malam Musik Keperaduan. Sudah tidur kah? Iya, iya dong. Suara belum keluar, saya setahun. Bagaimana? Ya, saya ada. Ih, kakak Indah kayak berpidato di Musik Keperaduan. Panjang juga ya.
1: Kan terlalu banyak pidato.
0: Ada pidato nih. Ternyata pidato apa ya? Tidak, kita bicara semua akhir tahun, jadi tidak terasa ya.
1: Semua
0: selamat tinggal. Oke, kakak Tia, semua lagu apa?
1: Lagu dari Obi Mesak.
0: Obi Mesak?
1: Iya, Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Oke, ya. Sip.
1: Oke, selamat malam dulu buat itu. Dan tadi saya ke Bu Wiga, kan?
0: Bu Wiga di Wonosobo.
1: Iya, Wiga, selamat malam. Kalau dia minta itu, tadi bilang ada kasih, ubi, kan?
0: Oh, ubi tadi. Ubi apa lagi tadi ya, namanya? Minta itu.
1: Ubi bangkok. Iya, seperti yang dipakai. Oke, Bu Wija, selamat malam. Dan terlalu banyak tidak tertawa ya, Bu Wija. Selamat malam, Bu Wija, Bu Wanusu. Bisa bergabung di sana, selamat malam untuk kalian. Bu Bunda Ina, Bunda Maria, semuanya selamat malam, Bu Bintang, Andes. Terus yang di Sorong sana, selamat malam juga. Putri, Pak Revi, selamat malam. Bu Neles, selamat malam. Buat nama orang yang di Rangkasa, selamat malam. Dan para medis, Temi dan Puri, selamat malam. Selamat malam. Dan terlebih khusus untuk Nona yang bertugas ini, selamat malam. Hati ya kalau pulang.
0: Terima kasih.
1: Mungkin dingin lagi, jadi jangan sampai muka kena dingin terus nanti jadi tidak baik,
0: jadi kering
1: lagi.
0: Tuh lagi
1: kamu bilang nanti jadi kering, tapi sudah mana aku bilang gitu.
0: terima kasih selamat oke, malam ya. Kakak Tia selamat tidur, selamat beristirahat ya. Pukul 23 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Ini apa nih? Ada, ini masih pertengahan tahun, Mbak. Masih jauh akhir tahun. Lagi galau. Kamu gak merasakan tahun ini. Kamu gak menikmatinya. Kalau kamu menikmatinya, ini cukup sangat cepat berlalu ya. Bang Bintang di Palu tadi ya. Ya menurut saya sudah begitu cepat tahun ini pendengar ya. Meskipun memang baru bulan 7, sudah bulan 7, pertengahan bulan 6 kan. Baik ya, kalau sudah dengan harapan-harapannya di tahun ini semoga tercapai semua, silakan bergabung ya. Malam hari ini masih ada ruang, nanti seperti Bang Nasrun tadi ya, lagunya gak keputar karena suaranya gak tersampaikan ya. Silakan line telepon dan juga nomor WhatsApp. Ada Krisya malam hari ini dengan kisah kasih di sekolah. Kita kisahkan dulu line telepon ya. Ada siapa musik keperaduan? Halo.
2: Halo, selamat malam Kak.
0: Iya, selamat malam ruang musik keperaduan.
2: Peraduan Kak Lisa ya?
0: Kakak Indah malam hari ini suara.
2: Oh, Kak Indah, apa kabar Kak Indah malam ini? Sehat?
0: Yes, I'm good. Sehat, gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah, sama nih Kak Indah, sehat.
0: Jangan
2: sehat
0: disama-samakan. Itu mahal Kak Indah. Jangan disama-samakan. Sehat itu indah atau sehat itu mahal? Sehat itu apa?
2: Sehat itu mahal.
0: Oh mahal, berapa sih? Berapa tuh?
2: Iya.
0: Iya, tidak bisa dibeli ya?
2: Kita lebih baik mencegah daripada mengobati Kak Indah.
0: Luar biasa, seperti sakit hati ya. Astagfirullahaladzim. Waktu Indonesia Timur udah tidur ya.
2: Belum kayak, belum dengar suara Kak Indah, belum mau tidur.
0: Astagfirullahaladzim. Lagu apa malam hari ini? Jangan masukkan. Lagu apa Bang? Yeah. Bang siapa? Bang Andi? Lagu apa?
2: Iya yeah.
0: Aku bukan pilihan?
2: Iya yeah, boleh okay. Iwan Fal.
0: Yes.
2: Iya yeah. Salam ya. Sama-sama buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Indah panjang umur, murahkan rezekinya.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Ika Rita Liabu, sehat selalu panjang umur, murahkan rezeki. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Putra Tengah, Bunda Ima, Demo Merek, Bu Sri, Demo Roke, Bu Natalia, Bu Farida, Terus buatnya Bang Tias, Bang Irwan, Bang Rimba, buat semua saja jadi asisten.
0: Oke.
2: Terima kasih kakakku, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ya, jangan dipotong-potong. Bang Andi di Jambi, selanjutnya ada siapa di mana? Halo.
3: Halo, masih ke para tuan.
0: Merauke apa kabar? Suaranya udah melo, udah mau tidur.
3: Bukan melo lagi nih, ini sebenarnya, tapi hari ini agak mendingan. Habis
0: flu ya?
3: Flu, kemudian sampai demam, sempat demam.
0: Iya betul, terus sekarang memang...
3: Batuk, batuknya sambung-menyambung sampai tidak sempat tarik nafas lagi.
0: Ya ampun.
3: Ini hari ketiga agak mendingan.
0: Agak mendingan ya?
3: Jadi, sudah dua hari istirahat karena suaranya mau keluar.
0: Betul, begadang juga perlu dikurangi.
3: Iya, kekainnya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, hanya kemarin sempat agak meriang tapi gak jadi.
3: Oh, sempat meriang juga, iya. Ini banyak orang kena batuk flu ini karena cuaca tuh sudah. Nah, karena sudah tidak hujan ya, kita berharap hujan ya. Nah, jadi saya minta lagu dari The Cascades. Cascades, iya.
0: Judulnya?
3: Cascades, Cascades gitu ya, pakai C semua. Judulnya Rhythm of the Rain. Ya apa irama hujan gitu ya, suara hujan pun itu kalau diperhatikan itu cerita menarik, iya seperti berirama begitu.
0: Sip. Ketemu ya. The Cascades of the Rain.
3: Iya, the Cascades, the Rhythm of the Rain.
0: Oke. Okay. Sip.
3: Ya. Oke, okay, salam Bapak Tias di Boven dan semua pendengar di Boven ya. Kemudian Ibu Wigata, Ibu Wigati di Wonosobo, Bang Luhut, Kang Ahmad Irwan, juga ada Mbak Dika di Taliabu sana. Mbak Dika ini anaknya Ibu Shirley ya, Gubernur Shirley.
0: Oh iya betul, saya kaget lagi.
3: Iya, itu Gubernur Shirley lagi viral.
0: Selejo Anda luar, ya.
3: Coanda. Kemudian juga ada Ibu Farida, Ibu Maslia, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, kemudian Bang Iwan, Bang Putra Jaya di Aceh sana ya. Dan semuanya saja tanpa kecuali ya. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari. Oke, Kakak Indah, selamat bertugas. Tetap sehat, doa yang terbaik untuk Kakak Indah.
0: Amin, ya, amin.
3: Warga
0: terima
3: besar,
0: kasih.
3: Ya.
0: Amin.
3: Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat pulih kembali Pak Freddy. Sehat selalu ya bersama keluarga di Merauke. Salam untuk Ibu Utri ya. Sehat selalu bersama keluarga. Pukul 23 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Krisye, kisah kasih di sekolah.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Kita lanjutkan kembali segmen musik kepraduan ya. Edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Anda masih bersama saya Indah Dari ya. Selamat malam untuk Anda semua yang baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Ada Rosa malam hari ini dengan Tasanggup Pagi. Kemudian Dekas Kades, Rhythm of the Rain, requestan Bang siapa ya? Di Merauke, Pak Freddy. Kemudian ada Krisya tadi, Kisah Kasih di Sekolah, Kakak Tias. Iwan Fals, ada Bang Andi di Jambi ya. Aku Bukan Pilihan. Baik, pendengar, di malam hari ini juga untuk Anda yang turut bertugas, selamat malam untuk Anda semua ya. Tetap berhati-hati, dan untuk Anda yang ada di 20 distrik, 112 kampung ya, selamat malam pendengar, pacem-pacem, bapak-mama semua. Dan Anda juga malam hari ini masih setia mendengarkan kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Selamat beristirahat saja untuk Anda semua pendengar. Semoga terhibur dengan teman-teman yang sudah kami hadirkan ya. Saya Indah Dari juga sudah menemani Anda tepat pukul 19 atau pukul 7 malam tadi. Dan kurang lebih saat lagi di pukul 12 kita akan berpisah ya. Baik, untuk Anda malam hari ini mungkin pendengar yang agak udah sayu-sayu matanya, selamat beristirahat saja untuk Anda semua ya. Malam hari ini juga untuk Anda yang mungkin kurang sehat, semoga cepat dipulihkan ya, amin. Kemudian untuk Anda juga malam hari ini lagi lembur pekerjaan Anda, selamat malam saja untuk Anda semua, masih ada hari esok ya. Baik, pendengar di 97,5 FM, pemancar relay Waropko juga ya, untuk Anda yang ada di sana. Pendengar, apa kabar? Bagaimana cuaca di sana malam hari ini? Kurang lebih udah berapa hari Bu Vendigul nggak hujan ya? Kalau nggak salah, kalau saya masih ingat kuat ingatannya ya, sepertinya sudah agak jarang hujan ini. Terakhir kemarin hujan sempat kering, iwot, dan sudah kembali terisi, berarti udah deras hujan di atas ya. Baik, selamat malam ruang musik kepraduan. Halo. Selamat malam musik kepraduan. Waalaikumsalam, Bang Putra, apa kabar?
1: Rasa lupa, sampai bilang ruang rindu, apa jadi?
0: Ruang musik keperaduan ya, salah penyebutan, biar saya sudah ngantuk. Jangan diketawakan ya, saya hanyalah manusia biasa, canda. Gimana harinya?
1: Apa, aman
0: ya? Aman ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau berpisah? Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Belum? Malam hari ini Tanah Merah. Oh betul, tadi saya ada duduk di luar pendengar ya, lagi berkabut. Biasanya kalau kabut malam, esoknya akan panas banget. Kabut di luar. Enggak hujan berapa hari ini. Gimana?
1: Ada
0: tadi Pak Freddy, kemudian Bang Andi. Kakak Tias, tadi masuk.

0: Boleh satu lagu, dua lagu boleh. Hah?
1: Satu lagu kan dua lagu.
0: Bebas mengingat jelang penutupannya boleh. Lagu apa kalau begitu? Lagu siapa ya? Oh, Titip Rindu Buat Ayah. Kita seperti bisik-bisik tetangga ya. Siap, Titip Rindu Buat Ayah.

0: Dari ada berarti udah lestari nih hilang suara nih.
1: Lestari minggu depan kayaknya baru mengudara ya.
0: Oh, pantesan yang hilang suara. Ya, jalurnya terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam, Bang Putra. Selamat beristirahat. Baik pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Ada siapa nih? Bang Bintang, kalau boleh saya merequest lagunya Kirani yang judulnya Di Saat Aku Sayang-Sayangnya. Salam buat Pak Freddy dan Ibu Putri, Bang Putra semuanya, buat Mbak Met. Singkat-singkat, buat Mbak Met Jamet saya. Buat Mbak, selamat bertugas dan hati-hati playnya ya. Ini lagunya Kirani AI gak sih? Kalau AI diralat ya, nanti diganti dengan Dadali Di Saat Aku Tersakiti. Baik pendengar ya, ada Ebit, titip rindu buat ayah.

Dimanapun Anda berada malam hari ini pendengar, pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur ya. Terus dua lagu terakhir requestan Bang Putra dan juga Bang Bintang ya. Semoga terhibur dan selamat beristirahat untuk Anda semua ya. Sudah waktunya juga saya Indah Dari pamit undur diri pendengar dari program Buk Degul Malam. Kita akan berjumpa esok insya Allah di pukul 2 atau pukul 14 ya, di siang menjelang sore hari, di hari Sabtu. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama saya Indah Dari dalam edisi siar hari ini Jumat 3 Juli 2026. Baik pendengar, sehat selalu untuk Anda semua dan dimudahkan segala urusannya ya. Selamat istirahat, esok Anda menikmati akhir pekan Anda ya. Baik, saya Indah Dari sekaligus pamit undur diri dari program Buk Degul Malam. Selamat malam untuk Anda semua pendengar. Selamat beristirahat malam hari ini dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, saya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Jumat 3 Juli tahun 2026, program satu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara. Hari Sabtu tanggal 4 bulan Juli tahun 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Triprasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persatuan Indonesia adalah butir

ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
1: Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian, dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari, pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di frekuensi 90,3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Selamat pagi pendengar, selamat jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz bersama Anda. Bagi Anda yang monitor bersama kami melalui aplikasi Radio Digital, kami juga ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berjumpa. Kami tim siaran pagi ini, saya Lisa, ada Bung Tito ya, kami hadir bersama Anda di Lintas Pagi Bovendigo pendengar. Dari sejak pukul 5 hingga pukul 9 ya waktu Indonesia Timur pendengar. Ya, saat ini tanda waktu di studio menunjukkan pukul ya. Kami informasikan waktu pukul 5 lebih 20 menit. Pukul 5.20 menit waktu Indonesia Timur. Semoga pendengar kami jumpai Anda ya, apa kabar senantiasa. Semoga kami menjumpai Anda dalam keadaan yang baik ya, sehat. Dan tentu di pagi hari ini pendengar, awali hari Anda jangan lupa dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan tentu semangat untuk menjalani setiap langkah. Di mana pendengar sejak ataupun dari malam ya, saat beristirahat bersama dengan keluarga tercinta Anda, kita diberikan ya perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Dan pagi hari di mana hari yang baru, jangan lupa juga untuk membagikan rasa syukur, ucap syukur kepada Sang Pencipta dengan ya dalam bangun ya dan dalam keadaan yang baik, sehat ya, masih bernafas ya, dan kembali lagi menjalani segala aktivitas pagi setiap kita ya, masing-masing tentu dari pagi hingga siang sore sampai dengan malam nanti di hari ini pendengar. Semoga hari ini pendengar membawa banyak kebaikan dan cerita indah ya untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena tentu pendengar sepanjang Lintas Pagi Bovendigo kami siapkan ya, kami telah siapkan beragam informasi menarik ya, serta rangkaian-rangkaian acara lagu-lagu pilihan yang siap menemani pagi Anda. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua ya, dan selamat pagi Bovendigo. Harapan kami lagu-lagu rohani yang akan kami hadirkan pagi ini adalah lagu-lagu rohani Kristen Protestan ya. Semoga menjadi berkat, membuat menguatkan iman dan juga menenangkan hati pendengar ya, dimanapun Anda berada yang telah bersama kami ya. Prod 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo, tentunya juga dengan mendengarkan lagu-lagu rohani menjadi penyemangat dalam menjalani setiap aktivitas. Kiranya pendengar, setiap lirik yang akan kita dengarkan mampu mengingatkan kita akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

0: Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Burung-burung berkicau merdu, embun masih menghiasi dedaunan, dan udara pagi yang segar tentu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyediakan waktu yang baru dengan penuh kasih. Ya, jangan lupa mendengar sekali lagi saat Anda bangun ya di pagi hari, di awal hari. Jangan lupa bersyukur karena setiap hembusan nafas dan setiap kesempatan yang diberikan hari ini. Ya, tentunya pendengar ya, bersyukur ya. Dan semoga melalui lagu-lagu rohani yang telah kami hadirkan, hati kita ya semakin damai, membuat hati damai, iman semakin kuat ya, buat ketenangan dan juga pendengar, langkah kita ya sentiasa diberkati sepanjang hari ini. Kami sudahi lagu-lagu rohani yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Melody. Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekaligus.

negara di Bovendigul dan dimanapun Anda berada pukul 6.25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat menjalani segala apapun aktivitas bagi Anda di akhir pekan ini, pendengar. Semoga dimudahkan ya, dilancarkan tentu untuk Bapak Madoran, saudara semuanya dan ambini Canomba, Wadinabo, Kungget Landukatukon, saudara Doran ya di Kabupaten Bovendigul ya, dan dimanapun Anda berada monitor bersama kami di frekuensi 90.3 maupun aplikasi dari digital yang bersama Anda mendengar. Masih dengan informasi juga hiburan rangkaian acara yang tentu terus kami hadirkan. Ya, ada saya Lisa dan juga Bung Tito ya, kami menemani Anda hingga pukul 9 ya waktu Indonesia Timur berakhir kebersamaan kita tentu sepanjang lintas pagi Bovendigul. Ya, mendengar kembali kami menyapa Anda, apa kabar? Ya, semoga senantiasa ya terus kami jumpai Anda, kabar Anda baik ya, dan juga memberikan kesehatan ya. Tetap menjaga kesehatan ya, semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan juga semangat ya dalam menjalani aktivitas Anda di pagi ini ya, akhir pekan. Ya, dan tentunya pendengar, apapun aktivitas Anda ya, semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga menyapa Anda Enang Ambe Neja Nomba Dorang yang dalam perjalanan menuju ke Tanah Merah ya, dari kampung, dari distrik ke kota Tanah Merah, membawa hasil-hasil ya, jual hasil-hasil kebun ya untuk dijual di pasar ya. Selamat pagi, baik menggunakan ya, dalam perjalanan menggunakan kendaraan sendiri ya, motor ataupun juga dengan bis ya. Semoga perjalanannya baik ya, apalagi hasil-hasil kebun ya, buah-buahan ya, saat ini lagi musim manggis ya. Ya, terlihat banyak sekali di sepanjang ya, ada pondok di pasar dan juga sepanjang jalan di mana dijual ya tentu. Apalagi Bapak-bapak Dorang, saudara Dorang yang bawa dari Mendip Tanah sana ya. Mendip Tanah memang adalah pusatnya sudah ya kebun dengan buah manggis ini ya. Oke, selamat pagi pendengar. Dan tentunya selamat ya menjalani segala aktivitas Anda, semoga sampai di tujuan Anda dan boleh menjalani segala aktivitas bagi Anda. Dan tentunya ya, kami juga menyapa baik untuk Anda yang di rumah sedang menikmati udara pagi ini dengan berolahraga. Ada juga yang sedang bertugas ya dari sejak malam hingga pagi ini ya di tempat tugas Anda, baik di rumah sakit, baik juga untuk satuan tugas anggota TNI dan Polri, juga Satpam, Satpol ya. Oke, senantiasa dimudahkan, diberikan kelancaran. Dan pendengar, ada juga yang tahan mata ini ya dari sejak malam hingga pagi ini ya, tentu baik untuk Anda pencinta-pencinta sepak bola ya, menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Ini masih berlangsung ya, dan di mana tanggal 4 Juli 2026 ini menjadi momen yang dinantikan ya para pencinta sepak bola di berbagai penjuru dunia. Ada yang rela begadang demi menyaksikan tim favorit ya berlaga hingga peluit panjang berbunyi tentu. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, tentu akhir pekan ya. Ini menjadi akhir pekan yang menyenangkan ya. Semoga menjadi waktu yang baik untuk boleh beristirahat, berkumpul bersama dengan keluarga tercinta Anda, bersama kami dengan informasi juga rangkaian-rangkaian acara yang masih terus kami hadirkan. Kita selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan penyampaian warta berita daerah di ruang dengar Anda sesaat lagi di menit 30 ya, lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adalah Radio Republik Indonesia, Bovin Digol menyampaikan warta berita. Berita utama, Bovin Digol kembali rahi opini WDP, terkendala temuan aset dan gas. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini, Sabtu tanggal 4 Juli 2026.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Opini wajar dengan pengecualian kembali disandang pemerintah Kabupaten Bovendigul atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Sejumlah temuan BPK terkait pengelolaan aset, investasi dan kas menjadi penyebab daerah ini belum meraih opini WTP. Reporter Septianing Nurjana melaporkan.
1: 5 tahun berturut-turut pemerintah Kabupaten Bovendigul masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari BPK. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu segera dibenahi. Wakil Ketua Panitia Khusus Pansus Pembahasan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2025 DPRK Bovendigul, Chenmi Winamal menjelaskan, terdapat beberapa temuan utama yang menjadi dasar pemberian opini WDP. Temuan pertama berkaitan dengan pengelolaan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bovendigul pada perusahaan daerah Bovendigul Sejahtera yang dinilai belum memadai. Perusahaan daerah tersebut tidak dapat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2024 dan 2025, sehingga nilai investasi permanen pemerintah sebesar 11,84 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
2: Nilai investasi permanen pemerintah Kabupaten Bovendigul pada perusahaan daerah Bovendigul Sejahtera tahun 2025 sebesar 11.664.286.164 rupiah tidak dapat diyakini kewajarannya.
1: Temuan berikutnya menyangkut pengelolaan aset tetap. BPK menemukan adanya selisih pencatatan antara saldo aset tetap dan akumulasi penyusutan aset pada neraca dengan kartu inventaris barang atau KIB. Selisih tersebut mencapai 868,8 miliar untuk aset tetap dan 49

0: 9,42 miliar untuk akumulasi penyusutan. Perbedaan tersebut tidak dapat dijelaskan secara rinci sehingga kewajaran nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan belum dapat dipastikan.
1: Pengelolaan aset tetap belum memadai, terdapat selisih pencatatan saldo aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap antara neraca dan kartu inventaris barang KIP masing-masing sebesar 86,802,833,034,84 rupiah dan 49,421,508,770,18 rupiah.
0: Septian Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Persoalan pendidikan Bovendigo bukan dikarenakan kekurangan guru, tetapi kedisiplinan. Imam Komarudin melaporkan.
3: Persoalan pendidikan di Kabupaten Bovendigo bukan disebabkan minimnya jumlah tenaga pendidik. Penilaian itu disampaikan Ketua Paguyuban Keluarga Masyarakat Jawa Kabupaten Bovendigo Darmaji. Menurutnya, guru sebenarnya telah tersedia, namun masih ada yang tidak menjalankan tugas di sekolah tempat mereka ditempatkan. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan pengalamannya selama 5 tahun menjadi pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigo. Ia mengaku kerap menerima laporan mengenai sekolah yang disebut tidak memiliki guru, padahal data menunjukkan tenaga pendidik telah ditempatkan di sekolah tersebut.
4: Dan kalau di Bovendigo mengatakan di sekolah sana tidak ada guru, mohon maaf, salah. Kita data punya guru ada, cuman nggak ada di tempat. Saya 5 tahun jadi pengawas. Itu jadi kalau ada, waduh Bapak, di sana tidak ada guru. Mohon maaf, bukan tidak ada, tapi tidak ada di tempat.
3: Darmaji menjelaskan masyarakat maupun pemerintah kampung dapat meminta data tenaga pendidik kepada Dinas Pendidikan. Ini untuk mengetahui guru yang bertugas di setiap sekolah. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi dasar pengawasan agar pelayanan pendidikan berjalan lebih baik. Ia juga mengingatkan agar kemudahan administrasi yang diberikan pemerintah tidak disalahgunakan. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga kedisiplinan aparatur serta komitmen seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan memanfaatkan potensi daerah demi kemajuan Bovendigo. Darmaji menambahkan, pemerintah telah memberikan kemudahan dalam sistem administrasi, termasuk pembayaran gaji guru melalui rekening. Namun kemudahan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki Bovendigo guna mendukung pembangunan. Menurutnya, kemajuan daerah akan tercapai apabila seluruh pihak memiliki pola pikir yang sama untuk bekerja, mengawasi, dan memanfaatkan sumber daya yang ada demi kesejahteraan masyarakat. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo dan dipancar luaskan oleh Asiki FM. Pendengar dan pemirsa, masyarakat Bovendigo tantang Kapolres baru mengentaskan penyakit sosial masyarakat. Yohanes de Goden melaporkan.
5: Saat ini Kabupaten Bovendigo dan lebih khusus Kota Tanah Merah tidak lagi seperti wajah di tahun 2005 lalu yang adem dan ramah. Saat ini banyak wajah baru dan oknum masyarakat sudah terkontaminasi dengan pengaruh miras, judi, dan ganja. Namun pemerintah, kepolisian hanya melihat hal ini biasa-biasa saja. Padahal pengaruh penyakit masyarakat ini sangat meresahkan kehidupan masyarakat lainnya. Tidak ada tindakan, tidak ada langkah tegas. Padahal Perda Bovendigo sangat jelas, Perda tahun 2018, pelarangan. Terkait hal ini, tokoh masyarakat Bovendigo Organes Asmurov sangat menyayangkan tidak ada langkah tegas dari kepolisian selaku penegak hukum, bahkan berdalih dengan kebijakan aturan baru yang mengedepankan hukum adat, padahal hukum positif akan berjalan beriringan dengan hukum adat itu. Karena hukum adat juga tidak mengizinkan adanya peredaran miras, judi, dan lain-lain. Karena itu, dengan adanya Kapolres yang baru, Nyonya Dian Novita Peters, SIK, masyarakat tantang

0: mampukah Kapolres baru menuntaskan penyakit masyarakat saat ini?
1: Kapolres Provinsi Gul yang baru, dia bisa melihat permasalahan sosial yang terjadi selama ini, misalnya judi, togel, terutama penekanan kepada miras.
0: Urgenes Asmuruh juga minta kehadiran sosok perempuan menjadi Kapolres di Bovendigul menjadi ibu yang tahu akan persoalan yang terjadi di daerah. Karena itu, harapan masyarakat kepada seorang ibu untuk perangi penyakit masyarakat di Bovendigul. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

0: Pendengar masih bersama kami Radio Republik Indonesia Moven di Gold dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Kebersamaannya masih di Lintas Pagi Moven di Gold. Kembali kami informasikan waktu pukul 6.53 menit ya waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang pukul 7 ya waktu Indonesia Timur dengan informasi juga hiburan ya, pesan-pesan yang tentunya terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita. Selamat pagi ya, dan selamat menjalani segala aktivitas Anda. Masyarakat Kabupaten Moven di Gold ya, dimanapun Anda berada.
1: Bapak, mama, kakak, adik semua di Moven di Gold, kamu sudah tahu belum? Badan Pusat Statistik akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari Mei sampai Agustus 2026. Sensus ini bertujuan untuk mendata usaha-usaha yang ada di Kabupaten Moven di Gold, baik usaha besar, usaha sedang, sampai usaha kecil seperti kios, penjual pinang, usaha rumahan, bengkel, ojek, dan lain-lain. Dengan data ini, KAM sudah membantu pemerintah untuk bikin kebijakan ekonomi sampai rencana pembangunan yang tepat sasaran supaya usaha-usaha di Indonesia bisa lebih maju.
2: Halo masyarakat Moven di Gold dimanapun berada, mari torang sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 di seluruh kampung-kampung yang ada di Tanah Digul yang kita cintai bersama. Saat petugas sensus datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi usaha yang benar dan lengkap. Ingat, setiap jawaban yang pace-mace berikan hari ini akan menjadi dasar pembangunan Moven di Gold esok hari. Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Moven di Gold. Ingat, data akurat Moven di Gold pung kebijakan tepat. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Moven di Gold yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.
3: Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi juga penting untuk kinerja mental.
4: Katanya yang libur itu anak sekolah, tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah.
5: Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan.
4: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur gak sekeos biasanya, dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar." Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.

Pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Bovendigo, di Pancar. Luaskan dari Jalan Trans Papua, dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7, maupun aplikasi RRI Digital. Ya, terus bersama Anda menemani di ruang dengar Anda, informasi juga hiburan, dan juga rangkaian-rangkaian acara yang terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita pukul 7:11 waktu Indonesia Timur, menemani aktivitas akhir pekan Anda. Anda yang menikmati ya liburan, baik dari aktivitas kantor, aktivitas sekolah ya, tentunya baik untuk adik-adik pelajar dan para guru ya, yang menikmati libur. Selalu menikmati ya liburannya, dan lebih baik juga Anda yang kembali lagi ke sekolah untuk masih ya pelayanan kepada orang tua, anak-anak yang mendaftar ya di sekolah-sekolah Anda. Selamat pagi ya, dan semangat pagi, jangan lupa sarapan pagi ya. Waktu tentunya pada jam 8 ya, tapi pada saat-saat ini untuk orang tua, anak-anak ya, mereka tentu sudah ada di sekolah tentu untuk boleh dapat siap untuk menerima kembali pelayanan-pelayanan ya dari Bapak Ibu Guru, tentu baik di Kota Kabupaten ya, Bovendigul, di distrik dan juga di kampung. Ada yang juga sudah melaksanakan ataupun ya, sampai dengan hari ini melaksanakan MPLS ya di sekolah-sekolah masing-masing. Dan tentunya pendengar ya, waktu liburan ini ya, walaupun tidak libur bersama dengan keluarga, tetapi apapun aktivitas Anda, terutama para guru-guru ya, selalu ada kebahagiaan apapun, maka boleh ya Anda terima ya berkat ya, tentu untuk Anda menikmati ya, dengan tanggung jawab yang tentu Anda berikan kepada orang-orang yang Anda sayangi, terutama baik untuk orang tua, anak-anak yang datang untuk mendaftar ataupun juga hadir ya, mereka memilih menjadi siswa dari sekolah-sekolah Anda ya, tentu di mana para guru Anda mengajar ya, tentu di sekolah-sekolah yang mereka pilih, terutama baik adik-adik yang pelajar. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, nantinya kita akan bersama ya, hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ada informasi perakiran cuaca ya, yang nantinya juga akan diinformasikan oleh perakirawan. Ya, pada pukul 8 ya, nanti kami hadirkan waktunya seperti biasa ya. Dan juga ada opini publik, ada informasi laman resmi rri.co.id yang tentu juga akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 9 ya waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita. Selamat pagi, selamat menjalani segala aktivitas pagi Anda ya, senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran untuk Bapak Mama Dorang, Saudara Dorang yang mengambil ini Janomba Dorang 112 Kampung 20 Distrik ya, Sentral Kabupaten Bovendigul, dan juga yang monitor bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Apapun aktivitas Anda ya, selamat menjalani segala aktivitas di akhir pekan ini. Dan juga pendengar, di mana momen nantinya ada informasi-informasi Piala Dunia ya, dan tentunya terus kami informasikan di ruang dengar Anda, di mana momen di hari Sabtu ini akhir pekan adalah juga menjadi momen yang sangat berat ya. Oke. Pendengar, memasuki babak 32 besar ya dengan sistem gugur ya, ini saat-saat ini Piala Dunia, tentunya setiap pertandingan menjadi penentuan ya, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki hasil, dan tim yang menang akan melalui ke babak berikutnya, sementara tim-tim yang kalah ya harus mengakhiri perjuangannya ya, karena itu itulah setiap laga ya dipastikan berlangsung lebih sengit, penuh strategi dan mendengarkan hingga peluit akhir ya, dan saat ini tentunya juga sedang berlangsung ya, dan Anda sedang menyaksikan. Baik untuk Anda yang sedang menyaksikan Piala Dunia ya, di jam 7 ya sudah berlangsung Argentina ya melawan Cape Verde ya, di manapun saat ini Anda sedang menyaksikan. Selamat menikmati ya akhir pekan Anda ya, jangan lewatkan setiap pertandingan Piala Dunia, siapa yang mampu bertahan dan siapa yang harus pulang, semua akan ditentukan di babak gugur yang selalu menghadirkan kejutan-kejutan seperti itu. Bersama kami kembali ya dengan beberapa persembahan ya, tembang-tembang dahulu, ada beberapa tembang-tembang pilihan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan berupa informasi juga laman resmi rri.co.id di
informasi-informasi Piala Dunia ya, tentu akan kami informasikan ya di ruang.

Ya, pendengar di Bovendigol dan dimanapun Anda berada, pukul 7.25 menit waktu Indonesia Timur, ya, dimanapun Anda saat ini, dan terus bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz bersama Anda. Pendengar, kami hadirkan ya ataupun juga informasi, beberapa informasi kami lansir dari laman resmi RRI .co.id. pendengar, informasi-informasi Piala Dunia ya 2026. Iya, pendengar, Verde ya tak gentar hadapi Messi dan Argentina. Pendengar, Tanjung Verde ya menatap laga menghadapi Argentina tanpa rasa gentar. Tentu meski berstatus non-unggulan. Dan pendengar, tentu dilansir dari BBC. Ya, dari BBC pada Jumat 3 Juli 2026. Tim deputan itu pendengar tetap membawa ambisi untuk melanjutkan kejutan di Piala Dunia 2026. Dan berhasil mencuri perhatian sejak fase grup dimulai. Mereka melangkah ke fase gugur setelah menahan Spanyol, Uruguay, ya, dan Arab Saudi. Tantangan pendengar berikutnya datangnya dari Argentina yang berstatus juara bertahan. Tim Amerika Selatan juga diperkuat Lionel Messi yang tetap menjadi sorotan utama. Demikian, meski demikian pendengar, Presiden KP Verde ya Jose Maria Neves menegaskan timnya tidak datang untuk menyerah ya, yang menyebut para pemain akan menghadapi pertandingan dengan keberanian penuh. Rasa percaya diri ya tentunya menjadi modal penting ya menghadapi tim besar, dan beliau percaya pendengar semangat dapat memberi peluang menciptakan hasil mengejutkan. Ya, pendengar di Bovendigul ya dan dimanapun Anda berada, bagi KP Verde pertandingan melawan Argentina bukan hanya soal hasil akhir. Tentu ini menjadi kesempatan membuktikan keberanian menghadapi juara dunia ya. Informasi-informasi Piala Dunia pendengar 2026, laman resmi rri.co.id ya, di ruang dengan Anda tentunya terus bersama Anda menemani ya aktivitas pagi Anda. Argentina ya berhadapan dengan Tanjung Verde pada babak 32 besar ya, Piala Dunia 2026. Dan tentu pendengar, lagi ini menjadi tantangan menarik bagi sang debutan yang masih membawa mimpi besar melangkah jauh di Piala Dunia. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, kita nanti akan jalan ya. Tentu informasi-informasi tadi kami lansir ya, tentu ya dari laman resmi. Silakan Anda ingin membaca ya pada laman resmi rri.co.id di ruang dengar Anda tentu ya pendengar, dimanapun Anda berada, ruang dengar Anda masih kembali dengan informasi-informasi dari laman resmi rri.co.id. dan juga ada informasi perakiran cuaca akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Bersama kami masih ya di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
4: Victory!
5: Asik menang lagi.
4: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
5: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Dulu sama apa? Lagian saya bosan nih.
4: Kalau begitu begini, Yose, Pe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yose. Kau bisa dengar kah tidak?
5: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh, loh, loh.

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Mendengar dimanapun Anda berada, masih di frekuensi 90,3 Megaharja. Bersama Anda pendengar, ya, dan terus menemani Anda sepanjang lintas pagi Mbak Wendigo. Selamat menikmati segala apapun aktivitas pagi Anda pendengar. Selalu ya, semoga selalu hadir kebahagiaan yang boleh Anda nikmati bersama dengan keluarga tercinta Anda. Selamat pagi juga untuk Inangan Beni Canung Badora, ya, yang di pasar saat ini sedang ya berjalan, ya, semoga dagangannya laris manis, ya, amin di hari ini. Dan tentunya pendengar, selamat menikmati ya liburan akhir pekan, liburan sekolah. Saat ini anak-anak ya pelajar, mereka masih menikmati suasana liburan sekolah. Dan tentu saat anak-anak menikmati liburan sekolah, bagaimana dengan guru ya? Apakah guru-guru ini juga mereka libur atau tidak? Ini pasti mereka libur ya. Mereka juga istirahat ya. Ya. Para guru ya, para guru-guru juga tentu mereka berhak untuk menikmati waktu istirahat ya. Setelah berbulan-bulan mendampingi proses belajar mengajar, masa liburan tentu ini juga menjadi kesempatan untuk mereka ya, para guru-guru ini melepaskan penat ya. Mereka juga berkumpul bersama keluarga dan tentu memulihkan semangat mereka juga ya. Apalagi mereka, aktivitas mereka selalu dari pagi-pagi ya, ada yang sudah sarapan, ada yang belum ya. Tugas dan tanggung jawab mereka ya, melayani, mengawasi, tanggung jawab memberikan yang mengajar ya. Saya belum bangun, mereka sudah ada di sekolah ya, bersama dengan anak-anak siswa-siswi ya di sekolah, dan kembali dengan proses belajar mengajar. Mereka menghadapi setiap hari ya, kecuali hari Minggu, hari libur ya. Dan tentunya pendengar, di saat-saat ini, pada saat liburan sekolah, anak-anak libur, guru juga ya berhak untuk menikmati waktu istirahat. Baik itu berkumpul bersama keluarga ya, melepaskan penat dan juga memulihkan semangat mereka ya. Di mana pendengar, dengan waktu istirahat yang cukup, para guru-guru ini mereka dapat tentunya kembali ke sekolah ya dengan energi yang baru ya, sehingga mereka juga siap untuk mendampingi para siswa belajar dan meraih prestasi di semester berikutnya, apalagi menghadapi kembali siswa-siswi yang baru ya, ya dari TK ke SD, dari SD ke SMP ke SMA ya, murid-murid baru ini bagaimana mereka beradaptasi juga ya pada lingkungan sekolah, kepada juga setiap guru yang ada di sekolah-sekolah yang masing-masing ya. Jadinya bukan menjadi hal yang baru, tetapi menghadapi ya kembali dimana aktivitas yang baru kembali ya, dengan suasana yang baru, dengan siswa-siswa yang baru pula ya, untuk kembali lagi mendampingi para siswa belajar dan meraih prestasi di semester berikutnya. Tentunya dengan suasana-suasana yang berbeda ya. Tetapi kalau masih dengan suasana kembali dengan siswa-siswi yang naik ke kelas 2, kelas 3 ya, tentu mereka sudah beradaptasi, sudah saling mengenal. Beda lain lagi dengan yang baru ya, itu pasti suasananya agak begitu sedikit berbeda. Dan tentu banyak ya, pasti banyak juga dari kita orang tua atau dari setiap kita bertanya ya, apakah anak-anak sekolah ini mereka libur, guru-guru juga mereka libur atau tidak, dan mengapa mereka libur ya. Ya mereka juga harus libur. Oke. Banyak yang mengira saat libur sekolah para guru benar-benar bebas dari aktivitas, ya padahal tidak selalu juga demikian ya. Ada yang mungkin benar-benar bahwa tidak ada kegiatan, kesibukan, mereka bisa melepaskan penat ya, menikmati liburan bersama dengan keluarga. Tapi ada juga yang ada aktivitas, ada kegiatan yang mereka lakukan ya, saat libur sekolah. Jadinya mereka tidak benar-benar bebas ya dari aktivitas ya. Tidak selalu demikian ya, karena ini dilansir pendengar dari berbagai sumber, masa liburan justru dimanfaatkan oleh banyak guru-guru ya untuk
memulihkan energi setelah satu semester mengajar, sekaligus mereka juga mempersiapkan pembelajaran di tahun ajaran berikutnya dan juga profesi ya. Tentu mereka juga karir mereka ya, ada yang mereka lakukan, kegiatan yang harus mereka ikuti ya selama masa liburan ini, karena mungkin fokus saat belajar dan mengajar waktu mereka habiskan untuk mengajar, dan pada saat liburan ini mereka mengisi untuk mengajar tentunya untuk profesi mereka ya. Oke. Itu yang mereka lakukan ya. Jadi banyak yang mengira saat libur sekolah para guru benar-benar bebas dari aktivitas, padahal tidak, mereka juga ada kegiatan ya, ada aktivitas untuk profesi mereka. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan guru saat libur ya, mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, ini mereka ambil ya di saat liburan ini ya. Jadi jangan kita kira bahwa mereka tuh libur. Ada yang libur, ada yang juga mengikuti pelatihan-pelatihan atau webinar pendidikan, menyusun perangkat pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar siswa, ada yang membaca buku untuk menambah wawasan, ada yang mempelajari teknologi pembelajaran, hingga menghabiskan waktu bersama keluarga juga ya. Ada pula yang memanfaatkan liburan untuk beristirahat agar kembali mengajar dengan semangat dan ide-ide baru ya. Ya, kita bisa bayangkan ya bagaimana aktivitas mereka sehari-hari menghadapi melayani anak-anak sekolah ya. Kalau anak-anak sekolah ya, kita pun anak-anak dorang ya, anak-anak sekolah, kita pun anak-anak sudah ya, yang masih dengar-dengar itu masih baik. Tapi kalau ada yang tidak bisa dengar-dengar atau aduh, kepala pusingnya, kepala sakit, guru-guru bisa jatuh pingsan, apalagi yang tidak sarapan paginya. Oke, jadi mereka juga membutuhkan waktu untuk istirahat ya, berlibur bersama dengan keluarga saat-saatnya, karena habiskan waktu di sekolah ya, di saat momen liburan mereka juga ada bersama dengan keluarga tercinta. Libur sekolah bukan hanya menjadi waktu beristirahat bagi siswa, tetapi juga kesempatan bagi para guru ya untuk mengisi ulang energi dan meningkatkan kompetensi demi menghadirkan pembelajaran yang lebih baik ketika sekolah kembali dimulai seperti itu. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, apapun selain guru dan juga siswa Anda ya, aktivitas di liburan ya akhir pekan ini di tempat tugas Anda ya, semoga senantiasa selalu dalam keadaan yang sehat walafiat adanya ya, sehingga aktivitas Anda boleh berjalan dengan baik, lancar, tetap bersyukur dimanapun saat ini Anda berada ya, untuk menafkahi keluarga jauh-jauh yang datang dari kampung sana membawa hasil kebun Bok Mama Dorang, untuk berharap jualannya, dagangannya dilaris ya, ya dibeli dan juga bisa kembali lagi Bok Mama Dorang belanja ya untuk kebutuhan sehari-hari di kampung, di distrik-distrik ya terjauh. Tentu itu menjadi harapan ya, semoga diberikan kemudahan ya akan segala aktivitas apapun pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigul ya, dimanapun Anda berada, dan kami terus bersama Anda ya menemani. Sekali lagi selamat pagi dan selamat menjalani segala aktivitas akhir pekan Anda. Kita nanti bersama pendengar akan kami hadirkan informasi perakhiran cuaca ya untuk hari ini tanggal 4 Juli ya. Ya, tanggal 4 Juli nantinya akan disampaikan oleh perakirawan ya, ada Pak Oni Saputra ya, yang nantinya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca ya untuk hari ini. Kita jelang ya tentu sesaat lagi mendengar, tetaplah bersama kami. Satu kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Berikut pukul 8.07 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan informasi perakiran cuaca.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Ya, mendengar informasi perakiran cuaca pagi ini disampaikan oleh perakirawan Odi Saputra. Selamat pagi Pak Odi, silakan informasinya.
2: Baik, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Persatu RRI Pohondigo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Odi Saputra dari BMKG Tanah Merah dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Pada hari ini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan skala lokal dengan detail waktu perakiran kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi curah hujan dengan skala lokal. Lalu pada siang hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi hujan dengan skala lokal. Kemudian pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar dari 24 hingga 31 derajat Celcius. Lalu kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Dan arah angin berasal dari timur hingga selatan, serta kecepatan angin berkisar dari 0 hingga 21 km per jam. Kemudian untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Ya, pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada adalah informasi perakiran cuaca untuk hari ini, ya, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 yang telah disampaikan oleh perakirawan Oni Saputra. Ya, terima kasih juga untuk Pak Oni informasinya selama menjalani aktivitasnya kembali. Ya, pendengar, informasi cuaca bukan sekedar memberitahu ya apakah hari ini cerah atau hujan. Ya, informasi cuaca juga tentu membantu kita yang mempersiapkan aktivitas dengan lebih baik, mulai dari memilih pakaian yang sesuai, membawa payung atau jas hujan, hingga merencanakan perjalanan dengan lebih aman begitu ya. Dan juga bagi petani, nelayan maupun masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan ini, informasi cuaca juga sangat penting ya untuk mengurangi risiko akibat kondisi cuaca ekstrim. Karena itu sebelum memulai aktivitas, jangan lupa ya untuk selalu menyimak informasi cuaca ya sebelum melakukan aktivitas, ataupun juga bapak mama dorang berada di luar rumah ya, di tempat aktivitas Anda, jangan lupa untuk monitor ya selalu di Rosati Riri Bovendigul di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 maupun aplikasi Riri Digital ya di jam 8 lebih 5 menit ya, ataupun juga ya jam 8 atau jam 7.45 ya 50, di mana di situ tentunya akan kami informasikan ya

informasi cuacanya ya. Jadi Bapak Mama Dorang bisa monitor ya bersama kami agar bisa mengetahui ya kan informasi cuaca yang tentu diinformasikan dilaporkan langsung oleh perakirawan cuaca ya, perakirawan Dorang di pagi hari ya, tentu bersama kami Prosatir RRI Bovendigo. Ya, sebelum aktivitas ya, sekali lagi jangan lupa untuk selalu menyimak, pantau ya, untuk mendengarkan informasi-informasi cuaca agar hari Anda, Bapak Mama Dorang, Saudara Dorang, dengan Bini Canomba, Waninabo, Saudara Dorang semua ya, berjalan lebih nyaman, aman dan lancar, tentunya itu menjadi harapan ya dari setiap kita dalam segala aktivitas. Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di Pancar Luas Kendari Jalan Trans Papua.

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

boiling adalah tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab boiling, keinginan untuk melakukan boiling tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan boiling dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Bagaimana cara mencegah bullying? Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal berikut. Mengajari anak tentang bullying, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menjadi contoh yang baik kepada anak.

0: Asik, menang lagi.
1: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
0: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
1: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
0: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

dengarkan lagu-lagu pilihan ya, yang tentu terus memberikan semangat ya pagi untuk Anda. Semoga memberikan hiburan yang menemani Anda. Pendengar, kami kembali dengan informasi-informasi ya, masih pada laman resmi rri.co.id. Bagaimana pendengar masih ya yang tengah menjadi perhatian aparat penegak hukum dan masyarakat tentu adalah kekerasan, ya kasus kekerasan seksual ya, ya kasus kekerasan seksual terhadap anak ya. Dan mendengar tentu diinformasikan ya, Polresta Jayapura ungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura Kota mengungkapkan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak di Distrik Muara Tami. Polisi menetapkan ayah tiri korban berinisial AK ya 31 sebagai tersangka. Kasus tersebut pendengar ditangani unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Jayapura. Di mana penanganan dilakukan setelah laporan dilimpahkan dari Polsek Muara Tami. Tadi oleh Kasatreskrim Polresta Jayapura Kota AKP Alamsyah Ali mengatakan penyidik telah memeriksa korban, saksi dan sejumlah barang bukti. Hasil penyelidikan menjadi dasar penetapan tersangka. Di mana pendengar dikatakan tersangka diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual ya terhadap korban yang masih berusia 10 tahun ya, saat ini telah diamankan ya untuk menjalani proses hukum. Yang dimana pendengar penyidik juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan kepada korban. Langkah ini ya dilakukan agar korban memperoleh perlindungan dan layanan pemulihan. Alamsyah mengatakan pendengar tersangka dijerat pasal 47 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto Undang-Undang Perlindungan Anak. Menegaskan kepolisian tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan seksual, terutama yang menimpa anak. Masyarakat juga diminta segera melaporkan dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada aparat penegak hukum atau instansi terkait. Ya, pendengar, adalah informasi ya, Polresta Jayapura ungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Laman resmi rri.co.id pendengar, di mana kebersamaan kita ya di ruang dengar Anda, laman resmi rri.co.id, informasi-informasi yang tentunya terus kami hadirkan menemani Anda sepanjang kebersamaan kita ya. Semoga kasus ini dapat ditangani secara profesional ya oleh pihak berwenang, dan tentunya untuk kita semua yang menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, dan tidak ragu ya melaporkan jika mengetahui adanya dugaan tindak kekerasan ini tentu. Pendengar, manapun Anda berada, Anda masih bersama kami hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan ya, menemani segala aktivitas pagi Anda, memberikan semangat ya kembali ya tentu. Masih ya dengan serangkaian lagu-lagu pilihan ya tentu untuk menemani Anda di mana waktu kebersamaan kita. Selamat mendengarkan dan selamat menjalani segala aktivitas pagi Anda.

0: Please read your new text message.
1: Pesawat on flight number G.
2: Di Skotlandia Utara, tepatnya di Kepulauan Orkney, terdapat penerbangan komersial terpendek di dunia. Ialah rute Westray ke Papua Westray. Dilansir dari Auditi Central, penerbangan komersial terpendek di dunia ini pertama kali dibuat pada tahun 1967. Penerbangan ini menempuh jarak sekitar 1,7 mil dan secara resmi penerbangan ini memakan waktu 2 menit. Tetapi dalam kondisi angin yang mendukung, penerbangan bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan penumpang diterbangkan menggunakan pesawat kecil seperti Brighton Norman Islander yang hanya memiliki 1 pilot dan 8 kursi. Penerbangan ini menghubungkan 2 pulau kecil untuk penduduk setempat, pekerja, dan wisatawan.
1: Please boarding from door A12. Thank you.
3: Ya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
4: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
3: Jadi kalau pohonnya habis?
4: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
3: Kasian ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
4: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
3: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
4: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
5: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Ya, pendengar, di manapun Anda berada, ya, beberapa tembang lagu-lagu pilihannya telah kami hadirkan di ruang dengar Anda yang baru saja berlalu, ya. Kalau rindu, lihat ke laut. Oke, Ambi Nabi Major, ya, featuring Yani, ya, Ferry dan Rikar, ya, tentu lagu mereka. Kalau rindu, lihat ke laut, ya, begitu. Ya, mungkin sudah saatnya, ya, meluangkan waktu ke pantai, ya, begitu. Baik, untuk Anda yang tengah menikmati liburan, ya, akhir pekan, liburan sekolah, ya, baik untuk pendengar, ya, dimanapun berada saat ini, meluangkan waktu ke pantai adalah juga waktu yang terbaik, ya. Duduk di atas hamparan pasir bisa Anda lakukan, ya, sambil memandang luasnya laut, ya, mendengarkan juga debur ombak dan menikmati semilir angin, ya. Tentu ini bisa membuat hati terasa lebih tenang, ya. Bisa ya kali ini ke sana juga, ya, selain ke pantai. Oke, tak sedikit orang, ya, yang menjadikan pantai, pendengar, sebagai tempat untuk melepas penat, mengenang momen indah yang bersama keluarga tercinta, dan sekaligus mengisi kembali semangat, ya, untuk sebelum kembali beraktivitas. Tentunya ini menjadi keinginan, ya, dari setiap kita, dan terutama Anda yang suka sekali untuk bertamasya, piknik, ya, ke tempat-tempat wisata, apalagi ke pantai. Duduk di atas hamparan pasir, memandang luasnya laut, mendengarkan debur ombak, dan menikmati semilir angin yang membuat hati terasa lebih tenang. Ini tentu menjadi keinginan, ya, bahkan lebih banyak sekali orang memilih untuk ke pantai, ya, dan tempat-tempat rekreasi, tempat wisata lainnya. Selamat menikmati, ya, akhir pekan Anda, pendengar. Waktu sudah pukul 8.55 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa, ya, saya sudah temani Anda, pendengar, kebersamaan kita sepanjang lintas pagi. Bovan Degol, ya, dengan informasi juga hiburan, rangkaian acara yang tentu terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Lintas siang Bovan Degol, ada informasi juga, rangkaian-rangkaian acara yang tentu akan hadir sepanjang kebersamaan bersama kami di Pro 1 RRI Bovan Degol, edisi siang hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Nantinya selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan Ena. Tepat nanti pada pukul 9, pendengar, tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, saya Lisa, dan sekaligus juga ada Bung Tito, ya, kami pamit dari ruang dengar Anda. Nantinya kita akan bersua kembali lagi di lain kesempatan. Selamat pagi dan selamat menjalani aktivitas Anda. Selamat menikmati, ya, kira pekan Anda.